libur nih di Sabtu Minggu weekend selama berlibur, yang nggak ke kantornya hanya sampai Jumat. Oke, spesial di hari Sabtu pagi ini ada pantun untuk rekan Prima semuanya. Boleh berkirim pantun juga ya di Ngopi Say, spesial untuk rekan Prima pantunnya. Jadi sama-sama bilang cakep. Ada kertas diberi perekat, cakep. Kertas berdebu, dalamnya kuat. Selamat aktivitas wahai sahabat, hari Sabtu selalu semangat. Oke, semangat semuanya dan juga sehat paripurna selalu juga untuk yang amat berhormat, Sehat Zaitun berserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu dan terima kasih udah monitor selalu Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Dan untuk yang berhormat, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto juga selamat pagi. Sehat paripurna juga dan lancar-lancar aktivitasnya. Oke ya rekan Prima semuanya, langsung aja yuk. Hari Sabtu ini mau kemana sih rekan Prima? Yang sudah siap-siap untuk bepergian di pagi hari ini, ataupun ada rencana di malam mingguan mau kemana ya? Sedap banget ya, kalau pagi hari ini juga sedang masak-masak nih di dapur. Asik. Selamat pagi semuanya di Ngopi Say.

sudah betul nih yang pagi hari ini sedang memadukan bumbu-bumbu. Aduh. Sedang memadukan bumbu-bumbu yang ada di dapur, irisan bawang merah dengan irisan bawang putih dicampur dengan irisan cabe. Wah, makin sedap tuh. Bertemu di atas penggorengan ya. Ya, yang sedang menumis-numis ya. Bikin apa pagi hari ini ya, rekan prima semuanya, untuk sarapan pagi? Adakah yang bikin nasi goreng, sedang membuat nasi goreng? Aduh, aromanya nih tercium dari sini. Asik. Oke, selamat pagi di pukul 7.10 menit tadi pagi hari ini, yang sedang mempersiapkan sarapan untuk keluarga tercinta, terkasih, tersayang, ter pokoknya ya. Selamat pagi. Dan juga yang sedang minum secangkir minuman favoritnya di pagi hari ini, sing lagi ngopi-ngopi, buat ngopi-ngopi, yang minum teh juga selamat pagi, ataupun ya, yang minuman hangat di pagi hari ini dari rempah-rempah ya, rempah-rempah yang hangat, aduh, untuk menyegarkan badan dan juga tenggorokan nih. Selamat pagi semuanya, para pedagang juga Putri Ayu sapa di pagi hari ini ya, rekan prima semuanya, para pedagang yang sudah super duper sibuknya nih mempersiapkan dagangannya pastinya dari subuh-subuh ya kan, atau sebelum subuh nih. Kalau yang pedagang kulineran di pagi hari, nasi kuning, nasi uduk, lontong sayur dan sebagainya, wah, siap-siapnya dari jam berapa tuh ya? Ya, mudah-mudahan sehat paripurna selalu. Semangat-semangat dagangnya ya. Tetap jaga kesehatan pokoknya semuanya. Lancar-lancar, jaya, laris manis Tanjung Kimpul lah, dagangan habis, uang pun kumpul. Amin ya rabbal alamin. Oke, okay. Dan juga yang pagi hari ini yang sedang berlibur juga, nah, menyempatkan waktunya untuk berolahraga. Ayo, olahraga apa nih yang disuka oleh rekan prima semuanya? Yang gampang pastinya olahraga kebugaran kaki ya kan. Oke, okay, gitu. Olahraga jalan kaki, ini nih, oke, Ki, yang setiap hari Ahad pagi pastinya nih pelajar di Mahat Azaitun dan semua sivitas akademika yang di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas dan manusiawi. Olahraga kebugaran kaki, kalau hari Ahad pagi tuh olahraga massal itu jalan kaki. Jalan kaki, berkumpul dulu ya semua pelajar dan guru dan juga dosen dan semua ada sivitas akademik yang di Mata Zaitun. Berkumpul di lapangan Palagan Agung, rekan prima semuanya, dimulai sekira pukul 6 lalu berjalan kaki ya. Waduh, aduh, sehat nih. Olahraga apa? Sepeda, rekan prima sukanya. Oke, ya, selamat bersepeda nih tim goesnya juga, selamat pagi. Pokoknya nanti di ngopi saya, rekan prima semuanya, ngopi saya juga ada sebar senam sehat bersama yang hadir sekira pukul 7.45. Yuk, nanti kita sebar senam sehat bersama di ngopi saya. Tungguin ya. Tentunya hanya di Radio Prima nih, Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Terima kasih pagi hari ini yang sudah sapa-sapa ya. Selamat menjalani hari Sabtu malam Minggu. Hari Sabtu malam Minggu ini ya, rekan prima, mudah-mudahan sehat tuh semuanya dan aktivitasnya lancar. Yang punya janji, selamat pagi. Rohmiati, selamat pagi. Janji kemana nih? Ya, oke. Yang udah follow akun TikTok Prima juga selamat pagi. Ahfu, di mana nih? Bang Ramli juga selamat pagi, Bang. Grup Fansura, halo semuanya, selamat pagi Grup Fansura, family Prima. Sibuk-sibuk apa nih pagi hari ini? Ayo ah, yang punya janji, janji-janji seribu janji harus ditepati dong. Asik.

0: panas gini emang kepikirannya selalu es ya Teh?
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, karena es itu jadi solusi sebagai penyejuk, penyegar badan kalau lagi panas kayak gini Teh.
1: Justru siang-siang ini kita harus merenung.
0: Kenapa kok bisa merenung?
1: Lah, ya baru di dunia aja panasnya udah begini. Apalagi di Ciledug, di Tangerang.
0: Emang kenapa?
1: Panasnya pol.
0: Padahal gak deket laut loh.
1: Iya, iya.
0: Iyalah, Tangerang, Ciledug gak deket laut. Beda sama Indramayu. Ya nah, kan deket laut, eretan.
1: Nanti gosong ya.
0: Lah iya. Ngomong-ngomong nih Teh,
1: apa ya, tuh?
0: Tiang apa yang menyegarkan Teh? Main tebak-tebakan nih.
1: Tiang
0: apa yang menyegarkan?
1: Tiang yang menyegarkan gak ada.
0: Adalah.
1: Gak ada tiang kok menyegarkan. Tapi ya tuh,
0: kalau tiang-tiang minum es nyes-nyes seger, menyegarkan gak?
1: Aduh enak.

Aduh, pagi-pagi ya rekan Prima semuanya udah dipanggil-panggil. Sayang, opo kowe krungu, jerite atiku. Aduh, hatinya menjerit-jerit ya. Pagi-pagi meleleh deh dipanggil sayang-sayang ya oleh Kak Via Valen. Ayo selamat pagi yang ada di Taiwan ya. Selamat pagi, ternyata ada Kak Podomoro yang sudah di Taiwan itu 13 tahun, 13 tahun di Taiwan. Wah, tapi setiap tahunnya pulang nih. Kemana? Ternyata dari Cipedang Bunder. Wah, wonge kita, wonge dewek, wong reang ya. Hei, terima kasih sudah gabung dan udah memberi-beri. Apa tuh? Mawar merahnya ya, berapa tangkai ya? Hei, terima kasih ya. Dan juga udah beri buket bunga di pagi hari ini. Aduh, aduh, aduh. Pantesan nih, berbunga-bunga hatiku ya. Berbunga-bunga juga hati rekan Prima semuanya pastinya pagi hari ini. Oke, selamat pagi Podomoro yang ada di Taiwan. Ingin menyapa nih untuk yang ada di Cipedang Bunder ya. Dan juga untuk Bapak Kuwu Aming yang Bapak Kuwu Mekarjati nih, karena katanya saudaranya nih. Selamat pagi Bapak Kuwu Aming ya. Bagaimana kabarnya nih pagi hari ini Bapak? Program-programnya bagaimana Bapak? Waduh, ada salam nih dari saudaranya yang sekarang sedang di Taiwan ya. Oke, Bang Ramli juga selamat berakhir pekan ya Bang ya. Dan kondisi di Kalimantan Selatan bagaimana Bang Ramli? Nanti boleh ya gabung-gabung ya di 0853-2189-9582 untuk melaporkan nih, berbagi informasi di pagi hari ini mengenai dampak karhutla kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan, terutama nih kalau Bang Ramli kan ada di Kalimantan Selatan ya. Oke, selamat pagi Ngopi Say Kalimantan Selatan hadir. Dan masih kabut, asap kabut dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan nih masih berdampak ya. Wah, kabut asapnya masih tebal ya Bang Ramli ya. Oke, selamat pagi juga ya dari Tasik juga menyapa di pagi hari ini. Ada John Dix yang ada di Tasik sana. Sabah Sarawak juga hadir, selamat pagi di Sabah sana ya. Dari negeri tetangga nih, Sarawak Malaysia ya. Oke, selamat pagi Ardian juga di Cikarang sana, selamat pagi. Wah, di Cikarang cuacanya cerah nih infonya ya. Semoga cerah, secerah hati rekan Prima semuanya pagi hari ini. Request lagunya Bunga dan Kumbang. Oke lah, ditunggu ya. Oke, yang ada di Cikarang nih, Ardian melaporkan kalau masih banyak namanya curanmor nih. Curanmor dan begal mulu nih di Cikarang. Wah, ya, oke. Dan juga nanti ada pemilihan kuwu atau pemilihan kepala desa di Cikarang. Info dari Ardian. Ardian nyalon gak jadi kuwu tuh? Atau mau nyalon jadi RT RW-nya nih? Aduh. Oke ya, dan pemilihan kubunya melalui apa nih, digital atau melalui ini ya, sistem pakai kertas ya deh. Soalnya nih kalau di Mata Zaitun ya, para pelajar untuk memilih dari presiden ya, presiden pelajar ya, opmas itu juga udah melalui pemilihan yang digital loh ya. Karena apa, hemat ya kertas, terus efisien waktunya

Pastinya, pastinya cerah semuanya ya kan. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Indramayu ya rekan prima semuanya, terkhususnya di hari ini, di hari Sabtu akhir pekan, happy weekend di 19 September 2026, di beberapa kecamatan di Kabupaten Indramayu pagi hari ini menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Bagaimana untuk kecamatan Horgelis, Kroya dan juga Gabus Wetan? Cerah, ya cerah, cerah, cerah. Cikedung, halo daerah Cikedung dan juga yang ada di mana nih? Untuk Cantigi juga cerah. Wah, cerah, cerah, cerah ya. Losarang, halo Losarang, Kandang Haur, rekan prima Wong Reang yang ada di Bongas juga, Anjatan, Sukra, Gantar, apa kabarnya? Wah, cuaca cerah juga ya untuk hari ini, terisi juga. Wah, tapi ada yang berawan nih, cerah tapi berawan ya untuk kawasan Sukagumi Wang, halo. Yang ada di Arahan, Loh Bener juga ya, Sindang, ada di sana, ada di Balongan, ada Jatibarang, ada di Sliek, Jentinyuat. Untuk informasi cuacanya cerah berawan. Wah, berarti ada cerah berawan nih untuk perakhiran cuaca hari ini di Sabtu 19 September 2026. Bagaimana di kawasan rekan prima yang ada di luar kota Indramayu? Boleh info-infonya ya di 0853-2189-95582 atau di komen TikTok Prima. Podomoro nih nanya, ini live di radio juga nggak? Iya, ini rekan prima atau Wong Reang itu mendengarkan juga melalui radio analog yang ada di rumah masing-masing. Standby tuh, ya nggak Pak Salim? Pak Salim aja sampai punya radio itu 3 ya Pak Salim ya? Di rumah ada. Terus saat ke sekolah juga ada radio yang kecil bawa ya. Terus saat keliling beraktivitas ya sebagai profesinya tukang jahit atau permak ya, keliling Kertanegara dan wilayah lainnya juga ada radionya di gerobak motornya. Aduh. Wah, keren ya. Pokoknya mah ya Radio Prima 958 FM Indramayu selalu di hati, tidak pernah tergantikan ya, menemani rekan prima semuanya. Itulah mengapa radio menjadi teman setia rekan prima. Oke, kalau hari ini rekan prima di hari Sabtu malam minggu di hari Sabtu ini pagi ini ya hanya diberikan waktu 5000 detik untuk ketemu dengan seseorang. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan? Makan bersama, makan bareng berdua, atau jalan berdua dengan seseorang? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau hanya diberikan waktu 5000 detik

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

dari taman rekan Prima semuanya. Ada bunga, ada kumbang juga. Di alamat parkir Radio Prima FM juga banyak bunga-bunga ya rekan Prima semuanya, warna-warni. Tapi bagaimana nih dengan Bang Ramli yang ada di Kalimantan Selatan sana, Banjarmasin, yang masih terdampak asap Pak dari kebakaran hutan dan lahan ya. Ternyata sudah ini ya Bang Ramli 3 hari mengalami sesak napas atau dadanya sesak nih, karena memang ya kualitas udara karena terdampak asap kabut dari karhutla di Kalimantan, waduh sangat berefek sekali nih terhadap kesehatan, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya. Oke, mudah-mudahan Bang Ramli cepet sehat ya Bang Ramli ya, boleh ya. Nanti gabung teleponnya di sesi jam yang kedua 0853-2189-9582. Terus ada info juga dari Bang Ramli ya, mudah-mudahan nih ya yang korban dari kecelakaan KM Virgo Transport ya, KM Virgo Transport 8 ya, yang mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Mas Lembo Laut Jawa ya pada 13 September 2026. Ini segera ya para korban ya, segera ditemukan nih karena masih pencarian nih ya, info dari Bang Ramli ya. Nah, KM Virgo Transport 8 ini ya pada 13 September 2026 ini saat berlayar ya dari Surabaya ya, Surabaya atau pelabuhan Tanjung Perak menuju Banjarmasin. Nah, di ada pelabuhan Trisakti di Banjarmasin. Dan total penumpangnya 243 total penumpang. Lalu dikabarkan ya selamat 108. Dan yang lainnya yang masih dalam pencarian ya saat ini rekan Prima semuanya, yang masih dalam pencarian selebihnya yaitu sekira 126 ya yang masih korban hilang, masih dalam pencarian petugas tim SAR. Mudah-mudahan segera ya, segera ditemukan. Dan untuk keluarga nih, keluarga semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran dalam menanti berita dari tim SAR ya, yang mencari korban yang hilang dan juga korban yang meninggal. Diinformasikan terupdate yaitu ada 9 korban yang meninggal untuk KM Virgo Transport 8. Dan saat ini masih pencarian terus ya rekan Prima semuanya, dari total 243 penumpang KM Virgo ini. Oke, semuanya yuk kita saatnya senam yuk ya. Aduh, senam apa rekan Prima? Digidi-digidi, hai sebar.

Oke, udah siap belum nih rekan Prima semuanya? Kita sebar ya senam sehat bersama pagi hari ini. Ibu Sukina yang ada di warung, Ibu, ayo Ibu taruh dulu tuh bawang merahnya, bawang putih, cabenya ya. Terus yang sedang belanja di warung Ibu Sukina juga ayo diajak sebar ya senam sehat bersama pagi hari ini. Mama Titan, hayo Mama Titan yang sedang nonton TikTok Prima juga ayo ikutan sebar. Mama Indah, udah siap belum Mama Indah? Kita sebar pagi hari ini. Pak Amir juga. Narastim, hayo nang. Yuk gelas kopinya taruh dulu, kita sebar pagi hari ini. Oke, gerakan pertama ya rekan Prima. Kita jalan kaki di tempat. Udah siap? Ayo yang beres-beres rumah taruh dulu sapunya ya. Taruh dulu pelnya. Hayo kita mulai ya.

7, 8. Oke, gimana-gimana jalan kaki di tempatnya udah ya? Biar relax semua nih ya, untuk aliran darahnya juga lancar, tekanan darahnya bisa turun, dan tekanan darah yang tinggi-tinggi bisa turun nih. Aliran darahnya juga biar fresh juga nih sendi-sendinya ya. Setelah gerakan jalan kaki di tempat, ayo sekarang kedua tangan di pinggang, kita lemaskan nih otot-otot leher ya, dan sekitar kepala nih. Karena mikirin apa ya Bang Ramli, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Aduh, ayo kita senam dulu pagi hari ini. Gerakan kedua ya, kedua tangan di pinggang, siap-siap semuanya rekan prima. Lalu kita tengok dulu kepala ke kanan, satu, terus ke depan, dua, ke kiri, tiga, lalu ke depan lagi, empat, ke kanan ya. Oke, kita mulai dari sekarang, hitungannya 8 kali. Yuk, siap-siap ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Gerakan kedua, semua dua tangan di pinggang. Ayo kita mulai, tengokkan kepala ke kanan, ke depan, dan ke kiri. Mulai.

Tengok kiri udah kepalanya. Sekarang gerakan selanjutnya ya. Gimana? Gerakan selanjutnya kepalanya kita tundukkan ya. Tundukkan kepala, lalu diangkat, tundukkan lagi, diangkat lagi. Sampai hitungan 8 kali. Gitu ya. Gimana nih, Pak Salim ikutan gak Pak Salim? Terus Mama Aldinnya juga dan semuanya nih. Yuk, kita mulai gerakan ketiga. Tundukkan kepala, lalu diangkat angkat lagi, tundukkan lagi, hitungan 8 kali. Yuk.

Gimana masih kurang? Gimana ya? Sekarang nih gerakan tangan ya rekan Prima. Setelah gerakan kepala, kita gerakan selanjutnya gerakan tangan. Biar relax juga nih aliran-aliran darahnya ya sekitar tangan. Karena pegel ya. Pegel ngitungin duit terus nih yang ada di warung. Oke, gerakan tangan. Sekarang tangan kanan berada di bahu kanan, tangan kiri juga di bahu kiri, biar lemas nih sendi-sendinya ya, gak kaku-kaku. Kita gerakkan nih ya, kedua tangan nih ya, yang berada di pundak atau bahu masing-masing, kanan dan juga kiri. Gerakan ke depan 8 kali, langsung lu memutar ke belakang juga sebaliknya 8 kali. Ayo kita mulai dari sekarang ya. Ayo siap-siap posisinya. Oke, posisinya ya. Ayo tangan kanan dan tangan kiri di bahu masing-masing. Pegang ya untuk bahu masing-masing. Kita mulai dari sekarang ya. Hitungannya 8 kali.

Aduh, gimana-gimana ya. Udah ya, sekarang biar lebih relax lagi nih tangannya, peredaran darahnya juga lancar di sekitar tangan. Kita tepuk-tepuk tangan terlebih dahulu ya. Tepuk tangan, pokoknya kedua tangan ke depan. Lalu yang tangan kiri menepuk nih, menepuk dari ujung tangan sampai ujung bahu nih, ujung lengan atau ujung bahu ya, dari depan ke belakang. Oke, selanjutnya juga tangan kirinya ditepuk oleh tangan kanan dari ujung tangan sampai pangkal lengan atau di bahu. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Oke, siap, kedua tangan di depan. Kita mulai dari sekarang tepuknya ya. Oke, mulai.

seger ya. Ini udah lancar juga aliran darahnya rekan Prima. Gimana? Oke, sebar hadir ya rekan Prima. Sebar hadir setiap hari di Ngopi Soy sekira pukul 7.45. Oke, mudah-mudahan sehat dan bermanfaat ya untuk semuanya. Aduh, kita lanjut lagi di Ngopi Soy. Setelah senam, minum teh kali ya. Ini tapi ada teh hijau nih rekan Prima. Teh hijau ya dari miliknya Remix nih, Tulus ya, teh hijau. Oke, selamat pagi ya.

0: sudah ke Kalimantan pula. Udah jumpa dengan gadis manis Kalimantan pula ya. Asik-asik ya, udah sebar juga senam sehat bersama pagi hari ini ya. Gimana ya. Boleh dong lagu-lagu pagi ya di ngopi saya untuk kegiatan atau joget senam ya rekan prima yang ada di rumah, karena tadi juga Putri Ayu ya juga sambil joget nih di ruang siaran. Oke, sekarang sesi jam yang kedua rekan prima. Sesi jam yang kedua rekan prima boleh. Boleh banget ya untuk telepon. Kita ngobrol-ngobrol pagi di 0853 2189 9582. Gimana hari Sabtu ini ya, sehat ya? Boleh, silakan. Sudah dibuka ya untuk line teleponnya di 0853 2189 9582. Dan ngomong-ngomong tentang kebakaran ya rekan prima, untuk saat-saat ini sana sini ya, banyak banget terdengar kabar juga berseliweran kebakaran di mana-mana ya rekan prima. Wah, ini nih rekan prima juga harus waspada juga, jangan sampai buang sampah lalu membakarnya, belum selesai tuh ditinggal tuh ya bakar sampahnya. Aduh, tungguin ya sampai selesai terbakar semuanya, sampahnya maksudnya ya. Halo, assalamualaikum, yang di ujung telepon sana ada siapa?
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Ngopi say.
1: Merdeka ngopi say.
0: Guys, coba ngopi saynya gimana dong? Kopinya ngopi say. Kopinya diseruput.
1: Enak deh.
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut, Bang Ramli.
1: Ya,
0: betul. Semangatnya lanjut seperti Bang Ramli nih ya, yang di Kalimantan Selatan, Banjarmasin sana. Aduh, boleh dong bagi-bagi infonya Bang Ramli di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk info terkini nih, dampak karhutla di Kalimantan masih ya.
1: Sudah 3 bulan lebih tidak ada turun hujan di Kalimantan.
0: Padahal di nanti-nanti ya.
1: Ya, ini kan lagi sedang menanti turun hujan ini.
0: Iya.
1: Pisang kering, ini apa kebun yang ada ini sekitaran wilayah ini. Di tempat perumahan ini. Asam kering, lombok matian ini.
0: Waduh, pokoknya semuanya kering ya.
1: Iya, lebih kering juga ini.
0: Lalu ada penyiraman apa tuh tadi infonya, melalui udara ya?
1: Jadi kan tiap hari di siram yang pakai apa itu, pakai helikopter kah itu namanya itu? Pakai apa itu, pakai pesawatnya ada juga itu.
0: Setiap hari ya Bang ya?
1: Ya, katanya kan itu pakai air apa itu namanya, air nabati katanya.
0: Oh, untuk ini modifikasi cuaca juga ya Bang ya?
1: Iya betul. Ya ini apa ini namanya, kami ini kan ditambah lagi kapok ini ke Kepala Tenggelamnya di perairan Laut Jawa ini.
0: Oh iya,
1: sudah ini apa ini namanya, kan sudah kebut, sudah belum reda, ditambah lagi ini kapal karam
0: ya. Berarti di Banjarmasin di pelabuhan apa tuh Bang, Trisakti Banjarmasin juga masih ini ya. Ya masih pencarian terus ya korban yang hilang ya Bang ya.
1: Tadi kan ada kabarnya kemarin ada dua orang yang terjebak di dalam apa itu namanya, di dalam kapal, dipecah itu kacanya. Yang dua orang dibawa dari ini namanya laut apa ini, Palihari ini, Tabuniau. Yang dua orang dibawa ke rumah sakit anu ini Bayangkara Banjarmasin.
0: Banjarmasin. Iya, terus udah diidentifikasi ya, Bang, korban ya, meninggalnya ya.
1: Katanya kan 9 orang sudah yang meninggal.
0: Iya, 9. Kan sebelumnya 6, terus ada pencarian terbaru ya, Bang ya. Tambah lagi
1: ada
0: ya, Bang.
1: Ada tambahan. Iya, iya betul.
0: Jadi ada 9 totalnya yang meninggal, tapi berarti yang hilang masih 126 ya, masih pencarian ya, Bang ya.
1: Mungkin kan masih ada di dalam kapalnya, kemungkinan ya mungkin kucar-kacir bisa. Ada yang pakai apa itu namanya, menggunakan tabung gas, alat itu yang digunakannya buat untuk menyelamatkan dirinya, ada juga.
0: Iya. Oke, pokoknya terus
1: yang, apa itu namanya yang besarnya itu terhambat ini apa karena cuaca angin?
0: Iya betul.
1: Lumbang.
0: Betul. Jadinya.
1: Iya. Jadi beliau itu nggak bisa apa namanya itu menggunakan waktu yang secepatnya itu karena kita ini kan ada masalah kabut, lumbang, angin.
0: Betul, cuacanya ya, cuaca buruk ya. Oke.
1: Oh ya Putri. Ya ini apa namanya ini apa ini kirim salamnya
0: boleh.
1: Yang TikTok.
0: Ayo boleh disapa ya.
1: Bunda Hani semuanya, Bunda Hani yang ada di TikTok, teman-teman kita yang di TikTok.
0: Kak Heni,
1: terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Bang Ramli, tetap semangat dan sehat selalu, Bang.
1: Semangat.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka, tentunya. Iya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ramli di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sana ya, Bang ya. Salam buat keluarga semua yang ada di Banjarmasin. Oke, mudah-mudahan nih ya, dari evakuasi dan juga investigasi terus-menerus ya yang dilakukan, mudah-mudahan segera nih, segera ditemukan semuanya ya, yang saat ini sekira 126 korban yang hilang dari kecelakaan KM Virgo Transport 8. Oke. Oke, Bang Ramli dari Kalimantan, terima kasih ya, Bang ya. Yang lainnya juga boleh ya untuk kita ngobrol di pagi hari ini di 0853 2189 9582. Ada Dinka Bayan ya, selamat pagi Dinka Bayan, sudah menyapa di pagi hari ini ya. Ngopi Tete, oh ya selamat pagi Tete ya. Oke ya, selamat pagi Dinka Bayan. Mama Titan, Tete tadi Dede Saka ikutan senam lho Mbak Putri. Mama Titan tadi Dede Saka ikutan senam ta. Asik ya, ternyata ikutan senam. Oke ya, sebar ya setiap hari ini di ngopi saya. Ada di yang hadir juga ada Bayu Reja, di Bayu Reja hadir ya di pagi hari ini. Ada Mimin Didin juga hadir ya. Terima kasih yang sudah gabung tapi belum follow akun TikTok Prima. Ayo di follow dari sekarang. Ada Pak Imon ya, selamat pagi Mbak DJ. Aduh. Mbak DJ Prima, selamat pagi ya. Tolong diputerin lagu pilihan saya dong. Tolong diputerin lagu pilihan saya. Oh, yang tadi. Oke ya, terhibur nih di hari libur ini. Mudah-mudahan ya terhibur semua nih di hari Sabtu malam minggu ini ya. Terima kasih nih semuanya yang ada di Garut juga, Kak Heni. Terima kasih. Yuk nanti sapa salamnya kembali senggol-senggolnya yang ada di Live TikTok Prima. Mas Sujianto, assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ya Mas Sujianto juga. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada Siti Aisyah atau Bunda Ais, assalamualaikum, selamat pagi Kak Siti. Siti Aisyah. Oke ya, nanti Putri kembali rekan Prima semuanya di ngopi say Eh, tapi sebelumnya ya rekan Prima, ada informasi nih untuk rekan Prima semuanya. Masih terkait tentang kebakaran ya rekan Prima semuanya. Nah, tapi ini dari Indramayu rekan Prima semuanya. Kabar dari Indramayu bahwa telah terjadi kebakaran. Ya, telah terjadi kebakaran. Di mana kebakaran terjadi? Di area tempat pembuangan sampah atau TPS di Desa Arahan Lor, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu pada kemarin di Jumat 18 September 2026 di siang hari. Dan api tersebut membakar tumpukan sampah ya di lahan milik pemerintah Desa Arahan Lor. Dipicu apa coba rekan Prima semuanya kebakaran tersebut? Ya, diduga dipicu oleh puntung rokok yang masih menyala dan dibuang sembarangan. Dan akhirnya dari tim damkar Indramayu langsung ya mengerahkan 10 personil ke lokasi sekira pukul 12.15 siang kemarin di Jumat 18 September 2026. Alhamdulillah kondisi TPS ya di Arahan Lor dapat segera dikendalikan. Dan tim damkar Indramayu mengingatkan para warga nih ya agar tidak membuang puntung rokok sembarangan saat musim kemarau saat ini. Apalagi sampah dan material kering ya bisa mudah terbakar nih. Dan kalau menyala, wow, langsung menyambar ya semuanya. Oke, rekan Prima. Nah, itu dia. Jangan sampai deh ya rekan Prima juga buang puntung rokok sembarangan ya, bisa menyebabkan kebakaran juga. Dan ada yang sedang minum kopi pahit di pagi hari ini, yuk kita ngopi pahit terlebih dahulu ya rekan Prima. Oke, selamat menikmati kopinya ya pagi hari ini. Oke, terima kasih Kak Henny. Ngopi-ngopi enggak nih Ibu Sukina?

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: asik nih teh. Aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya supaya nggak ada kulit.
0: Hah? Nggak ada kulit?
1: Iya wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: Karena aku sayang rekan Prima semuanya, sayang kepada rekan Prima. Rekan Prima juga sayang kan kepada Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Iya enggak Ibu Sukina? Pastinya sayang kan ya. Saking sayangnya radio Ibu Sukina juga lebih dari satu tuh. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo, ha. Hola, hola.
1: Di HP-nya nih enggak ada suara ya. Di HP-nya Sukina nih.
0: Di HP-nya Ibu enggak ada suaranya. Oh, gitu.
1: Nah, ini ada nih. Coba.
0: Coba.
1: Enggak ada lagi. Coba yang Putri bilang.
0: Coba.
1: Ngomong.
0: Ngomong. Halo.
1: Udah.
0: Ada. Kenapa tadi enggak ada?
1: Enggak tahu. Kalau enggak ada radio mah ya biar-biar aja, enggak ada apa-apa. Itu mah di radionya. Halo Ibu Sukina.
0: Halo.
1: Diam-diam aja.
0: Oh, pantesan Ibu Sukina seperti terkaget-kaget ya. Tapi sekarang ada kan Ibu?
1: Gimana yang Putri?
0: Sekarang ada kan suaranya di handphone?
1: Ya udah, aman. Lancar.
0: Aman.
1: Yang Putri bagaimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Bisa jumpa lagi ya dengan Ibu Sukina dan rekan Prima semuanya.
1: Alhamdulillah Ibu Sukina juga sibuk-sibuk
0: gak
1: sehat.
0: Alhamdulillah ya. Pastinya.
1: Alhamdulillah banget.
0: Apalagi ikutan sebar senam ya sampai Dede Safa juga ikut.
1: baru berangkat tuh orang tua.
0: Siapa?
1: Tadi mau masuk. Belum ada yang masuk ya?
0: Bang Ramli dari Kalimantan sudah info-info nih kondisi di Kalimantan Selatan sana.
1: Lagunya dingin nanti lupa Ibu Sukina mah kalau udah itu tuh lupa.
0: Iya ngobrol lupa nggak ditanya ya. Kemarin
1: nanti ngobrol ya Neng Putri ya.
0: Kemarin Pak Salim langsung juga komen.
1: Pinter kan Pak Salim kan. Sahabatnya banget karena Ibu Sukina. Dembok.
0: Iya.
1: Dembok.

0: makan dengan suan yang anda dimasakkan langsung dia biasanya ya kunam apakah sagu apakah enam kuntri
1: saiki apa lagunya
0: anu tadi ibu sini kemarin tuh langsung pasal lima senangannya ibu sini namurun kundi masukin langsung. Kok tonggoni ya, kita pas duduk. Oke.
1: Iya.
0: Apa ya? Lagunya Kun Bela nang putri.
1: Apa sih?
0: Apa sih ya? Ibu cukilan tulah. Wis aku mau kumbang Bela. Salam-salam dulu. Ada orang nonggoin tuh nanti lah pikirnya ngalur itu ibu supina tuh mau salam-salam.
1: Iya.
0: Salam mengundang putu dulu ya. Kumbang-kumbang aja dah.
1: Iya.
0: Salam yang putri sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Sehat selalu ngundang putri dulu itu salamnya.
1: Amin. Iya.
0: Arab manggil nang Rasim.
1: Ayo.
0: Nang Rasim kenang apa?
1: Apa?
0: Nang Rasim.
1: Esi kerodongan ya. Sarung
0: begadang
1: ya.
0: Begadang aja kayak Tiruan Bono ya. Tiruan Bono.
1: Iya.
0: Biasa di luar malam tuh. Bono.
1: Iya.
0: Ayo.
1: Oke.
0: Nang Rasim ayo. Baik. Rekan Prima.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Semangat ya. Alhamdulillah semangat.
1: Aiki.
0: Dingin ya Tin. Kita Evan milih dingin baik. Kita Evan salam dulu. Sing mawar bisa manding kena repot.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Lanjut salam eh.
1: Kanggo.
0: Enggo. Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, Uyut, Isut, Mama Tita, Mama Kasmira,
1: okay.
0: Ang Wahid Petarung, semangat. Lanjut maning. Mama Indah.
1: Oke.
0: Semoga sehat selalu Bapak Aminnya Mama Indah ya. Sabar Mama Indah. Sabar. Semangat Mama Indah. Anggo Ibu Tuti.
1: Oke.
0: Anggo Mama Pauja. Anggo Mama Odang. Mama Odang orang naik Mama Odang. Mama Odang Bunda Mary. Aja ketinggalan gua artis.
1: Siapa ku?
0: Artis Prima. Hingga Cikuan Maut. Papa Angga.
1: Iya.
0: Sehat selalu ya Papa Angga. Semoga dipariwara sehat.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin ya Allah.
0: Sehat selalu. Semangat Papa Angga. Karena Budarita.
1: Amin.
0: Lanjut Mening. Kau gue milih malah kita. Kau di cadok ya. Gampang ya. Aduh. Kak Isa. Ayo semangat. Iki bisukin apa repot ya. Semangat baik. Anggo Mimi Rasmina Mama Rasmina.
1: Ini
0: Epi. Mama Rati. Kang Ibeng. Karo karyawannya geding. Sehat selalu Kang Ibeng. Semangat.
1: Amin.
0: Kang Ege.
1: Oke.
0: Ayo dong. Mama Mega. Anggo Seleha.
1: Oke.
0: Anggo sama Maning. Lanjut Maning.
1: Siapa ku?
0: Baleng B. Mama Aldin. Ibu Billy.
1: Oke.
0: Capur. Sehat selalu ya Capur.
1: Alhamdulillah.
0: Bapak Salim. Sehat selalu Bapak Salim. Semangat Bapak Salim. Mang Wanta Mang. Ayo Mang. Semangat Mang. Karo Baganden.
1: Iya
0: Raya.
1: Iya. Ora.
0: Iya Raya. Ayo,
1: ora.
0: Iya Raya. Mimi Iki.
1: Iya, Ibu.
0: Singge. Anu ku.
1: Siapa
0: kalau jemur ada enggak siapa kah? Ayah sak pamungkas. Ayah pamungkas.
1: Iya, betul.
0: Ayo semangat.
1: Heeh.
0: Ada ketinggalan. Sing due warung
1: sing
0: pada.
1: Due.
0: Umi Santi.
1: Oke.
0: Okay. Semangat Umi Santi. Sehat selalu ya. Laris jualannya sama Umi Santi. Yo, udah dulu lah.
1: Udah. Oke.
0: Salam
1: dong, banyak
0: selalu.
1: Amin ya Allah. Ucapannya ibu.
0: Pahit di atas meja.
1: Cakep.
0: Ada orang dadah.
1: Nah,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, okay. Waalaikumsalam ibu. Laris-laris dagangannya ya ibu ya. Laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pastinya yang satu ini rekan prima ya, juga yang sibuk super duper sibuknya di pagi hari. Nah sekarang biasanya sudah mau duduk manis nih. Siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Iya dong. Ini lanjut nih.
2: Tahu aja.
1: Tahu aja sih. Urusan yang di dapur belakang sana udah selesai. Sekarang langsung ke depan ya, ke teras, terus siap-siap duduk manis nih. Siap goyang-goyang kaki tapi cuan mengalir ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mama Aldin sehat, Mama Aldin.
2: Alhamdulillah, Mbak Putri sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Semoga Mbak Putri juga sehat selalu
1: bersama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama-sama Mama Aldin, kita saling mendoakan ya yang terbaik. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Iya, Mama Odang kumis kalmis kalau senggol dong.
2: Oh, mau masuk nanti ya Mama Odang.
1: Mama Odang. Radionya udah baru kayaknya. Apa tuh?
2: Romantika di Amor.
1: Romantika di Amor.
2: Iya. Salam-salamnya.
1: Ganggu buat sapa, yang baru turun Mama Ibu Aldin.
2: Supina. Iya. Selamat sibuk-sibuk. Iya. Sama Mama Odang yang nyenggol-nyenggol.
1: Iya. Pegangan. Aldin pegangan
2: Nang
1: ya.
2: Rasti, udah bangun belum Nang Rasti?
1: Nah iya ku.
2: Lenung sama Mama Setianya.
1: Okay.
2: Mama Pilih, Bapak Lebek, Kang Ibeng, sama Mama Sakanya, Kang Rian.
1: Asik.
2: Mama Pausa,
1: okay.
2: Mama Tita, Mama Indah, sama Bapak Amirnya yang lagi berjemur.
1: Iya ya, aduh.
2: Nak bintang unyu-unyu, Mama Soleh, Mama Soleha.
1: Oke.
2: Terus Mama Aa, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti, Mams Ara, Mang Wanta, Kang Aman.
1: Terus
2: Raja Mary, Mama Endang, Mimi Evi, Mimi Haji Supriyati, Naba Hati Kutil.
1: Oke.
2: Teh Nutung, Mama Rati, Teh Isa. Terus Mama Papa Pamungkas, Kang Sondol, Angrojaya, Mama Peggy, Uni Santi yang lagi sibuk.
1: Iya pastinya tuh ya, berperang di dapur.
2: Mimi Samina, Kang Pancawala.
1: Siap.
2: Kang Kofar Kofur, Teh Nani sama Kang Faninya. Mama Meni, Bunda Emma di Banjarnegara, Mama
1: iya
2: Mega, Teh Upat, Mama Iep.
1: Siap.
2: Bu Aganden. Terus Kang Ege, Kang Andre Sate. Untuk semuanya aja Mbak Putri.
1: Itu
2: spesialnya buat Mbak Putri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
2: Mbak Putri, kenapa radioku dengung ya?
1: Radionya dengung.
2: Radioku aja kayaknya sih.
1: Coba nanti tanya ya ke yang lain ya.
2: Iya, ya udah makasih banyak Mbak Putri.
1: Iya, sama-sama ya. Mama Aldin. Waalaikumsalam. Oke ya, coba nanti Putri Ayu tanya ke yang lainnya, rekan prima yang lainnya, radionya dengung gak? Soalnya tadi gak nanya nih ke apa Ibu Sukinah ya. Oke, selamat pagi Mama Indah Sinta juga. Wah, Papa Amir sedang jemur ya, sedang berjemur badan nih. Sehat selalu Pak Amir. Iya, masih jam 8.45 ini masih bagus banget rekan Pirima kalau ingin berjemur di bawah sinar matahari pagi ya, karena bisa untuk membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh. Dan ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut ya Putri. Ya, relax-relax nih, tadi baru aja sebar ya senam sehat bersama Teh Putri Ayu di ngopi say. Semangat. Oke, semangat semuanya. Mama Odang nanti gabung di sesi telepon berikutnya ya, Mama Odang dan juga Teh Isa. Karena Putri ada info nih untuk rekan prima di pagi hari ini yang tentunya super-super sibuk kan ya. Super-super sibuk. Super super duper sibuknya Bunda Emah juga, Kiki di Bojonegoro Jawa Timur juga pastinya sibuk, para pedagang sibuk, semuanya harus kondisinya fit terus ya. Para sopir juga nih fit dan juga harus konsentrasi nih dalam berkendara. Makanya diperlukan namanya Nea Ultra Cup Gold. Ini kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan juga konsentrasi. Sehari cukup satu kapsul aja, yaitu Nea Ultra Cup Gold. Kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasannya praktis banget dan mudah dibawa kemana-mana ya. Tersedia di apotek, toko obat dan juga modern market, dan juga di toko online. Nea Ultra Cup Gold, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, lalalalalala ya. Selamat pagi. Yang ingin gabung telepon nanti ya, Putri Ayu tunggu ya, Taisa Mama Oda. Sekarang kita dengarkan dulu Kumbang-Kumbang dan nanti ada Romantika Diamor. Selamat pagi juga yang ada di TikTok Prima. Tentunya ada Kumbang-Kumbang, ada Bunga-Bunga juga ya. Selamat pagi.

0: for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira. Gembira. Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: pisai. Kopinya diserbu, semangatnya lanjut kembali lagi dengan Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran ya. Masih beberapa jam ke depan nih. Wah, iya, hanya sekira berapa menit? 52 menit lah ya. Putri temani sampai jam 10 di hari Sabtu, di weekend akhir pekan ini di ngopi say akhir pekan pastinya dong ya. Sehat-sehat selalu rekan prima ya, semangat nih Zona Indramayu Barbar juga ya, yang gabung juga sama pagi Bunda Emma, Mas Angga Maniso yang ada di Kebumen juga. Terus Purwakarta, wih kangen nih ke Purwakarta ya. Terminalnya masih sama enggak dengan yang dulu, apa udah pindah nih terminalnya? Oke, di jam telepon sana ada siapa? Yuk, di 0853-2189-9582. Halo, selamat pagi.
1: Halo, pagi juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Oke. Ngopi say, mana nih passwordnya?
1: Semangatnya lanjut.
0: Asik.
1: Gimana kabarnya Teteh?
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, masih diberikan nikmat sehat pagi hari ini ya. Alhamdulillah masih bisa menghirup udara pagi gratis ya. Iya, coba kalau
1: udara pagi emang gak bayar gratis.
0: Iya, coba kalau yang setiap pagi harus bayar tuh ya, berapa yang harus dikeluarkan? Nah, alhamdulillah masih bisa menghirup oksigen ya pagi dengan gratis nih. Iya, Tessa ya. Ayo Tessa.
1: Ini membersih deh Teteh radionya.
0: Bersih. Oh iya, Putri Ayu mau tanya
1: bersih,
0: nih.
1: Ya.
0: Soalnya tadi Mama Aldin katanya radionya kok dengung ya, Mbak Putri. Coba.
1: Ini emang enggak.
0: Enggak tuh, Mama. Berarti radionya Mama Aldin ya. Iya, di Taisa aman, mencerah.
1: Okay.
0: Wih, sebersih penyiarnya.
1: Seperti penyiarnya.
0: Oke. Oh iya, ini ada juga nih Taisa, salam dari Pak Esan. Itu Kasun 3 Balai Raja nih.
1: Iya, salam kembali.
0: Iya, Pak Esan.
1: Selamat pagi, Pak Esan.
0: Iya, Kasun 3 Balai Raja udah gabung juga.
1: Iya, nggak tahu di sini mah.
0: Iya, coba nih, ini ada warga Cadas Ngampar nih ya, ada Teh Isa nih Pak Kasun.
1: Iya,
0: Bapak.
1: Gimana sih rumahnya?
0: Nah, deh, sensus nih. Pokoknya ada rekan prima nih yang setia dengan Prima FM Pak Kasun. Nih,
1: iya.
0: Ada Teh Isa.
1: Buat Pak Kasun ya.
0: Ya, Pak Kuhunya juga.
1: Buat Ibu Supina. Buat Pak Kuhunya Sungga juga sayang. Bapak Anton Wijaya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Bapak Kuhu Balai Raja ya.
1: Bapak Kuhu Balai Raja.
0: Oke, ada salam buat nih Bunda
1: Mama
0: Emma.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Buat Mama Odang sayang. Buat Bunda Emma, Bun. Buat Bapak Sarin sayang.
0: Siap.
1: Buat Kasihan sayang sama Aki Metanya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Indahku sayang, buat Bapak Amirnya juga.
0: Siap.
1: Buat Mama Odang sayang. Udah beli lagi belum mah radionya?
0: Sepertinya udah tuh tadi, soalnya
1: udah, ya?
0: Soalnya ingin mencoba telepon. Iya. Udah beli lagi nih radionya ya.
1: Beli lagi kayaknya
0: radionya. Asik.
1: Buat Nang Rasim nah.
0: Oke.
1: Buat Badan sayang. Buat Mang Lantak mah.
0: Iya.
1: Buat Mama Billy,
0: okay.
1: Mama Feby mah juga. Buat Mama Nenek.
0: Siap.
1: Ibu
0: Tuti,
1: Bu.
0: Oh iya.
1: Iya, Ibu Tuti mie-nya dong.
0: Tadi pagi Putri Ayu pas lewat gerobaknya masih selimutan. Masih diselimuti.
1: Kayak masih katisen.
0: Iya kayaknya ya.
1: Masih selimutan baik.
0: Iya, nggak tahu sih sekarang
1: iya.
0: Dagang nggak ya Ibu Tuti ya?
1: Iya. Buat
0: Siapa
1: Mama,
0: tuh?
1: Eh, Bunda, Bunda itu, siapa tuh Bunda Mary?
0: Ah, iya.
1: Bunda Mary,
0: Bun.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa? Ini ada
1: buat Angson,
0: salam buat juragan sayang. Iya, oke.
1: Buat semuanya aja, Teteh.
0: Oke, siap.
1: Lagunya, Teteh.
0: Apa tuh?
1: Ya kan beneran yang minyak wangi sudah habis, sabun sudah habis,
0: aduh,
1: odol juga sudah,
0: aduh,
1: habis, malah pulsaku juga sudah habis nih,
0: aduh,
1: berapa hari lagi?
0: Bara bere, bara bara bere, cintaku di bara bere.
1: Aja lagunya.
0: Oke, siap.
1: Ya khususnya buat Tete Ayu.
0: Iya, terima kasih Tete.
1: Yang cantik seruang siaran.
0: Iya dong. Langka-langka ya.
1: Ya langka-langka.
0: Sejagat buana, aduh.
1: Sejagat buana. Bukan sejagat buana.
0: Seruang siaran. Oh, belum diakui sejagat buana ya Tessa. Hanya diakui seruang siaran ya.
1: Seruang siaran.
0: Oke, oke. Siap. Makasih Tessa.
1: Iya, ucapannya
0: Teteh. Ucapannya. Waalaikumsalam, merdeka. Terima kasih Teisa. Oke ya, waalaikumsalam Kak Sada. Aki, yang ada di Cadas Ngampar, selamat pagi. Ah, Jerene mah bedaknya habis, lipstiknya habis. Eh, Narastim, tadi Narastim pengen telepon tah. Napa nang teleponnya? Apa anak radionya anak masalah nih Narastim? Coba lagi ya. 0853-2189-9582. Putri juga sapa nih yang ada di TikTok Prima ya, sambil nunggu yang mau gabung juga. Ada Kak Alam, selamat pagi Kakak Ayu. Bogor hadir Kak. Oke, Bogor-Bogor menyapa ya pagi hari ini Bogor. Bogor kan kota hujan nih, ada hujan gak di Bogor sana? Dan juga ada dari Purwokerto, selamat pagi Putra Buana yang ada di Purwokerto juga. Hai. Hadir juga nih Sona Indramayu Barbar ya. Cirene pengangguran hadir. Asik. Tapi ya kalau pasif income mah asik-asik aja ya. Aduh. Pengen sih pasif income ya. Oke, selamat pagi yang sudah semangat di pagi hari ini, sudah hadir Sona Indramayu Barbar. Requestnya apa nih? Seperti Kak Fajar ya. Nanti Kak Fajar juga requestnya lagu Mutiara nih. Ditunggu ya. Alhamdulillah. Oh, semalam hujan hujan di Bogor sana.
2: Oh, hujan hari apa ya?
0: Karena Tia.
2: Kemarin apa kemarin lagi itu hujan tuh.
0: Iya nih Bogor ya, hujan ya. Sarapan. Oke, mas sarapan ya. Di pagi hari ini yang baru sarapan. Kak Divani juga selamat pagi Kak Divani. Ih, lama nih kangen Kak Divani ya. Putra Manggala juga. Jam 9.17 menit untuk pagi hari ini saat ini. Eh, tadi ngomongin nih ya. Ada yang ngomongin tentang pare nih, biasanya katanya Bunda Emma oseng-oseng atau tumis pare nih. Ada yang gak suka dengan pare kah Rekam Prima? Rasanya pahit tapi banyak manfaatnya loh. Di balik rasa pahitnya, ternyata pare ini menyimpan berbagai kandungan gizi penting Rekam Prima, seperti vitamin C, serat, serta senyawa aktif yang baik nih untuk kesehatan. Aduh, manfaat kesehatan pare itu bisa mengendalikan gula darah, terus meningkatkan imun tubuh juga karena kandungan vitamin C-nya juga, melancarkan pencernaan karena serat dari pare ini juga melimpah ya, efektif mencegah sembelit dan juga menurunkan kolesterol karena antioksidan dalam pare ini membantu menekan kadar kolesterol jahat dalam darah. Tuh ya Rekam Prima yang gak suka pare, mungkin sekarang ingin makan pare ya, karena manfaat bagi kesehatan juga bagus banget. sarapan-sarapan ya, ya yang menemani rekan Prima di pagi hari ini yang masih atau baru sempat sarapan, ada lagu Mutiara nih ya. Untuk yang request tadi Fajar ada ya. Biasanya ini juga Zona Indramayu Barbar suka banget nih dengan lagu Mutiara. Tadi Putri nyari dulu soalnya ke kedalaman laut ya untuk mencari mutiara tersebut. Oke, selamat pagi semuanya, tetap semangat. Nang Rastim, nanti ya Nang, kita gabung teleponnya, buka lagi ya Nang Rastim ya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah.
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

0: punya doi bara bere deh. Jangan pelit-pelit ya. Bedaknya udah habis, harus segera dibelikan dong. Nah, Bunda Emma katanya kalau bedakan itu kalau mau tidur malah ya, tidur dalam keadaan cantik. Aduh, Bunda Emma. Bunda Emma gak pernah bedakan, Mbak Putri. Tapi kalau mau tidur baru bedakan, menyenangkan suami, jerene mah ya. Tobat. Oke, rekan prima semuanya. Pastinya rekan prima seneng banget kan kalau mendengarkan musik ya. Mendengarkan musik, karena musik atau seni itu dapat memperhalus perasaan, memperhalus rasa juga. Dan latihan orkestra juga di Mata Zaitun ya, rekan prima, juga menjadi ruang bagi pelajar dan guru untuk mengasah kemampuan bermusik sekaligus membangun kekompakan. Nah, kita jeda sebentar ya. Jeda sebentar untuk ngopi saya pagi hari ini, rekan prima, karena ada laporan langsung nih, live report ya, dari Makata Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat, Cerdas, dan Manusiawi. Pagi hari ini ada RT dan juga Sahil ya, di sana sedang bertugas. Di hari Sabtu 19 September 2026, para pelajar nih sedang melaksanakan pembelajaran musik orkestra bersama Bapak Ferry Wijaya selaku pelatih musik orkestra Mahat Azetun. Nah, kegiatannya ya berlangsung di basement gedung Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana untuk laporan selengkapnya? Penasaran deh Putri Ayu. Ya, jangan kemana-mana rekan prima. Jeda sebentar ya untuk ngopi say pagi hari ini.
1: Yuk kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka Rang Prima. Saat ini Sahil berada di gedung Ali bin Abi Thalib Mahat Azaitun yang sedang menyelenggarakan kegiatan pelatihan orkestra dari

0: NI, MTS dan juga MA itu ikut hadir dan ikut mempelajari apa sih musik orkestra itu. Dan hari ini itu diisi oleh Bapak Ferry Wijaya selaku guru musik orkestra. Dan nanti kita akan wawancara secara langsung bersama Bapak Ferry Wijaya dan juga ustadznya mengenai kegiatan hari ini ya. Jadi buat orang nih yang ingin melihat secara langsung kegiatannya seperti apa sih pada hari ini, Rang Prima tinggal tunggu aja nanti di channel TikToknya Lock News TV. Nanti di sana ada kegiatan-kegiatan dari para pelajar Mahat Azzaitun, khususnya pada pelaksanaan kegiatan hari ini di hari Sabtu 19 September 2026. Dan bisa saya gambarkan bahwa hari ini, yang hari ini itu kegiatan ramai banget karena para pelajar MI sangat antusias mengikuti pelatihan ini yang diadakan oleh Bapak Ferry Wijaya. Mereka pada antusias membawa piano ya kan, terus membawa biola, itu sangat antusias gitu mencatat materi apa yang disampaikan oleh Bapak Ferry Wijaya. Oke, Ustadz bisa perkenalkan diri kembali ya Ustadz Amir, terus jelaskan kegiatan pada hari ini, terus narasumbernya siapa dan pesertanya siapa?
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Perkenalkan saya Amirul Fajar Wahdana, Koordinator Kesenian Komite Olahraga dan Seni Mahat Azzaitun. Pagi ini alhamdulillah kami melaksanakan sosialisasi terkait seni musik orkestra yang mana akan disampaikan langsung oleh pakar musik orkestra yaitu Bapak Ferry Wijaya. Untuk peserta dari level Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah hingga Madrasah Aliyah, seluruhnya kami kenalkan. Untuk apa? Pemateri kita ini adalah seorang maestro orkestra. Jadi pelajar Azzaitun khususnya MI sampai Aliyah ini harus kita kenalkan tentang musik orkestra. Bahkan nanti PAUD, mahasiswa dan semua akan kami kenalkan juga. Maka waktu atau pengalaman yang singkat ini, kami harap pelajar bisa mengenal dan memiliki minat ya yang tumbuh setelah melihat langsung penampilan dikenalkan secara langsung. Nanti ada keinginan mereka untuk ikut dalam latihan secara langsung ya, yang pastinya di lain tempat dan kesempatan. Jadi momen ini berharga sekali untuk mereka dalam perkembangan psikomotorik terutama ya, untuk pengembangan sangat bagus sekali.
0: Ustadz, harapannya setelah diadakan kegiatan ini Ustadz dari Pak Ferry Wijaya itu apa Ustadz?
1: Ya, setelah ini oleh Pak Ferry akan ada pembentukan tim-tim kecil ya, beginner, intermediate dan level selanjutnya.
0: Oke, setelah ada apa pemaparan materi ini dari Pak Ferry, nanti di jam 12 ada kegiatan apa Ustadz?
1: Ya, setelah ini pukul 9.30 adalah sesi Madrasah Sanawiyah, kemudian pukul 11 sesi Madrasah Aliyah, namun di Gedung Usman ya.
0: Oke, nah itu dia rekan prima dari Ustadz Amir Fajar memaparkan kegiatan pada hari ini, bahwasanya nanti itu ada pemaparan materi juga dari Bapak Ferry Wijaya untuk pelajar kelas Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Karena memang dari pukul 8 sampai 9 itu para pelajar Madrasah Ibtidaiyah diperkenalkan terlebih dahulu mengenai musik orkestra ya kan, terus tadi ada praktek permainan biola, piano dan penampilan dari Ustadz Amir dan juga Bapak Ferry Wijaya duo ya kan, untuk bisa dibilang apa ya, menggunakan musik biola dan piano melantunkan musik lagu Indonesia Raya Pusaka. Nah tadi kalau misalkan kita wawancara bersama Ustadz Amir, sekarang kita ke pematerinya, pelatihnya, Pak Ferry Wijaya. Pak Ferry Wijaya gimana kabar Pak?
2: Kabarnya baik Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Oke ya.
0: Ini kita kedua kalinya nih bertemu nih Pak.
2: Kalinya ini.
0: Pak, ini kan tadi
3: Bapak memberikan materi yang sangat luar biasa kan. Ini bisa dijelaskan kepada rekan Prima semuanya, apa aja sih tadi yang Bapak sampaikan kepada pelajar Madrasah Ibtidaiyah Mata Zaitun?
2: Oh iya, nah, terima kasih Mas atas waktunya. Yang kami sampaikan hari ini adalah materi tentang garis besar orkestra. Satu, instrumentasi orkestra. Terus kedua, bagaimana anatomi alat orkestra itu. Terus ketiga, bagaimana cara memainkan alat itu, Mas. Jadi kita terangkan untuk seperti fungsi-fungsinya dalam misal biola, dan biola itu fungsinya di dalam orkestra itu seperti apa, yaitu.
3: Kenapa memilih materi itu untuk pelajar Madrasah Ibtidaiyah?
2: Nah, karena untuk anak-anak mengenal lebih dekat, karena sebelumnya kan mereka belum tahu nih orkestra itu apa ya. Terus kita bahas masalah orkestra, dan kemungkinan ke depan kalau anak-anak tertarik, kita akan rekrut untuk bikin orkestra Al Zaitun yang besar.
3: Nah, ini kan nanti ada pemaparan materi juga ya ke Madrasah Tsanawiyah, terus Madrasah Aliyah juga. Apakah materi yang diberikan juga sama atau berbeda?
2: Hampir sama, cuma nanti tingkatannya agak berbeda, Mas.
3: Bisa dijelaskan tingkatan-tingkatannya itu seperti apa?
2: Tingkatannya nanti mungkin kalau tadi hanya mengenal, nanti anak-anak kita kesempatan untuk belajar langsung bagaimana cara memainkan dan membaca notasi balok seperti itu.
3: Oke. Tadi kan aku melihat ada yang menulis pada saat Pak Ferry menjelaskan, terus ada yang maju juga, yang mempraktekkan. Ya, itu menurut Pak Ferry bagaimana dan seperti apa?
2: Ya, saya lihat antusiasme anak di sini sangat bagus, Mas. Dari awal sampai akhir mereka sangat memperhatikan dan menulis PowerPoint saya. Lah, itu berarti kan dari materi saya mereka tertarik untuk mengikuti itu. Semoga anak dari hasil materi ini ada penjaringan untuk anak-anak supaya keluarga Al Zaitun punya orkestra yang besar dengan materi ini.
3: Oke, berarti harapannya nanti bakal ada orkestra dari Mahat Al Zaitun.
2: Ya.
3: Oke, mungkin ada yang mau disampaikan kepada para pelajar yang nanti juga melihat dan wali pelajar khususnya.
2: Oke, untuk pelajar semangat, karena ini sebuah gebrakan baru anak-anak. Kita sinergi bersama, kita buat orkestra ini supaya menjadi ciri khas dari Al Zaitun ya. Itu untuk guru-guru juga, mohon bisa memotivasi anak-anak untuk terus berkembang dan menggali talenta mereka.
3: Oke, siap. Itu dia Wong Rem, pemaparan dari Pak Ferry Wijaya, selaku pelatih orkestra Mahat Al Zaitun. Karena memang yang dijelaskan Ustadz Amir terus Pak Ferry Wijaya itu benar adanya, karena Mang Sahil dari pukul 8 hingga saat ini itu masih berada di ruangan yang sama, ruangan yang dipakai untuk para pelajar Mahat Al Zaitun belajar mengenai musik orkestra. Di sini ada piano, terus ada biola juga, terus ada ya ustadznya pastinya ya, terus para pelajar yang memang saat ini tuh ada sesi break sebentar karena nanti ada pergantian dari pelajar Madrasah Ibtidaiyah menuju Madrasah Tsanawiyah, break lagi menuju Madrasah Aliyah, seperti itu rekan Prima. Segitu aja laporannya. Jadi buat rekan Prima semuanya yang ingin melihat seperti apa sih kegiatan pada hari ini, rekan Prima pantengin aja ya kan channel TikTok dari Lock News TV. Gitu aja dari Sahil, dikembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
4: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara

Selamat pagi ya rekan prima semuanya, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut tentunya bareng Putri Ayu ya, sing paling ayu dewek seruang siaran. Tapi sekarang sudah ada Bang Andre loh ya. Udah ada Bang Andre, berarti nanti berdendang karaoke di udara bareng Bang Andre jam 10 sampai jam 12. Lanjut fans Dura, fans ketemu di udara, lagu-lagu Tarling ya, yang bisa rekan Prima juga dengarkan di streamingnya di primafmindramayu.com. Dan juga yang standby di TikTok Prima juga nanti jangan kemana-mana ya. Setelah ini ada berdendang karaoke di udara dan juga nanti lagu Tarlingnya di jam 12. Soalnya tadi ada yang nanya ya, untuk lagu Tarling jam berapa? Jam 12. Kalau untuk hari Sabtu, Minggu, akhir pekan, lagu Tarling itu di jam 12 sampai jam 14 siang. Setelah itu kalau Sabtu, Minggu atau akhir pekan, jam 14 sampai jam 17 sore ada sepanjang Jalan Kenangan atau SJK bareng Bang Arya. Tagline-nya gimana tuh kalau SJK? Mengulang memori ya, menjalin kisah, mengulang memori. Yoi, asik. Oke ya, terima kasih nih Putri Ayu ucapkan untuk Zona Indramayu Barbar yang sudah kirim-kirim sarapannya di pagi hari ini. Uih, sarapannya nasi lengko ya. Aduh, ada yang suka enggak sarapan dengan nasi lengko? Ana sing pengen sarapannya nasi kuning katanya tuh tadi juga ya. Oke, dari Tulung Agung hadir Jawa Timur ya, Suwaji Ragil juga selamat pagi. Dan juga nanti ada live report juga, laporan dari Disti juga yang sedang panen ini nih, para pelajar di Mata Zaitun padi Kosikaria. Tapi nanti di acara berdendang karaoke di udara nih bareng Bang Andre. Jadi gimana tuh nanti laporan langsungnya ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap setia selalu di Radio Prima 958 FM Indramayu, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, mohon maaf banget nih bagi rekan Prima yang belum bisa gabung di pagi hari ini di ngopi saya. Tetap semangat semuanya, karena ngopi saya hadir setiap hari dari pukul 7 sampai pukul 10. Narasim, terus siapa Mama Odang yang belum bisa gabung ya di pagi hari ini? Oh, Uni Santi juga yang mencoba telepon-telepon juga. Mohon maaf banget. Oke, terima kasih semuanya. Dan saatnya Putri Ayu pamit nih di acara ngopi saya pagi hari ini ya rekan Prima. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir di TikTok Prima FM. Sehat paripurna juga semuanya ya, lancar rezekinya, tambah berkah berlimpah juga ya. Yang kasih-kasih gift juga di pagi hari ini, terima kasih. Yang sudah kirim-kirim juga sarapannya juga, terima kasih. Zona Indramayu Barbar ya. Dan juga rekan Prima semuanya yang selalu monitor Radio Prima FM, pastinya sehat paripurna juga. Oke, pokoknya semuanya sehat pagi hari ini, tetap semangat semuanya. Dan jangan lupa untuk follow akun TikTok Prima FM ya rekan Prima. Pokoknya jangan tunggu lama-lama lagi seperti lagu berikut ini. Jangan tunggu lama-lama. Terima kasih semuanya, Putri Ayu pamit. Dan sampai jumpa lagi Narastim. Nanti langsung berdendang ya Narastim ya di acara Bang Andre ya setelah ini ya. Dari Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Kolon Hargelis Indramayu Jawa Barat, Putri Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas semuanya.

langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu, bertepatan dengan tanggal 19 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Berdidangkar Ekudara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan di kesempatan siang hari ini dengan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 12.00. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio. Dan rekan Prima, Bang Andre mengajak ya, rekan Prima yang ingin gabung ya untuk karaoke nanti di line telepon di 085321899582. Dan yang pertama, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja bagi rekan Prima yang baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas. Bagi yang aktivitas ya, dan juga bagi Anda yang istirahat, selamat beristirahat aja. Mudah-mudahan semuanya bahagia tentunya ya. Dan tak lupa juga buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan seluruh sivitas Az-Zaitun ya, di kesempatan pagi hari atau pagi menjelang siang hari ini, Bang Andre menyiapkan selamat menyimak selalu ya bersama Prima FM tentunya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat dan bahagia tentunya ya. Dan juga tak lupa buat yang berhormat ya, Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan pagi hari ini yang monitor selalu Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk berbagi ilmu dan juga pengalaman ya buat mahasiswa semua di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Oke rekan Prima, sebelum Bang Andre akan membuka di kesempatan pagi hari ini dengan lagu yang bagus atau lagu pembuka ya, terlebih dahulu rekan Prima, Bang Andre akan terhubung dengan rekan Desti ya di kesempatan siang hari ini, akan melaporkan atau live report ya di kesempatan pagi hari ini yang akan menyiarkan langsung tentang panen padi Kosihikari. Kita dengarkan bersama-sama.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka, rekan Prima semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini Disti sedang berada di Mahat Al-Zaitun ya, tepatnya di lahan praktikum pelajar Mahat Al-Zaitun nih. Dan lebih tepatnya sih hari ini sedang ada kegiatan panen padi Kosihikari. Nah mungkin untuk lebih lanjutnya atau selengkapnya kita langsung wawancara dari guru Mahat Al-Zaitun ya. Assalamualaikum Merdeka Ustadz.
3: Merdeka, Merdeka. Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Oke Ustadz, kalau boleh tahu nih dengan Ustadz siapa dan sebagai sebagai apa nih di sini Ustadz?
3: Baik, perkenalkan nama saya Haryanto Mardoni, Sarjana Manajemen Magister Pertanian. Saya di sini sebagai guru pembimbing ekstrakurikuler pertanian. Nah itu untuk perkenalan diri saya.
2: Oke, Ustadz mungkin bisa diceritakan untuk kegiatan hari ini Ustadz terkait panen padi Kosihikari.
3: Baik, pada hari ini, hari Sabtu tanggal 19 September 2026, ini pelajar Madrasah Alia Az-Zaitun sedang melaksanakan kegiatan panen padi. Nah, padi yang kita tanam ini padi Kosihikari. Ini padi ini merupakan padi unggulan di Jepang ya, dan juga ini juga menjadi satu penelitian buat kita semua bagaimana padi Kosihikari ini bisa tumbuh di Indonesia. Nah ini harapannya padi ini memang punya banyak keunggulan. Ya salah satunya adalah dia mengandung kandungan gula yang cukup rendah. Dan juga secara ekonomis harganya juga cukup tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis padi varietas lainnya. Nah jadi hari ini kegiatan kita sedang memanen padi ini dilakukan oleh kelas 11 dan kelas 12 yang mereka juga yang menanam padi ini gitu. Seperti dan ini padi, memang padi Kosihikari ini umur panen cukup lama. Jadi ini kita panen di umur 122 hari.
2: Oke, mungkin ini kan enggak cuma sekali aja panen padi Kosihikari ya Ustadz. Ini mungkin kalau misalnya diperhitungkan udah berapa kali nih Ustadz?
3: Baik, kita padi ini yang sekarang berarti yang ke-6.
2: Ke-6
3: ya, ke-6 ya. Kalau lihat data ini yang ke-6. Karena kita kelima itu yang kemarin. Ya, kelima itu kemarin. Nah, ini padi yang ke-6. Jadi untuk kelas 12 yang hari ini ikut, ini sudah mengalami panen yang ke-5 kali. 4 kali, 5 kali. 5 ya. 5 kali. Tapi kita menanam ini sejak, karena sudah ada yang lulus dari ekstrakurikuler pertanian. Jadi secara total kita sudah 6 kali panen padi.
2: Oh, 6 kali panen padi. Dan gitu. Untuk panen kali ini padinya itu diperuntukkan untuk konsumsi atau bagaimana nih Ustaz?
3: Baik, memang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Untuk panen padi tahun ini akan kita siapkan benih-benih padi kita ini untuk dijadikan benih. Nah, benih ini secara prinsip kita akhirnya akan melakukan pengawasan khusus, pengawasan lebih ketat, karena ini dijadikan untuk benih, bukan untuk konsumsi, dan ini dilakukan oleh pelajar. Jadi nanti bisa dijelaskan oleh pelajar bagaimana kita melakukan seleksi benih padi yang akan dijadikan benih.
2: Oh, maksudnya dari pengawasan, maksudnya itu diseleksi ada pemilihan dari malai-malainya atau benih-benihnya ini
3: betul.
2: Ya?
3: Betul, jadi akan ada seleksi dari yang pertama itu mulai dari kesehatan tanamannya seperti apa, kemudian dari genetikanya seperti apa, kemudian juga fisiologis kadar air seperti apa. Nah, mereka sudah paham untuk hal itu. Nah, setelah itu kita beri tanda kepada padi-padi yang memang berkualitas unggul tadi untuk dijadikan benih selanjutnya. Seperti itu.
2: Tadi kan Ustaz mengatakan bahwasanya ini masa tanam 122 hari. Ya, memang betul. Normalnya dari padi koshikari berapa lama nih Ustaz?
3: Baik, jadi memang setiap padi itu memiliki waktu panen berbeda-beda. Ada padi yang dipanen umur 75 hari ada, 80, 90, 100 dan ini tergantung dari kemampuan genetika si padi tersebut. Gitu. Nah, terus untuk kita memang padi tipe kita, padi koshikari ini memang waktunya cukup lama untuk masa panennya. Nah, kenapa begitu? Karena kita mengharapkan si bulir padi ini benar-benar full kisi, penuh kisi dan sampai benar-benar matang secara fisiologis.
2: Itu untuk dijadikan benih.
3: Ya, jadikan benih juga sama seperti itu. Memang kalau untuk jadikan benih biasanya waktu panen agak lebih lama. Tujuannya apa? Agar kadar air dia pun sudah mulai menurun. Gitu. Jadi punya satu kriteria tertentu seperti itu.
2: Oke. Nah, ini kenapa dijadikan benih untuk diperluaskan atau bagaimana nih Ustaz, perbanyak padinya?
3: Baik, Syekh Az-Zaitun ini memang orang atau pemimpin yang memang peduli dengan ketahanan pangan. Jadi juga memikirkan kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, padi karena memang koshikari ini punya kelebihan rasanya, kemudian kandungan gula yang cukup rendah, gitu ya, kandungan glikemiknya cukup rendah lah ya dibandingkan padi yang lain. Maka padi ini ditujukan nanti setelah jadi benih, ini akan ditanam lagi oleh Mat Azaitun bekerja sama dengan P3KP atau Paguyuban Petani Ketahanan Pangan Indonesia. Ini nanti benih ini akan kita tanam di seluruh lahan Mahat Azaitun yang tadi telah dikerjasamakan oleh P3 KPI. Nanti harapannya bahwa hasil produksi kita ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Baik oleh santri itu sendiri, oleh para wali santri, dan juga mungkin ke depan oleh masyarakat umum. Seperti itu.
2: Tapi mungkin ya Ustaz ya, kita lihat matahari ada di atas kepala kita nih Ustaz. Terus juga melihat akhir-akhir ini, belakangan ini juga musim kemarau ya. Musim cukup kering. Panas lah, cukup kering juga. Gimana nih Ustaz untuk penanaman di musim kemarau kayak gini?
3: Baik, sebenarnya kita ini menanam ketika masih ada hujan, yaitu musim akhir ketika masa hujan. Nah, kemudian untuk penanganan pengairan padi memang ada masanya dia mengalami saat itu tidak turun hujan. Kita menggunakan embung-embung air yang ada di Azaitun. Kita memiliki danau, gitu ya. Jadi kita memanfaatkan air-air permukaan. Dan alhamdulillah akhirnya selesai juga sampai hari panen kita sukses. Dan itu menggunakan air-air yang ada di tampungan yang ada di Azaitun ini. Makanya kita berharap ke depan memang Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim yang baik, tanah yang subur, kita punya tantangan di air. Maka berharap kepada kepada pemerintah untuk memprogramkan tentang pengadaan penampungan air seperti waduk, embung dan juga saluran irigasi. Seperti itu.
2: Oke. Dan ini kalau melihat pelajar Mahat Al-Zaitun sendiri ya Ustaz, sebenarnya tuh apa sih relate-nya dengan mata pelajaran mereka ini?
3: Baik, jadi gini. ini kita ini ekstrakurikuler pertanian.
2: Yeah.
3: Nah, ekstrakurikuler ini secara undang-undang ini mendukung kokurikuler atau mata pelajaran wajib. Nah, kita untuk ekstrakurikuler ini terkait dengan mata pelajaran khususnya PKWU atau pendidikan kewirausahaan. Namun dalam kelebihannya di ekstrakurikuler pertanian ini para pelajar akan turun langsung ke lapangan. Jadi tidak sekedar teori di dalam kelas bagaimana cara menanam padi, namun mereka melakukan itu semua real, dari tanam, panen sampai menggiling menjadi beras, mereka melakukan hal itu semua. Harapannya apa? Harapannya pelajar mata pelajaran yang ada di kelas itu seperti biologi, matematik, fisika juga ya, kimia juga, mereka memahami hal itu ketika diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Bagaimana ketika menangani hama, bagaimana menghitung jumlah populasi, itu berarti matematik. Terus bagaimana lagi kita penanganan terhadap penyakit, itu berarti biologi. Jadi memang ekstrakurikuler yang kita lakukan ini benar-benar relate banget dan mengaplikasikan ilmu yang ada di kelas.
2: Oke. Mungkin terakhir nih Ustaz ya, terkait wawancara kita di hari ini, pesan dari Syekh apa nih Ustaz?
3: Baik, saya ini pernah berpesan kepada para pelajar. Jadi pesan saya itu adalah, apa cita-cita kalian setelah hidup di masyarakat? Melihat kondisi masyarakat masih menghadapi problem pangan. Jadi kita paham bahwa kita masih mengalami krisis pangan ya. Artinya krisis pangan, kecukupan ketahanan pangan kita masih cukup rendah. Jadi ketahanan pangan ini terkait dengan penyediaan pangan, kontinuitas pangan, juga kualitas pangan. Jadi banyak sekali. Nah, ini perlu kita pertahankan, dan kita perlu generasi-generasi muda yang memang mengerti akan hal itu. Kita tidak bisa menanamkan memahami masalah pertanian dalam waktu instan. Gitu. Jadi ke depan kita berharap Azzaitun ini bisa menyiapkan generasi-generasi pelanjut yang fokus untuk membangun ketahanan pangan di negara kita Indonesia.
2: Oke, terima kasih banyak ya Ustaz sebelumnya. Oke, baik. Oke, mungkin itu kurang lebihnya rekan Prima semuanya terkait kegiatan yang sedang berlangsung ya di hari ini, tentunya di lahan praktikum pelajar Mahat Al-Zaitun. Wah, bisa digambarkan ya, banyak pelajar dari kelas 11 dan kelas 12 yang memanen padi dari mengarit, terus juga ada juga yang sudah sedang gerabak ya, maksudnya padi yang dipanen ini langsung digerabak, atau kalau misalnya di Jawa itu diselhep ya rekan Prima semuanya. Dan kali ini Disti sudah bersama dengan pelajar yang mana mereka juga ikut memanen padi Koshihikari. Oke, boleh perkenalan kalian satu-satu, namanya siapa dan kelas berapa?
4: Oke, perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Al-Sidki bin Udin Jumainuddin dari kelas 12 MIPA R4.
2: Oke, kalau kamu?
5: Ya, dengan saya Ayunik Nuri Salma binti Yusuf Juanda dari kelas 12 N1.
2: Oke, mungkin kalau tadi kamu memperhatikan wawancara aku ya dengan Ustadz Doni, ada pesan Syekh tuh, apa cita-cita kalian? Apa cita-cita kalian nanti setelah hidup di masyarakat, melihat saat ini menghadapi problem pangan nih. Satu-satu dulu dari kamu, Fatur Rahman.
4: Oke. Kita perlu melihat bahwa kondisi global saat ini yang dimana di tengah pasca perang yang terjadi saat ini, kita perlu melihat bahwa kondisi pangan memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kemudian dalam kondisi saat ini juga kita perlu lihat data bahwa Indonesia mengalami surplus pangan di angka 34 ton dari prediksi 30 ton, kemudian surplus menjadi 30 juta ton, sehingga itu yang membuat kita memiliki cukupan pangan. Ketika suatu negara itu memiliki cukupan pangan yang dimana untuk menghidupi kesejahteraan masyarakatnya, maka kesejahteraan rakyat pun akan tercipta. Nah, dalam penyampaian pesan Syekh bahwa yang saya ingat, yaitu ketika kita ingin memiliki suatu rintangan dalam kehidupan, kita harus memahami apa yang harus percakapan masalah, sehingga dalam rintangan saat ini yang kita perlukan adalah salah satunya makan. Nah, apalagi kondisi beras ini saat di negara-negara itu sangat dibutuhkan. Dan alhamdulillahnya kita dibimbing oleh Syekh Zaitun untuk terus belajar memahami bagaimana dinamika-dinamika dalam pengolahan budidaya padi ini. Dan harapan saya sebagai cita-cita untuk berkelanjutannya, bahwa saya berharap saya akan melanjutkan bersama dengan teman-teman untuk bagaimana kita menciptakan swasembada pangan Indonesia tahun 2045, dimulai dari gerakan langkah kecil ini, yang dimana itu menghasilkan sebuah karya yang akan kita junjung di masa hadapan.
2: Oke, nah itu kalau versi dari Fatur Rahman ya. Nah kalau kamu nih Ayunik, gimana pesan kamu? Jawaban kamu?
6: Oke, karena saya adalah anak pemuda Indonesia, saya siap mensejahterakan pangan di Indonesia ini gitu. Karena anak muda sekarang itu sangat kurang dalam mengenal atau tentang pertanian ini gitu. Saya akan mengajak para pemuda ini, khusus Gen Z ya gitu sekarang, untuk mensejahterakan petani di Indonesia ini.
2: Oke. Itu ya jawaban kamu dari pesan saya. Dan ya, itu dia rekan Prima, wawancara Disti dengan dua pelajar yang hadir di kegiatan ini. Mungkin itu dia rekan Prima, terima kasih yang sudah mendengarkan live report Disti di Mahat Al-Zaitun ya, lebih tepatnya di lahan praktikum. Jadi buat rekan Prima, mungkin yang penasaran dari footage-footage-nya di hari ini, kalian bisa lihat aja di media sosial Lok News TV ya, baik di Instagram, di TikTok, atau di Facebook. Kalian bisa langsung search aja. Jangan lupa di follow juga ya rekan Prima semuanya. Oke, terima kasih. Kalau gitu Disti kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

Tadi kita dengarkan bersama-sama ya, live report ya, dari rekan Adisti yang menyampaikan tentang panen padi kosi hikari di Azzaitun. Dan rekan Prima 19 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, di menit yang ke-19 Bang Andri akan buka dengan lagu yang bagus ya, tentunya ya, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, ada lagu yang bagus ya. Dan setelah lagu ini Bang Andri akan buka di line telepon di 0853-2189-9582. Dan barangkali rekan Prima yang ingin gabung setelah yang satu ini, nanti Bang Andri tunggu untuk berkaraoke di udara. Oke. Dan juga selamat siang aja buat rekan Prima yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini. Oke. Ada lagu yang bagus ya, tentunya untuk mengawali

0: Oke, rekan-rekan, lagu pembuka ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini sudah dihadirkan oleh Bang Andre. Dan juga rekan Prima yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582 ya. Oke, ada yang sudah masuk ya, kita angkat dulu ya dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Kemboy.
0: Di Kemboy.
1: Ada nyoba-nyoba.
0: Iya, dicoba yuk diicipi. Itu namanya Sivana ya. Di dunia itu begitu ya kira-kira ya. Iya, makanya dicoba. Aduh, alhamdulillah. Nang Rastim nang dibae sih lagi wingi ora dongol-dongol ya.
1: Ketamu
0: ya. Wah, lamun iya lah, lamun akeh tamu mah wis pasti akeh rezeki, akeh panganan, akeh duit ya. Alhamdulillah. Iya. Pantesan kono anteng temen ya, ora metu-metu ya. Terus Mama Titan ta ngono ya. Belum dorong ya. Oke. Iya, basreng. Ada apa namanya, kacang goreng ta? Wis ora apa. Pantesan. Berarti wis berarti ketenger ya. Lamun meneng baeku akeh. Iya, ayo wes, pengen lagu apa nih? Ayo, mangga.
1: Lagu netang. Pengen bae manuk dara lah.
0: Manuk dara sepasang kono.
1: Iya.
0: Manuk dara.
1: Pasang versi cowok. Versi sandiwara kang.
0: Manuk dara sepasang, coba.
1: Anggo. Ibu Tuti, Mama Aldin, Ibu Sukina, Mama Billy.
0: Oke.
1: Okay. Kang Salim. Teteh Isa. Kang Dasmo.
0: Oke.
1: Okay. Aa Bono.
0: Sejak kapan nih?
1: Pengen udah Aa aja Kang Mong ya.
0: Mong, jadi AA ya.
1: Iya, kok ada di makan dong, kok bilang AA.
0: AA apa tak? Apa kakang? Oke, mudah-mudahan mudah-mudahan denger ya. Oke. Mama Indah.
1: Lili Kenong.
0: Lili Kenong, priwe kabare? Oke. Langsung ya sambil jalan ya. Oke. Oke. Sudah siap?
1: Oke.
0: Iya, sambil jalan salam-salam ya. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Ayo. Sandiwaraan tah kono. Kok
1: Bunda Mary.
0: Ya wes.
1: Pirine.
0: Lagi ngecas, lagi ngecas HP, durung mateng HP-ne.
1: Oh, durung mateng.
0: Iya. Ayo mangga.

0: Aldin. Eh, Mama Indah Durung. Mama Indah.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah. Mama Indah Pimpindo. Ayo.

0: Ibu Sukina ko sapa kono neneng cilokku Indramayu kota kono Kang. Oh iya aduh temen iya neneng cilok dolan iya dolan cilok nang Indramayu kota lamun jalan-jalan ka teko Sukatani Laban ku sejam maning kono ya.
1: Iya.
0: Asik. Sondol. Lanjut.

0: alhamdulillah nyampe ngono ya. Iya, ya aku tuh bisa. Ya aku tuh bisa.
1: Iya,
0: jangan
1: untuk ditunggal banyak, Kang. Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anang Rastim ya, di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Sudah siang ya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan 35 menit ya, lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat di kesempatan pagi hari ini. Yang mau gabung silakan di 0853218995982. Ada siapa nih? Kita terima kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di Geboyo. Sarang Mimi Kancita ki. Mimi Kanci pripun kabare Mimi Kanci?
2: Alhamdulillah saya kan.
0: Iki nang omah bae ta Mimi Kanci ora nang sawah ta kono?
2: Boten apa sabin,
0: panen pelem dah kono Mimi Kanci.
2: Nembe nanam. Pelem sinawang apa sih pelem apa? Sing agung.
0: Nggih, sinawang. Terus apa kono ya?
2: Sinawang. Heeh. Mangga penjo ya.
0: Penjo. Apa aran iku mangga penjo iku?
2: Satuan.
0: Iya iya. Tapi tembeke nanem dah Mimi Kanci.
2: Oh,
0: berarti patang tahun maning ngono ya, baru bisa panen ya.
2: Dereng panen.
0: Ya, wis mudah-mudahan cepet panen nih. Ya. Mudah-mudahan tahun besok sudah panen ya Mimi Kanci ya. Iya, lamun nanem sing gede-gede kaya pohone ya langsung ngono ya. Tapi nek cuma 1 meter ya nunggu patang tahun. Lamun nanem wis 5 meter ya ngesuk wis panen ya. Mimi Kanci mau nyanyi lagu apa, Mangga?
2: Lagu apa ya, Kang?
0: Apa baik?
2: Dangdutan
0: kok keceledot tengah dalan kok priwe. Aja lagu dangdutan Mimi Kanci mah pantese lagune lagu anu ka, lagu apa Jawaan bae iya tarling.
2: Buka pendangdut. Aku belajar sebujur bangke kan.
0: Mau. Anu Mimi Kanci

0: Sila lagu Jawaan bae mae Mimi Kaji ya.
1: Mangga. Nasib Jabang betang.
0: Nasib Jabang.
1: Iya, dadah Manesa.
0: Sebentar ya.
1: Pasewo nang lastin senggolane. Nang lastin. Kang sandal ganteng, kang wanta sayang. Mister Bana.
0: Oke.
1: Okay. Kang Santa Lala. Ayah Najwa. Terus Abah Dekutir, Pak Uyut, Bapak Salim, okay. Kang Rian, Mama Angga, Mama Pebe.
0: Sebentar Mimi kasih dicari dulu nasib Jabang.
1: Ibu Tete, Ibu Ete, Mama Indah, okay. Mama Soleh, Ibu Rini, Mimi Rini, Nok Bintang,
0: okay.
1: Anonos yang Erwin, Ayah Pamungkas, Mama Pamungkas.
0: Oke, okay, Mimi Kanji. Sambil jalan nih Mimi Kanji ya. Mudah-mudahan pas lagunya ya. Oke, okay. Kita dengarkan bersama-sama. Tutu ya. Nah, tutu ya. Sebentar.
1: Sebentar.
0: Nasib Jabang.
1: Nasib Jabang. Pak Lebe. Kang Aman.
0: Oke, sebentar.
1: Umi Santi. Terus siapa ya? Bunda Haja Mary, Mama Haji Ali.
0: Oke.
1: Mama Paujan Pundi, Kang.
0: Sinten?
1: Mama Paujan.
0: Mama Paujan ten Jakarta.
1: Oh, lagi ngilari yatra.
0: Ya, lagi merantau. Bentar ya Mia dicari. Aduh, nanti ya nasib Jabang kok.
1: Iya nasib Jabang.
0: Sebentar. Nasib Jabang. Aduh, kok langka sih. Sebentar ya Mia. Aduh.
1: Ya kan.

0: Dicari dulu Mi, sabar. Nasib cabang. Oke, ini masalahnya kata versi nih Mi. Coba Mi, sebentar ya, kita cek dulu ya.
1: Iya Kang.
0: Tah, sama kayak gini mah. Kie Mi ya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut ya Mi ya. Asik. Versinya banyak.

0: Alhamdulillah, luar biasa. Enon. Iya lagune kono lagune nasib Jepang kono ya, jadi nyangen nes kono ta.
1: Mimi kaduko ada ya.
0: Apa kono?
1: Ya mimi kaduko jamit tilik maulani burim boktua.
0: Oh, ngono ta mi. Aduh, aja sedih-sedih ngono ta mi lah. Aduh, jadi aduh, jadi pengantrinya ikut sedih Mimi Kajika gara-gara lagu nasib Jepang kuno ya. Aduh, mi ampura ya mi. Aduh.
1: Terima kasih ya Kang Atu.
0: Nggih, sami-sami Mimi Kaji ampura Mimi Kaji. Nggih.
1: Nggih.
0: Ye, Mimi Kaji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kang Atu saya.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mimi Kaji ampura ya gara-gara ku langgune nasib Jepang ku kebawa sampai anu ya, aduh Mimi Kaji. Ampura banget ke judul lagunya esok maning aja lagu nasib Jepang ya Mimi Kaji ya. Aduh. Jadi kebawa situasi jadinya ikut sedih Bang Andrenya. Rekan Prima jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kat, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kat?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: Kabar, gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya
8: Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Dara di kesempatan siang hari ini. Oke, tadi ada Mimik Haji Supriyatin ya. Aduh, lagunya jangan sedih ya, nanti Bang Andre ikut sedih. Rekan Prima juga nanti ikut sedih juga ya. Ya lagunya yang gembira aja ya. Oke, Mimik Haji Ampura ya Bang Andre-nya. Bang Andre mengingatkan masa lalu Mimik Kaji. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mimik Kaji ya. Tetap semangat, hadapi hidup dengan semangat, hadapi dengan senyum. Mudah-mudahan apa yang kita jalani mendapat keberkahan dan mendapat kebahagiaan. Yang lalu biar berlalu, dan sekarang kita akan melangkah ke dunia yang baru. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan sehat ya. Oke. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang karaoke.
1: Ya, di kepo.
0: Di kepo iya. Sarang sinten iki?
1: Salam kenal Mas ya.
0: Nggih.
1: Karo Kang Kaji Sirat.
0: Kaji Sirat. Nang iya. Kajeng Sirat kuno.
1: Kaji Sirat kin nang Punduan.
0: Oh, nang Punduan ya. Oke.
1: Okay. Salam kenal kanggo Kaji Supriyatin.
0: Oh, nggih. Heeh.
1: Ngerti ora Kaji Sirat?
0: Ya turung mangkane ka sekenalan dingin ta.
1: Ya kenalan aja karo Rika kenalan. Pengene karo Ibu Kaji Supriyatin.
0: Ya. Iya,
1: kenalan iki
0: Kaji Sirat kan. Wong Punduan ta.
1: Uru artine Kaji Sirat.
0: Kang Non,
1: urung beli artinya kaji sirat.
0: Ya tuh urung, makanya kan urung weruh kan.
1: Iya. Kaji sirat itu bakal sekasih ji langsung digawa merah kayak kue.
0: Aikep mau dong baik karo nandur gedang pinggir kali kau naya. Ya tobat.
1: Apa mikir lagu nih buku?
0: Ih lagu nih kan nasib Jepang kau tadi sedih kayak.
1: Ya orang sedih maning kok.
0: Jadi mewek. Iya kau nobi. Iya bir ini juga ikut mewek kau naya. Alah tobat aja mewek mewek lah.
1: Kaji lagu
0: apa
1: kau no?
0: Apa?
1: Ya Miki nasib Jepang oh ya. Tak ngerti tak awak abang.
0: Lah awak abang lah maning. Aduh, bisa apa namanya kok tisu nih kok tadi. Terus kape kan?
1: Artinya pengen dari siji karo Miki kita juga artinin. Ya kalau kacirat kayak kue.
0: Oke, sebentar ya, dicari dulu. Salam-salamnya boleh, Pak Kaji, mangga.
1: Kalau kanggo Mimik Kaji Supriyatin ya. Mulai amulane arane Supriyatin.
0: Apa kono?
1: Ya Supriyatin ya. Sebutan kayak kue. Priyatin ya kudu
0: Priyatin ya. Ya wis nah.
1: Aja akeh karo prihatine kayak kowe.
0: Aja jeru-jeru kok mewek maning kowe.
1: Aja jeru-jeru nek ora jeru ora penak kok.
0: Oke, iya. Mangga sudah siap. Ayo, ya.
1: Maaf, Bang.
0: Kita dengarkan bersama-sama. Betul, jangan
1: ya, Kang,
0: iya. Sing penting jangan mewek ya lagunya ya.
1: Ya ora. Mestine walaupun kita pada bicara ini.
0: Tomat. Berapa ikan lo? Teng dunge. Waduh lah. Wes.
1: Ayo memikai supertin. Salam kenal nih kanggo karo Kang Kaji Kiran.

0: di atas meja.
1: Iya.
0: Cukup ini pun
1: kalem, kalem, Mbak ya, kalem ya.

0: Cika.
1: Hey, aduh, muncul kita ya.

0: apa namanya, giliran tekdungnya nada-nada cewek, aduh tinggi banget. Aduh nggak kuat ya. Oke.
1: Okay.
0: Iya mimik aja aturan ya karena ya.
1: Iya ayo kamu kapangin ya. Di request.
0: Oke. Okay.
1: Kaji sirat spesial.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Singkunduan, aja kelalen gue. Kaji sirat singkunduan, ya.
0: Oke. Okay.
1: Kesunang.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan prima, 5 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke rekan prima, sebelum Bang Andre akan melanjutkan berendang karaoke di kesempatan siang hari ini, kita kasih kesempatan ya live report di kesempatan siang hari ini yang akan disampaikan oleh Disti.
2: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Assalamualaikum Merdeka, selamat siang Wong Reang semua. Masih ada Baim di sini ya yang menemani Wong Reang semua pastinya, langsung dari Mahat Al Zaitun. Kalau tadi pagi ada Disti yang live report langsung untuk panen padi Kosihikari. Nah, kali ini ada Baim yang akan melaporkan langsung perawatan tebu ratun yang sebelumnya sudah dipanen sekitar seminggu atau dua minggu yang lalu ya Ustaz ya. Baim sudah mendapatkan update terbarunya tentang hasil dari panen tebu tersebut. Baik, sudah bersama Baim dengan Ustaz siapa?
4: Saya Ustaz Widodo, pembimbing praktikum lahan tebu ini.
3: Baik, Ustaz Widodo, boleh dikasih tahu dulu Ustaz, kemarin waktu panen itu dapat berapa hasilnya?
4: Nah, untuk panen tebu pertama ini kita jenis tebunya ada jenis tebu Pasuruan. Jadi untuk panen pertama kita mendapatkan tebu sebanyak 87 ton, yang 80 ton ini untuk gula pasir, yang 7 ton digunakan membuat gula merah seperti itu. Nah, untuk hasilnya untuk gula pasirnya 4,6 ton, kemudian untuk gula untuk tetesnya molasesnya 2,4 ton. Kemudian untuk gula merahnya mendapatkan 4 kuintal.
3: Oke. Okay. Baik Ustaz. Kemarin itu saat pembuatan gula merah dengan mendapatkan angka 4 kuintal digunakan untuk gimana Ustaz? Apakah untuk sivitas atau sudah dibawa keluar?
4: Nah, untuk saat ini kebutuhan gula di kitchen kan banyak. Jadi setelah kita membuat gula merah itu kita langsung setorkan ke kitchen. Ya, kitchen ini digunakan untuk produksi untuk pengolahan makanan seperti itu.
3: Baik. Kalau untuk hari ini Ustaz boleh dijelaskan maksud dari perawatan ratun tebu itu maksudnya?
4: Nah, jadi tebu ini kan sebenarnya kan sekali menanam bisa 2, 3 bahkan sampai 5 kali panen ya. Nah, jadi setelah panen perdana, nah ini menjelang panen kedua ini kegiatan kita adalah merawat ratun tebu. Nah, di antaranya kegiatan kita yang pertama yaitu membersihkan serasah. Serasah itu daun-daun tebu yang tersisa pas di lahan, kita rapikan, nanti kita gunakan untuk pupuk kompos. Jadi kita rapikan di samping dengan tanaman tebu. Nah, nanti tujuannya untuk kompos. Kemudian yang kegiatan yang kedua yaitu memotong tunggak-tunggak tebu supaya dia potongannya mepet ke tanah. Tujuannya apa? Supaya tumbuhnya itu lebih banyak anakannya. Nah, karena kita targetnya adalah panen keduanya 2 kali lipat dari tanaman pertama seperti itu.
3: Baik. Kenapa Ustaz memilih sistem ratun?
4: Nah, ini memang ya pada umumnya memang petani tebu ini sekali tanam bisa tadi 2, 3 bahkan 4 kali panen, sehingga jadi dari pertama ini kita rawat lagi tunas-tunas yang akan tumbuh nanti. Jadi ini kedua kita rawat supaya apa tadi, menghemat. Pertama pasti menghemat bibit, tidak usah beli bibit lagi. Kedua menghemat biaya pengolahan tanah. Ketiga menghemat biaya penanaman seperti itu.
3: Oke. Masa tanam dari tebu ratun ini bagaimana?
4: Nah, untuk masa tanam tebu ini 11 bulan ya. Untuk yang pertama kemarin pengalaman kita 11 bulan kita panen.
3: Tapi apakah ada ingin lebih cepat atau ingin
4: bisa. Jadi untuk target yang kedua ini kita nanti 9 bulan rencana kita sudah bisa panen. Ya. Okay. Ya lebih cepat berarti.
3: Dengan rata-rata tinggi tebu di ini tuh berapa, Ustaz?
4: Tinggi tebu rata-rata kemarin kita ukur itu 2,2 meter.
3: 2,2 ya. Meter itu sudah bisa dipanen.
4: Sudah. Itu sudah bisa dipanen.
3: Ya. Oke, okay, baik. Mungkin kalau untuk pelajar sendiri, mereka praktik menanam tebu, apa yang ingin diajarkan oleh kepada pelajar?
4: Oh ya, baik. Jadi ini sebenarnya adalah kalau di mata pelajaran itu sebenarnya pendidikan kewirausahaan. Jadi para pelajar kita siapkan mereka mentalnya supaya punya karakter menjadi wirausaha. Jadi dari menanam tebu ini mereka tahu dari prosesnya, biayanya, kemudian sampai hasilnya. Ibaratnya kalau dari hulu sampai ke hilir. Jadi dari menanam sampai mereka memproduksi sampai outputnya adalah bisa jadi gula. Jadi kan bisa menjadi molasses ekonomi yang siapnya. Jadi green ekonomi
3: sebenarnya. Baik. Terakhir Ustaz, pesan Syekh untuk para pelajar.
4: Jadi pesan saya untuk pelajar ini dalam praktikum ini supaya bersungguh-sungguh, karena hanya di MA Eskul Pertanian ini diajarkan 70% praktek ya di lahan, kemudian 30% teori. Jadi dengan pengalaman praktek yang 70% porsinya lebih banyak ini, mereka mendapatkan pengalaman yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, seperti itu.
3: Baik, terima kasih Ustaz Widodo ya. Mungkin ada pesan untuk dari Ustaz Widodo untuk masyarakat luar.
4: Baik, jadi untuk masyarakat luar, jadi, kita di sini adalah pendidikan anak-anak pelajar ya. Jadi dengan mendidik anak-anak dari usia pelajar ya, kira-kira MA kelas 10, 11, 12 ini, usia 15 tahun ini, mereka mempunyai keterampilan ya, yang mana keterampilan ini nanti bisa mereka terapkan di kehidupan bermasyarakat. Jadi untuk masyarakat kita dukung ya semangat anak-anak ini supaya mereka benar-benar mencintai pertanian, seperti itu.
3: Baik, terima kasih ya, dan terima kasih juga buat Kongre yang semua sudah mendengarkan live report Baim. Jadi untuk Kongre yang semua, hari ini tadi pagi sudah ada panen padi Kosikare, dan sekarang perawatan tebu ratun ya Ustaz Widodo, benar ya. Dengan luas berapa hektar ini Ustaz?
4: Ini luasnya adalah 1 hektar.
3: 1 hektar ya, 1 hektar ya. Dan untuk Kongre yang semua, tetap pastikan update berita di lognews.co.id untuk baca selengkapnya. Bayi mengembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di

0: Oke rekan Prima, barusan kita dengarkan live report ya. Di kesempatan siang hari ini langsung dipandu oleh Mbak Disti. Dan kembali lagi bersama Bang Andre menemani Anda di Perdendang Karik Udara di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 12 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk ya? Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, merdeka, Perdendang Karaoke.
1: DJ Boy.
0: Oke, Bapak Angga, nunggunya lama ya. Enggak apa-apa, lama juga akhirnya ketemu juga ya.
1: Yang penting ketemu nyambung.
0: Iya, ketemu nyambung gitu ya. Oke, Bapak Angga mau nyanyi lagu apa nih?
1: Lagunya lagu lama. Duka dalam cinta.
0: Duka dalam cinta. Oh, yang kemarin ya, duka dalam cinta. Yang ada gambarnya itu ya?
1: Oh, bukan. Ini mah lagu lama.
0: Oh, lagu lama ya. Oke.
1: Okay. Lagu apa? Duka tadi dalam cinta. Ya udah masuk.
0: Pokoknya apalah gitu ya. Pokoknya pengantrema yang penting nandur gedang pinggir kali baik kono ya. Oke, okay, Kang Sondol, terima kasih sudah hadir Kang Sondol ya.
1: Ya,
0: oke. Coba kita cek dulu ya Bapak Angga ya. Duka dalam cinta ya. Coba kita cek dulu nih bener apa enggak, mudah-mudahan pas ya. Oke, salam-salam dulu boleh ya Mangga.
1: Salam-salam dulu. Lagunya tentu saja nih aku kirimkan ya. Buat yang ada di Mekar dari sana, Ibu Sukina, selamat siang aja.
0: Oh, Ibu Sukina.
1: Buat Mama Epi, Mama Lapina.
0: Oke. Okay.
1: Mama Indah juga Pak Ben juga lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh aja.
0: Lagi berjemur.
1: Lagi berjemur.
0: Iya. Mama Amir lagi berjemur.
1: Aja ya.
0: Ya biar anget gitu.
1: Kita punya yang bagus sering jemur kalau pagi.
0: Gitu ya. Coba sebentar ya Papa Angga ya, kita cek ya, barangkali ntar salah lagunya. Sebentar ya. Oh ini ya, bener ya. Oke. Oke, salamnya sudah.
1: Sudah.
0: Oke, sambil jalan aja ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Duka Dalam Cinta. Ayo Papa Angga, DJ Boy. Asik. Kang Sondo. Asik.

0: Mama Indah masih nungguin. Mama Indah masih nungguin. Mama Indah.
1: Oke.
0: Oke.
1: Jemur katanya. Oke, spesialnya aja nih.
0: Oke.
1: Lagunya lagu tinggi spesial buat yang punya Mekar Jati.
0: Oke.
1: Ibu Sukina
0: ya. Oke.
1: Lagu dengan segala lagu ini. Dan spesial buatnya lagi juga saja. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bapak Angga di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 21 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Siapa nih yang sudah masuk? Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Halo. Halo. Nunggu anu gak nih? Dicoba kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Dicoba kembali ya. Di 0853-2189-9582. Oke. Oke. Dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: Oke.
0: Oke. Dengan Kang Aman. Oke, okay. Alhamdulillah Kang Aman. Lagi di mana nih Kang Aman?
2: Lagi di rumah, Bang.
0: Oh, lagi di rumah ya. Oke. Okay. Kang Aman langsung saja biar kebagian semua, ini banyak yang ngantri di belakang. Okay. Lagunya apa Kang Aman, yuk Mangga?
2: Lagu Wong Kidulan Kang Wong Sidang. Lagu ya permintaan biasa.
0: Wong Tani.
2: Kabogotresna.
0: Waduh, Kabogotresna. Berarti Wong Kidulan.
2: Wong Kidulan seneng. Kabogotresna.
0: Sebentar ya, kita cari dulu. Kabogotresna. Kabogotresna apa Kabogo? Kabogotresna. Oh iya. Berarti wong kidul sebelah kulon kan?
2: Iya.
0: Oke. Kabogotresna. Oke, sudah. Salam sambil jalan baik ya Kang ya. Oke, Kabogotresna. Oke, siap.
2: Siap.
0: Oke, Kabogotresna, yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Ibu Sukina nunggu nih baik kono.
1: Terima kasih Ibu selalu Ibu Sukina. Mama Rati.
0: Kang Sondol. Oke. Sahabat kuno.
1: Apa aja? Mimi Haji Supriyatin.
0: Jadi sedih karena. Oke.
1: Semuanya.
0: Oke. Sami-sami.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Jaya udara prima.
0: Oke.
1: Oh, jalur Karangsari kan.
0: Priwe kono.
1: Waktu bela pesalakan. Wong jatuh kena mari. Aja belah wong meduluran.
0: Oh iya, bener. Oke. Okay. Sami-sami.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Aman dari Kertanegara di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, 30 menit lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, yang setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Ket, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Ket?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Ket?
4: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
6: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan masih bersama Bang Andre, teman-teman yang ada di Berdendang Karaoke nih, kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Mangga. Oke, sudah ada yang gabung ya. Kita dengerin dulu siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.

0: Wang Ganden pengennya nyanyi lagu apa kene?
1: Pengen lagu anu kan jajari bendungan karet.
0: Eh, bendungan karet. Bendungan karet.
1: Bendungan karet versi Yusiana Dewi Sandiwara.
0: Bendungan karet, bendungan bendungan karet sebelah ndi kono?
1: Versi Sandiwara ta gere di rongkongan ana enak.
0: Oke, sebentar ya. Oke, salam-salam dulu boleh.
1: Iya, salamnya kanggo Teisar ya.
0: Iya, Teisar.
1: Jadi kanggo Ibu Sukina.
0: Oh, betul ya. Ibu Sukina. Langsung dongol ke Ibu Sukina ta.
1: Iya. Jadi kanggo anu raya Mama Indah.
0: Mama Indah ora ya. Mama Indah ora ya.
1: Anggo Mimin ya.
0: Oke.
1: Anggo Bunda Emma.
0: Bunda Emma. Ka sijine maning kubir ini ta.
1: Iya, kanggo anu sih Mimi Radmino ya.
0: Oke.
1: Kanggo Mama Ojang Mister Bono ya. Kanggo Mimi Soleha.
0: Oke.
1: Bunda Merah Kang Rian ya.
0: Iya.
1: Abe baik.
0: Oke, sudah siap ya Pak Ganden ya. Oke, bendungan karet kita dengarkan bersama-sama Pak Ganden dari Bongas. Oke, udah ya.

0: Alhamdulillah.
1: Terus apa jejer mong
0: bes? Nih aku kang sondol kayak di cas dingin jarane.
1: Iya, kurang setrum
0: ya di.
1: Iya, matur ya.
0: Iya.
1: Wong nembak kenal ning lagu ini.
0: Oh, ngono ta.
1: Iya, dadi bauku lagi suku ngrongok kenek kosi guri.
0: Oh, konon. Iya.
1: Iya, iya. Jadi kita pun jajar pengen jajali semua bendungan karet.
0: Iya, iya. Tapi akhirnya aku ngeremang baik. Aduh, ya wis ora apa-apa sing penting.
1: Terima kasih atas kesempatan ora ya.
0: Nggih, sami-sami. Iya.
1: Disakin lagi pada monitor ning pesawat radio masing-masing ora ya.
0: Iya.
1: Ucapane yang kembang kuning ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka, sesuk ketemu maning. Alhamdulillah kono ya. Wagandeng yang sudah bergabung bersama Prima FM. Jare Kang Sundul ke Wagandeng enggak apane karo Wak Palu kono ta. Sedulure. Lamun Palu adine Wagandeng kan. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, 41 menit ya, lepas pukul 11. Yang mau gabung silakan di 0853 2189 9582.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Pak Ganden, kita angkat dulu. Siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke. Oke, Mr. Bono. Dari tadi gak masuk-masuk Mr. Bono ya.
1: Iya, ngantri. Ngantri,
0: masuk. Iya, pertama apa namanya kalau sama Nang Rastim. Iya, ta. Duh, nongol tuh Nang Rastim.
1: Pelanggaran.
0: Dikasih kartu merah apa kartu kuning kena ya?
1: Kartu merah
0: ya. Oke, Mr. Bono mau nyanyi lagu apa nih?
1: Mau nyanyi lagu Asli Dangdut. Yang judulnya Kecup.
0: Apa? Oh no, itu mah lagunya anu kan ya. Itu cup-cup lagunya Rita Sugiarto kan ya. Cup-cup di pipir di ke... iya, cup-cup pipir di kecup. Coba sebentar.
1: Iya, luar biasa.
0: Oke, coba kita versi koplo ya. Sebentar, kita carikan lagu nada pria. Sebentar. Sambil salam-salam boleh ya, silakan.
1: Semuanya buat reaksi yang dulu. Kopi Susina, Bu Susi. Sebenarnya suka nih Bu Susina nih lagunya nih. Buat Bunda Mary, Mimi Epi, Miratina.
0: Oke.
1: Supriyatin.
0: Mimi aja Supriyatin. Aja sedih-sedih karena.
1: Yang sedih. Yang sedih lagi nih dengerin lagu ini mah nih.
0: Iya, oke. Sudah siap ya Mr. Bono ya. Oke. Cup-cup bibir dikecup, berdiri si bulu. Si bulu kuduk ya.
1: Oke.
0: Yang suka lagu ini Bunda Emma biasanya ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama. Yo.

0: Aduh, kejar-kejaran kok. Oke. Lagunya lagu ngebit ya. Iya. Oke. Nih. Pas ada tak kono? Oh iya ya. Oke. Iya. Oke, Mr. Bono. Oke. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mr. Bono di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 50 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, jangan kemana-mana, setelah satu ini Bang Andre akan kembali lagi ya.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan 52 menit ya, lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, silakan yang mau gabung di 0853-2189-9582. Oke, ada yang sudah masuk, diangkat dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke.
1: DJ Boyo.
0: Taisa. Aduh, penghujung nih Taisa. Oke, yang penting kebahagiaan ya Taisa ya. Oke, mau nyanyi lagu apa Taisa, silakan.
1: Nasib badan.
0: Oh, nasib badan ya. Oke, iya. Sebentar.
1: Buat ibuku, Ibu Sukina sayang. Buat Bapak Salim sayang. Buat Waganden sayang.
0: Oke,
1: Buat Mama Indah aku sayang.
0: Oke.
1: Mama Mega sayang, Ma. Buat Nang Rastim. Mister Bono sayang.
0: Mister Bono, oke.
1: Oma Odang sayang.
0: Oke, Taisa, Tengdung ya, Taisa ya.
1: Iya.
0: Oh, kebal yang biasa apa Tengdung? Yang Tengdung ya.
1: Yang biasa dibiarin.
0: Oh, gitu ya. Oke, sebentar.
1: Yang biasa, berarti yang biasa Taisa ternyanyi.
0: Oh iya. Oke, sudah siap ya?
1: Ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Kita dengarkan bersama-sama Nasib Badan. Oke. Udah lama ya.

0: ketinggian kan ya. Oh, alah, sebentar-sebentar, Pak. Sebentar-sebentar. Sebentar-sebentar. Aduh, enggak masuk. Iya. Sebentar. Tadi ya, mana itu?
1: Udah masuk
0: sekarang. Eh, bukan ini ya? Lu, kemana lagi tadi ya? Sebentar. Tadi sudah, bener kok. Oke, sebentar ya. Kok bisa ketuker ya? Mungkinin rasa nih, gitu ya. Sebentar.
1: Kayaknya kini rasa nih.
0: Coba.
1: Tadi mah pilih kata saya nih.
0: Bener ini ya?

0: Alhamdulillah. Kuno sedih baik lagune ya, dari pagi sedih melulu. Iya. Aduh. Oke. Oke. Iya, jadi pikir jero-jero ya. Oke. Sami-sami. Oke, terima kasih sayangnya Teh Isa.
1: Ucapannya. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Teh Isa di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir dan juga sebagai penutup ya di perjumpaan kita di acara Berdendang Karaoke. Rekan Prima jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andre akan masuk ke Ventura, fans ketemu di udara. Neng kini kini Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya di Berdendang Karaoke Udara. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karo.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu ya, bertepatan dengan tanggal 19 September 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fansura, Fans Ketemu di Udara, Nengke Neki Neng Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai lepas pukul 14.00 ya. Tentunya rekan Prima, Bang Andre menemani Anda dengan lagu-lagu pantura atau lagu-lagu tarling ya di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, terima kasih ya Bang Andre ucapkan bagi rekan Prima yang sudah bergabung dari pagi sampai dengan siang hari ini. Dan yang baru menemukan gelombang kami di 95.8 Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya di kesempatan siang hari ini. Dan bagi yang baru menemukan gelombang kami di 95.8 Prima FM, tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan yang ada di live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini ya, Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja. Dan mudah-mudahan terhibur dan juga selamat istirahat ya bagi Anda yang sedang istirahat siang di kesempatan siang hari ini. Dan juga selamat beraktivitas bagi Anda yang sedang aktivitas. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan kehidupan ya. Tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung ya silakan di 0853-2189-9582 ya, untuk interaktif ya di kesempatan siang hari ini.

0: Oke, sekali lagi yang mau gabung ya, silakan di 0853218999582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu dengan siapa ini yang sudah nunggu dari apa pagi ya lo. Aduh, ya ternyata putus ya. Dicoba kembali ya Ibu Sukin ya di 0853218999582. Oke, mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penturati ning kene iki. Ning regio nomor 1 nek kok Indramayu Barat.
0: Betul Ibu Sukina, merdeka.
1: Merdeka bae.
0: Iya, tapi
1: pada nyanyi,
0: pada nyawer ka. Wong tua mah wis dodok bae ngono ya. Tapi manteng. Tapi panteng bye, terus. Iya panteng terus, radio ini orang mati-mati kan.
1: Mau mati lampu sadelat ya.
0: Mati. Biasa. Sempat mati lampu dah aku no Ibu Sukina.
1: Mau mati lampu sadelat bang Andi. Radio cilik mah orang baru
0: bapak. Oh
1: tangga.
0: Iya.
1: Mati mau. Sama nonton
0: deh. Pantesan kuno ya. Tadi ada suara apa guru? Kerja kok berarti anak sing mati kono ya. Tapi prima enggak sih, aman alhamdulillah.
1: Oh gitu ya. Anak sing mati mau. Suwe setengah jam mana? Dan mau kumu urip maning. Alhamdulillah.
0: Berarti anak pirang menit kono Ibu Sukina? Anak setengah jam beli orang anak?
1: Anak.
0: Oh, anak setengah jam ya?
1: Anak.
0: Oh iya, tapi wis nyala maning ya. Alhamdulillah.
1: Pengalaman nih.
0: Jadi
1: mau kasih ngaji Pak Angga nyanyi, kalian nyanyi.
0: Kalau siapa kan?
1: Ya, orang kulit.
0: Iya Pak Ganden kan. Pak Ganden nyanyi baru beli kuno.
1: Iya.
0: Iya Pak Ganden kan jalur ke lagu nih kau.
1: Apa karena?
0: Iya
1: penuh. Ya.
0: Iya nyanyi orang ya. Penungan karet. Iya ya. Jadi
1: ya.
0: Iya jari Kang Sonor kuno. Kau nih kayak gerbang baik. Iya mong jalur kayak lagu ya kayak konon ya. Ya ora apa-apa yang penting
1: heeh. Lama cedek kayak orang mangan. Mau
0: kan aku cedek banget. Enggak bergairah.
1: Iya emang ge. Mati lampu iku. Disukin makin lampu surut maning.
0: Ya tapi ora apa-apa.
1: Iya, Bang Andri,
0: kenal
1: lagu dong.
0: Apa ku lagune?
1: Lagune seminggu sepisan bae apa ya?
0: Seminggu sepisan. Oh, coba seminggu sepisan. Seminggu sepisan apa nek kono? Ndolek anu, nilik kita kono sepisan. Seminggu pisan nilik iki kana.
1: Aduh, muga wong wis tuwa mawon. Makane masing enak bae.
0: Oh iya, heeh, wis ora apa-apa. Sing penting judul lagune bae ya, kono ya.
1: Iya, kono ndolek. Sing penting enakan. Salam sana mbok semua aja ya. Repot tak anu belanja mah.
0: Kono belanja lah kono ya.
1: Iya. Pokoke masalah semuanya ada
0: kan
1: lima, semoga sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Para kabe. Kabar baik dong, kok menang. Jarum badan kabar baik.
0: Oke.
1: Mada warah sehat kabe. Semangat selalu.
0: Oke.
1: Ucapannya Mbak Bang Andi dulu. Moga-moga paling warah sehat.
0: Amin.
1: Bertambah panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Bang Andi sehat selalu. Ucapannya Bang Andri.
0: Oke. Ucapannya.
1: Kopi pahit. Di atas meja Ibu Sukina pamit. Adik aku belanja akan terima maaf apa ya. Ya udah dulu.
0: Oke, Ibu Sukina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Banyak pelanggan yang harus dilayani gitu ya. Oke, di 0853218 di belakang Ibu Sukina kita angkat kembali ya. Siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tora.
2: Ya nang ini Radio Prima.
0: Radio Prima. Tah ada. Nih. Jalur apa kono? Jalur minum tah.
2: Dia dulu bapaknya lagi telepon dulu. Ada. No angel melu-melu bae pengen.
0: Oke.
2: Lagunya apa kue?
0: Lagunya seminggu sepisan.
2: seminggu sepisan apa sih lagunya
0: ya,
2: sama sih
0: gue. Ya, Boni ana lagune ya sepenting ana judulik. Seminggu sepisan.
2: Ku lepingin giliran.
0: Oh, tetap. Oh, tutu.
2: Iya, wah.
0: Oh, ngono ta.
2: Seminggu sepisan. Ku lepingin ketemu.
0: Oh, ngono ta.
2: Kirim buku semu. Wis kaya pengantin anyar. Kayaknya terjudul ada bodong.
0: Oh, ngono ta kono ya.
2: Apa kok judul niki?
0: Ang non lagune seminggu sepisan. Iya kan?
2: Ya gue mau judul lagu apa kowe?
0: Sing endi? Iya seminggu sepisan.
2: Oh, seminggu sepisan.
0: Nah,
2: iya kayong e.
0: Panjenengan niki panjenengan pengen lagune apa niki?
2: Lagune ta gampang ae nyong ta. Heeh. Orang ae ora orang elangil. Sing jari ini mau seminggu sepisan, kayaknya mau kangen ngenteni buat apa ya? Apa pengen nunggu randane?
0: Iya, prima lagunya apa kau nunggu jadi nih? Jadi nih?
2: Ya kayaknya tak pengen nunggu randane buat apa? Iya, ya.
0: Nunggu randane kau no?
2: Ya, iya.
0: Tobat kau nunggu randane kan ayah. Oke, sebentar.
2: Iya, wakandin ya.
0: Orang ya.
2: Iya oh. Anak nunggu randa nih anak.
0: Sebentar dicari dulu ya.
2: Anak bukannya ketemu, nunggu ketemu berarti waganil buat apa?
0: Nunggu. Oke sambil salam-salamnya boleh, yuk mangga.
2: Iku nunggu kayak jelek.
0: Sama kan aja.
2: Kayak jelek. Undang-undang bye. Kok dikit okay. Kapan lagi kapan dingin ke rumah Andre ki
0: ngono ta
2: iya pokoknya lagunya kue nunggu randane ya apa nunggu randane kue jenenge
0: dikulangkah ya
2: kapan randane ya
0: enak aku tak ganti baik
2: orang maksudnya judulnya
0: iya judulnya iya mungkin
2: kapan randane apa nunggu randane
0: sebentar kapan
2: anak
0: sebentar dicari dulu tam.
2: Ayo Ibu Sukina kapan randane kayak gue.
0: Oh iya wes nah wes lanjut iya. Salami yo
2: apa judul miki
0: ya kono apa randa kapan randane kono
2: kapan randane
0: iya ya? Kang Ipang ya, Kang Ipang
2: randa bodong.
0: Oke salami silakan yo mangga
2: ayo ngundang Ibu Sukina latane ngundang waganene wae ya. Latar lingkup nang siapa sih Mimiko si Supriyatin, sing lagi awak apa ngapa ya? Waktu shoot, ibu siapa kasih dagangan Mimiko siapa sih ya? Kalian mana?
0: Siapa kono?
2: Sing Mimian kaya tu, sing jadulan Mimiko siapa sih?
0: Oh ibu ya, Tuti. Ibu Tuti ya.
2: Iya, kalau siapa kau sing anaknya kayak, aduh, kalau maning aku udah tau mau sih ya. Ya, salam kenal, Be.
0: Oke.
2: Okay. Kaji Sirat ngomong ya.
0: Mm-mm.
2: Kanggo Bapak Angga.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya apa, Miki, Bapak Angga?
0: Apa kono lagunya ya?
2: Belum ngerti.
0: Wes, anu ketumpuk-tumpuk kan ya?
2: Iya. Oke, bangga, terus bunda Rita nih, sehat selalu. Ya kayak Mama Indah,
0: terus
2: pamit.
0: Iya.
2: Kau lagi dateng bye, oh. Neng kopi bapak Amire dan Griswaras.
0: Mudah-mudahan segera sembuh lah.
2: Dah iya, gue di neng kopi tanya Griswaras, oh.
0: Oke. Oke.
2: Pada monitor. Oke. Mas Andre sih lagi tugas.
0: Oke, matur suwun.
2: Yang penting dia nandu kesedang pinggir kali. Nandu. Iya ya.
0: Iya, betul.
2: Ini bukan awan kulit. Ya lempo.
0: Oke.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang siapa kamu? Kang Jisirot. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita dengarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan kembali angkat telepon dari Anda. Jangan kemana-mana, masih di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara. Neng kini neng Prima FM.

0: Kulkasnya baru nih, Teh.
1: Kulkas ya, seger ya.
0: Iyalah, musim panas gini emang enaknya yang seger-seger ya, Teh.
1: Iya, pakai AC.
0: Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah kulkas nih, Teh. Ya kan? Aku punya tebakan nih, Teh.
1: Nah.
0: Ya kan?
1: Pusing juga enggak nih?
0: Enggak lah, enggak ya. Kepala kuku yang enggak. Huruf apa yang paling dingin, Teh?
1: Ah, itu
0: di antara A, B, C, D, E, sampai Z, apa ya? Ayo.
1: Kalau dijawab jadinya enggak enak.
0: Lah, harus enak lah.
1: Dijawab nih ya, benar.
0: Jawab lah.
1: Apa?
0: Huruf apa yang paling dingin?
1: Huruf apa yang paling dingin? Hmm. Itu huruf B.
0: Tahu sih, Teh.
1: Di antara A, C.
0: Emang kenapa huruf B, Teh?
1: Ya kan nang tengah-tengah.
0: Hah?
1: Nang tengah-tengah AC.
0: Ya enggak nang tengah-tengah AC.
1: Iya.
0: Oh iya, jadi iya, dingin bener. Ya. Oh iya.
1: Tapi kalau yang S itu baru tuh bagus.
0: Apa?
1: Ada S yang bikin bingung orang.
0: Apaan? Es batu.
1: Ada di pinggir jalan itu dekat Rima.
0: Es nonong.
1: Bukan, es yang bikin bingung orang.
0: Apaan?
1: Es kenapa muda.
0: Es kelapa muda.
1: Oh, salah. Salah huruf B.
0: Tapi ada yang jawaban lebih tepat nih, Teh.
1: Apa gue?
0: Huruf apa yang paling dingin? Huruf B.
1: Mm-mm. Jawabannya soalnya apa?
0: Karena kalau buka kulkas, terutama freezer, jadi beku.
1: Beku.
2: Sembilan lima koma delapan yang terima.

0: virtual landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gold. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Kapsul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kita dengarkan bersama-sama ada Tega. Tega dari Mbak Dewi Kirana dan juga ada Kapan Randane. Dan Seminggu Sepisan sudah kita putarkan ya, buat rekan Prima di manapun Anda berada. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan bahagia tentunya. Oke, dan terima kasih ya yang sudah hadir di Live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini. Yang mau gabung silakan di 0853 ya, 2189-9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk ya. Kita angkat dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Yang kata aja duhur-duhur. Waalaikumsalam.
0: Ya, berarti lirik-lirik baik ya.
1: Diangkat aja ada perjuburan. Buat nih gua.
0: Iya, kono apa ngangkate?
1: Ya,
0: iya kono ya. Aduh.
1: Mangkenen.
0: Prime kang.
1: Nah,
0: iya kono jare neka ada Nyai Gandok. Nah. Nyai Gandok kan ada Birini juga jarene kebayang bae, kebayang mangkane. Iya kebayang bae.
1: Nah,
0: iya. Iya.
1: Karo zaman bengena.
0: Tapi zaman sekian mah kebayange duduk kebayang wonge.

0: Sabah yang duit.
1: Nah iya kan.
0: Sabah yang duit, sabah yang borale.
1: Nah iya kan. Aduh. Abut gak sanggane kah ya Kang ya?
0: Abutnya
1: kan. Iya. Pada ketawa ku.
0: Ada ketawa bahaya
1: tahun non. Iya. Jadi lamun langka duitnya mah sing penting iya sing penting guyu bae lah langka duitnya ora apa-apa.
0: Ya, saya
1: jen gemuyune
0: wong
1: lakan duitin
0: mata.
1: Oh, ngono ta iya. Guyune karo merem ngono ta.
0: Gemuyune ya. Alo.
1: Alo, diitung ya.
0: Iya, karena gemuyune duitin aku sangat memang ate jam
1: bayar. Iya, heeh. Bebas itu ya. Oke, jaluke lagu apa? Seminggu sepisan ketemu nang studio kono ya.
0: Iya, sepisannya
1: bisa ketemu karo nang lan kaya jadi bone tegel sih kono ya.
0: Iya.
1: Tega. Iya, tega ku birini sing tega. Iya.
0: Justru hari ini maya tega pirang-pirang tega.
1: Nah, kono iya. Oke, mangga lagune apa kono Kang? Ajat-ajat sih. Eh, sebulan sepisan.
0: Iya. Ora seminggu-mingguan sebulan.
1: Sebulan pisan. Ya, kesuwen atuh sebulan pisan.
0: Sebagai aku menyadari
1: iya.
0: Kadang selonggare, kadang segange.
1: Iya. Mbak Nunung Alpi. Sebulan pisan, sebulan sepisan itu. Oh, Indah Karlina bae. Waduh lawas pisan kuno ya lagune ya.
0: Terus hari wong lawas nang jaluke gasing lawas.
1: Oh, sing lawas ngono.
0: Hari ini mah wong anyar kok pun jaluk lagu anyar ya lo.
1: Iya, kita wong lawas sing lawas bae kuno.
0: Mama Aldin jaluk
1: anyar
0: ya lo.
1: Iya, Mama Aldin mah. Iya.
0: Lawas lo.
1: Ora ado-ado saka godhong semanggen karena
0: kalau
1: semanggi, mana
0: lagu apa
1: nak? Kata
0: Deddy
1: Pono
0: lah, dianggap sepele.
1: Dianggap sepele. Anggota
0: Deddy Pono. Oke. Ibu Sukina, Mama Billy, Mama Aldin.
1: Oke.
0: Kang
1: Dasmo.
0: Marojaya. Mimi Ratmina. Mama Ratmina, Ibu Tuti.
1: Oke.
0: Kang Tukang Aman lo kan, Kang Aman.
1: Non?
0: Oh, anak Kang Aman.
1: Kang Aman mau iya.
0: Berdaya yang
1: nyanyi kok.

0: anak apa kan lu kan?
1: Karena
0: suara pokoknya.
1: Ih, Mang Yudin kuno.
0: Mang Yudin karaokean apa?
1: Karaokean. Eh, krungu tak kono.
0: Lagi ngetel kono apa Mang Yudin?
1: Iya, krungu. Persiapan ngesuk.
0: Oh,
1: nah, persiapan Sukiki. Iya, karena live iya.
0: Oh iya. Mang Yudin, guys yang udah dikendong. Yang gak mama Sudiani menok desi.
1: Cakep.
0: Anak Mbak Dewi Keranan, Mbak Es, itu lebih tega.
1: Oh, oh, oh, no, iya.
0: Saya tenen kamu beri duwe urip sementara. Anak Bang Andre, saya tenen kiranya tega.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita bagian
1: Pak.
0: Tapi sedikit laman mai, wayah mene anak es kelapa.
1: Oh, no, tawa. Ini Pak Ana sing ngepai apa kono es teh kana. Karena si kabayan kak, ding kabayan kak, ngepai es teh. Oh iya, kebayan teh ya kak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, 12 menit lewat 44 ya. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Di belakang Naras Tim ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Fans Tura.
2: Prima FM.
1: Oke, Teh Isa. Masuk kembali. Ya. Oke, terima kasih Teh Isa. Sudah gabung. Ora turu-turu kena ya.
2: Ora.
1: Nunggu nih bayar
2: radio.
1: Nunggu nih radio ya. Pak Turi ngomong radio baik kena ya.
2: Iya.
1: Oke, Teh Isa mau request lagu apa Teh Isa?
2: Lagu semur jengkol baik.
1: Semur jengkol, wala semur jengkol. Awan-awan ke semur jengkol mah enak ini ya.
2: Enak.
1: Oke. Oke.
2: Okay. Ya.
1: Okay, silakan.
2: Buat Ibu Sukina.
1: Oke.
2: Buat Bapak Sari. Buat Mama Indah. Buat Nang Rasti.
1: Taisa anak sing anuka minta disenggol ka. Si Kabayan katanya ka.
2: Buat Aa si Kabayan.
1: Salam kenal katanya tuh ya.
2: Salam kenal.
1: Oke.
2: Buat mama Odang sayang.
1: Oke.
2: Okay. Buat Kang Kebayan sayang, diulang lagi angkat sayangnya.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mimi Epi sayang.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mama Pebi.
1: Mama Pebi, oke. Okay.
2: Mama Aldin sayang.
1: Mama Aldin, oke. Okay.
2: Buat Kang Pani, ya Yunaninya juga.
1: Oke. Okay.
2: Buat Mama Ara.
1: Mama Ara, oke.
2: Okay. Buat Pak Ganden,
1: Pak. Oh, Pak Ganden.
2: Kang Lian, buat Aki Ketanya.
1: Oke. Okay.
2: Bang Wanita. Buat Mama Odang ya, tadi udah. Masuk, Ma.
1: Okay.
2: Buat semua muanya aja.
1: Oke.
2: Okay. Spesial sayangnya. Buat Kang Andri sayang.
1: Oke, okay, matur kesuwun.
2: Kang Andri.
1: Nun.
2: Anak Dewaranya si titik ya. Buat Kang Dasmo. Kang Dasmo alias Apana Bang Bang. Foto ready gawa balik dikit arepan ditebusi.
1: Oke, okay.
2: Ya, gawa mene lamun orang minta dat ngampar gawa bae ning ibu mene Mamalina. Ya.
1: Oke, okay, Teh Isa.
2: Ini gue siap mana mendi orang temu-temu. Iya.
1: Oke, Teh Isa.
2: Iya. Mm-mm. Ya kayak konon banyak.
1: Oke.
2: Okay. Bang Bang alias Dasmo, mm-mm, alias Dalpa Sedu. Pokoknya mah kabeh bae lah arane akeh.
1: Oke, okay, Teh Isa.
2: Heeh. Kan ditebusi kan wis anak ngite. Iya. Kue mah duduk tuku, kue mah ngegade. Ya wajib ditebusi orang. Kita nih butuh motor.
1: Oke, Teh Isa.
2: Iya. Ucapane. Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ada Teh Isa dia dari Cadas Ngampar ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di menit yang ke-48 kita putarkan lagu dulu ya. Sebelum lagu diputar ya rekan Prima, di kesempatan siang hari ini, dan barangkali rekan Prima yang mempunyai keluhan ya, kurang fit, kurang tenaga, kurang stamina dan kurang konsentrasi, Neo Ultra Cup Cool solusinya. Kapsul multivitamin ya, multivitamin lengkap dengan yang lengkap ya, untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Sehari cukup minum 1 kapsul Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Kemasan praktis ya, yang mudah dibawa kemana-mana ya rekan Prima. Tersedia di apotek, toko obat modern market dan juga toko online di seluruh Indonesia. Dan Ultra Cup Gold ini diproduksi oleh PT Henson Farma ya rekan Prima. Barangkali rekan Prima yang kurang semangat, kurang fit dan kurang berkonsentrasi, coba saja minum Ultra Cup Cool ya, pasti dijamin nanti stamina akan stabil ya. Oke rekan Prima, di menit yang ke-49 kita hadirkan sebulan sepisan ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada, di Ventura Fans ketemu di udara, neng kene kineng Prima FM. Yo.

Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama Sewulan Sepisan, dan disusul dengan apa kuno? Kelewas ta. Jadi kelewas kuno kan daluarsa ta. Ora apa-apa kadaluarsa, lamun kadaluarsane masih dipakai ya, masih apa namanya kana? masih layak pakai ya, enggak apa-apa ya kana ya. Dan juga rekan Prima, di menit yang keempat ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok Prima di kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Rekan Prima yang ingin gabung bisa gunakan ya di line telepon ini ya, di 0853 2189 9582. Oke, rupanya sudah ada yang masuk, kita kasih kesempatan ya. Kita angkat dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Kenekin,
0: Prima FM. Oke. Alhamdulillah, terima kasih sudah masuk. Sudah. Tadi dengerin radio lewat apa kana?
1: Kan tadi di sana buka TikTok.
0: Oh, buka TikTok. Sekarang di channel 95. Oh iya. Tadi gak ikut karaoke bunda ya?
1: Enggak.
0: Masalahnya
1: ini baru pulang tadi tuh.
0: Oke.
1: Jadi gak mau ulangi apa, keder.
0: Iya. Oh, biasanya kan lagunya sing sendu-sendu karena payungan. Iya,
1: kan. Tadinya mau nyanyi ini cuma tequila.
0: Oh, gitu ya.
1: Request aja.
0: Oh, gitu ya. Lagunya secangkir kopi karena.
1: Ini
0: ya, kono ya, kayak Mbak Nur Asia kok dari mana tuh, dari Sulawesi ta, hadir bawa kopi dia.
1: Biasanya ngopi itu pagi, sekarang ini
0: iya,
1: belum
0: tentu. Oh, enggak apa-apa. Iya, berarti nanti double ya. Double pagi sama siang jadi satu ya.
1: Heeh. Oh, oh. Enggak ngopi. Jadinya sekarang.
0: Oh, gitu. Lah iya, maksudnya pagi enggak ngopi terus siangnya ngopi, tadi double gitu ya. Jadi jadiin satu. Oke, okay, bunda, sehat selalu. Mau request request lagu apa nih bunda? Emang enggak?
1: Ya, cuma sekilas.
0: Eh? Cuma?
1: Cuma sekilas.
0: Oh, cuma sekilas. Iya ya, karena Pak Ganden kan nongol kan.
1: Yang rasim, bunda lagi ini, lagi request.
0: cuma sekilas ya.
1: Coba. Siapa tuh Dewi Diva kalau gak salah?
0: Iya, Dewi Diva benar. Oke. Oke.
1: Kalau Bunda masuk terus nelfon.
0: Gitu ya. Nah ini Pak Ganden enggak? Pak Ganden manjing enggak, Pak Ganden? Pengen disapa. Pak Ganden tuh dibongas.
1: Bongas
0: Indramayu, bongas lah pokoknya. Oke.
1: Okay. Manuka juga ada bongas.
0: Iya, bongas Indramayu karena Indramayu bongas.
1: Iya, pastinya juga Indramayu.
0: Iya. Oke. Oke, lanjut.
1: Mirakina, Mama Rakina. Mama Rati, Mama Indah, Tepisan, Mama Meni, Teh Upet, Teh Isa, Ibu Samina, Mama Nenen, Jeng Leha, Pak Debono, Bapak Salim.
0: Oke.
1: Yang Ginting, Kak Wata, Kak Ama, Kak Pul.
0: Oke.
1: Kang
0: Sondol.
1: Mamung, Pak Ayat Cipta.
0: Ayat.
1: Lagi Herman.
0: Oke.
1: Tadi itu siapa?
0: Siapa tuh?
1: yang tadi di itu
0: Mbak Asia. Iya, Mbak Nur Asia. Mbak Ganden. Mbak Ganden dah. Mbak Ganden dah bongas ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terus anak semprol lah.
0: Oke.
1: Pancawala. Mamatili.
0: Oke.
1: Irini. Bunda Rini.
0: Oke.
1: Amega. Bunda Emma. Pokoknya semuanya
0: aja.
1: Masih banyak. Nanti
0: yang belakangan. Iya. Buat sesi yang kedua ya. Oke, Bunda, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, baik. Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Salam buat Pak Jali.
1: Istirahat ya. Pulang-pulang panas.
0: Iya. Sering ketemu masa enggak disalami gitu ya. Oke, Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bunda Jahmeri di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali di 0853 2189 9582. Di belakang Bunda Mary ada siapa nih yang sudah gabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ventura.
2: Ventura ning kene iki.
0: Oke.
2: Radio Primor ya.
0: Iya.
2: Mau ke siapa Bunda Merem?
0: Pripon?
2: Mau ke siapa sing anu ke Bunda siapa?
0: Iya, Bunda Mary, Bunda Mary Subang.
2: Oh, Subang.
0: Iya, Subang.
2: Iya.
0: Kapan-kapan? Iya. Kapan-kapan ya dolan nang Subang, aja nang cadas ngampar baik.
2: Subangnya di mana aja Subang?
0: Subangnya sing kana ka apa namanya?
2: Suka mandi.
0: Suka mandi mana maning? Kene, Pegaden, lurus kana.
2: Pegaden mah lewat kene bisa.
0: Iya.
2: Cipunegara.
0: Betul. Nanti Cipunegara kah ya, lurus baik.
2: Iya.
0: Nanti ketemu Pegaden nanti ada jembatan, ku belok kiri, pinggir kali lurus baik kana.
2: Konon ya. Tapi bahkan yang Pegaden mah yang jembatan ku beli mudun, Kang.
0: Pripun?
2: Iya, bakal meng Subang mah bakal ba jembatan ku nunggang motor beli turun.
0: Terus?
2: Ya lempeng banget lewat jembatan.
0: Iya, lewat jembatan enggak boleh turun gitu ya.
2: Iya, enggak boleh turun ke
0: iya.
2: Bawah.
0: Bukatan anu anyut ya. Gendang Kelly nang anu ka nang kali kan.
2: Iya.
0: Oke.
2: Bunda Mary mah kenal kono karo kita kok lamun ketemu mah weru.
0: Oh, ngono ta.
2: Iya, lamun anu mah weru ketemu.
0: Iya, lamun ketemu.
2: Iya,
0: tapi
2: ora ketemu mah ya ora weru-weru.
0: Ngono ya. Iya.
2: Ora ya.
0: Oke.
2: Jaluk diputrakan lagunya
0: kan
2: Bunda Mary.
0: Bunda Mary ku mah cuman sekilas.
2: Oh ya wis kita gabung bae.
0: Oh gabung. Oke. Okay.
2: Ya.
0: Oh iya, boleh.
2: Mangga sana jaka suwe. Heeh,
0: mangga salame.
2: Heeh. Terima kabeh bae ya.
0: Oke.
2: Sampai jet. Iya. Kayak konon bae kan ya wis gabung bae lah.
0: Oke.
2: Ya ora.
0: Oke.
2: Ucapane. Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Pak Ganden dari Bongas ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima, di menit yang ke-13 di kesempatan siang hari ini kita hadirkan ya lagu yang di request oleh Teisa dengan lagunya apa ya? Semur jengkol ya buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ventura, nengke neki neng Prima FM. Asik.

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang.
1: Oh, iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia, tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebakan.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebakan bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh.
0: Nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wang, itu balapan. Wang. Itu balapan RT, emang bahaya. Apalagi di jalan apa umum. Waduh.
2: Sembilan lima koma delapan yang prima FM.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: 95,8 Prima FM.

0: Di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dana masih bersama Bang Andre menemani Anda di Ventura, fans ketemu di udara. Nengki neki neng Prima FM. Oke rekan Prima, 37 menit ya, lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih ya yang baru bergabung di 0853-218-99582. Oke, yang masuk silakan ya di 0853-218-99582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ventura.
0: Neng Prima FM. Nomor C di Indramayu Barat. Oke, Unisanti. Tumben aja nih Unisanti masuk.
1: Iya, nih ada renggang nih.
0: Oh, ada renggang ya. Oke. Alhamdulillah.
1: Renggang banget. Walaupun renggang banget, kerjaan ada terus.
0: Oh iya. Ya, Bang Andre sih doanya sibuk terus aja. Ya, kalau sibuk kan berarti rame. Kan gitu.
1: Kalau kita sibuk kan nggak duduk banget.
0: Iya betul. Tapi Unisanti ya jaga kesehatan ya. Walaupun apa namanya sibuk-sibuk ya disempetin ya untuk istirahat ya. Jadi ya, supaya ya, badan kita juga tetap besok kepake lagi ya. Kalau dihabiskan hari ini nanti besok habis. Iya, Unisanti sehat selalu ya. Oke.
1: Kasih doanya Bang Andre.
0: Oke, Unisanti sama-sama mendoakan ya. Dan rekan Prima semua juga saling mendoakan. Oke. Unisanti mau request lagu apa gabung aja?
1: Cinta diiris
0: sih Resta Kono. Cinta diiris sih Resta. Iya. Berarti cinta itu bentuknya kayak dodol gitu ya. Iya, cinta itu bentuknya kayak dodol bisa diiris-iris kan ya. Oke, Unisanti. Boleh salam-salamnya buat siapa yuk mangga?
1: Salam Cakpur.
0: Oh, Cakpur. Heeh.
1: Mama Ida.
0: Oke.
1: Mama Baby. Mama Meta.
0: Oke.
1: Yang baru turun kemarin ya, Bang Andre.
0: Tadi yang baru turun itu Bunda Mary.
1: Oh, Bunda Mary. Makasih.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina. Oke. Okay.
1: Nih, buat semuanya aja Bang.
0: Oke, terima kasih. Ada tamu ya. Alhamdulillah, langsung ada tamu ya.
1: Terima kasih waktunya Bang.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Naomi Santi sing duwe rumah makan Padang ya di Hourglass ya. Cinta diiris-iris kayak dodol ya, kayak dodol mah bisa diiris-iris, namun cinta mana jero ning ati kan ngupri wingi ori sini ya.

arane wong merantau nang ndi-ndi bae ya bisa kuno ya. Lamun nang kana Jakarta kuno ya ana ya. Nang Bandung, terus nang apa nah Kalimantan dah, nang anu Sumatera kah, Sumatera Selatan ya. Oke, namanya apa namanya perjalanan hidup kita jalani, maksudnya itu kemana-mana gitu ya, udah pernah gitu, jadinya mateng hidup ini ya. Pernah merasakan soto Lamongan, terus dodol Garut, terus apa namanya kok wingko babat ya. Gitu ya. Makanya katanya, kata orang-orang mah ngopinya kurang jauh gitu, ngopinya ke Surabaya kejauhannya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang mau gabung silakan di 0853-2189-9582. Yuk, mangga. Oke. Kalau tidak ada, Bang Andri akan putarkan lagu ya. Di menit yang ke-42 di kesempatan sore hari, siang hari ini ya, masih bersama Bang Andri di Ventura Fans Ketemu di Udara Neng Prima FM. Oke, Kang Sudalcono ya.

0: Oke, sekali lagi rekan Prima yang ingin gabung ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih? Mama Indah di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Selamat siang, mudah-mudahan sehat selalu bersama Pak Amir ya. Dan Pak Amir mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Amir ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fans Turan
0: Oke.
1: Radio nomor 1
0: di Indramayu Barat. Oke, okay, Bapak Salim. Apa kabar Bapak Salim?
1: Alhamdulillah sehat Bang Andre. Gimana Bang Andre?
0: Alhamdulillah, Bang Andre juga sehat. Bapak Salim posisi di mana nih? Biasanya Bapak Salim keliling-keliling. Oh, enggak keliling ta? Enggak ada panggilan kan? Oh. Oh kurang fit ya. Oke, mudah-mudahan banyak istirahat ya Pak Salim, Bapak Salim ya. Bapak banyak istirahat, mudah-mudahan lekas apa namanya badannya lekas enakan ya, bisa beraktivitas kembali. Oke, Bapak Salim mau request lagu apa silakan.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
1: Ikutan lagu Anden.
0: Iya Pak ya, iya orang ya. Hah?
1: Ketemu Maru,
0: oke nanti diputarkan Ketemu Maru. Oke, salam-salamnya silakan buat siapa?
1: Salamnya buat tadi Unisanti ya.
0: Oke.
1: Minggu kemarin tuh saya sama Mr. Bono Bang Andre ke Unisanti.
0: Ke Unisanti, mampir di sana ya.
1: Gak ketemu iya Unisantinya
0: lagi belanja Andi, Pak.
1: Katanya Bang Andre kata anaknya.
0: Oh gitu. Lagi
1: buyung berarti sama
0: Upi, oh berarti anu lagi nang balik nang omae kan ah?
1: Iya waktu mau ke Prima. Mampir dulu. Dulu kemarin Bang Andre sama Mr. Bono.
0: Oh iya.
1: Iya, Mr. Bono kan belum pernah main Bang Andre.
0: Oh dia gitu ya. Oh, katanya sering Mr. Bono.
1: Sering lewat doang, belum pernah, makan belum tahu. Unisanti itu kayak apa belum tahu Bang Andre. Kalau saya mah sering mampir Bang Andre.
0: Oh gitu ya. Nanti ya. Kapan-kapan lah kalau lewat ya Bang Andre akan mampir ke sana lah ya.
1: Iya. Sekarang mah jadi rame Bang Andre. Di depannya banyak rukonya Bang Andre.
0: Oh. Jadi semakin rame gitu ya.
1: Oh iya di depan ini sekarang rukonya panjang banget.
0: Oh gitu ya.
1: Lagi dibangun.
0: Berarti kalau
1: rame banget ya.
0: Kalau dari arah Hurghles itu adanya di sebelah kiri apa sebelah kanan ya Bapak Salim ya?
1: Kalau dari Hurghles.
0: Dari sini
1: adanya
0: maksudnya.
1: Sebelah kiri.
0: Oh berarti
1: belok ke arah ke Tadas Ngampar tuh Bang Andre.
0: Oh iya.
1: Di situ yang bangunan ruko-ruko itu ntar ada Pabia.
0: Ada
1: tulisan Mutiara Minang.
0: Oh
1: gitu.
0: Mutiara Minang ya.
1: Iya nanti Mutiara Minang, rumah Padang Mutiara Minang.
0: Oke, nanti kalau Bang Andre lewat ya sekalian mampir gitu, terus meneng bae ya, nggak usah ngomong
1: iya,
0: kayak Ibu
1: iya,
0: Tuti,
1: gitu.
0: Iya, kayak Ibu Tuti, giliran ini saya bayar, kayak yang siaran.
1: Iya, kayaknya kemarin makan mie di sini gitu ya Bang Andre.
0: Iya.
1: Iya saya ada tuh waktu Bu Tuti ngomong kayak gitu.
0: Iya.
1: Iya orang ini mah kemarin makan mie di sini. Gerohnya Bang Andre.
0: Iya, padahal tiap hari telepon ya.
1: Iya.
0: Oke, Bapak Salim, silakan salam-salamnya yuk.
1: Salamnya buat Adi, buat Uni Santi.
0: Oke. Okay.
1: Buat Nang Rati, Terbono.
0: Oke.
1: Buat Teisa.
0: Teisa.
1: Buat Ibu Sukina yang sibuk-sibuk. Buat Papanya Angga.
0: Bapak
1: Bunda
0: Angga.
1: Risa, semoga sehat selalu. Bapak Amir juga. Okay. Mama Indah, semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Buat yang punya rumah mewah.
0: Oke.
1: Okay. Ini Ratmina, Mama Ratmina.
0: Ratmina.
1: Buat Mama Mega juga.
0: Oke.
1: Okay. Yang lagi sibuk-sibuk membantuin anaknya jualan bakso nih Bang.
0: Mama Mega, jadi nggak bisa telepon.
1: Kolam renang.
0: Oke.
1: Okay. Buat Kapur, Kang Ibeng, yang okay. Sibuk-sibuk nih Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng ya.
1: Buat Kang Wantan juga. Buat Aja Supriyatin.
0: Buat Aja Supriyatin, oke.
1: Kang Aman kan sudah masuk, Kang Aman karaoke.
0: Kang Aman iya.
1: Buat Kang Riannya juga.
0: Oke. Okay.
1: Ya pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, Bapak Salim.
1: Buat Bang Andre yang lagi tugas.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bapak Salim di Mekarjati di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 48 menit ya lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara. Nengki nengki neng Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya diterima. Dengan siapa nih yang sudah bergabung? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura
2: Ning kene ki Ning Prima FM.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Tadi Mama Indah udah masuk. Gak mau naik. Kenapa tadi?
2: Iya. Tadi mami sekolah aja Bang.
0: Oh saya. Gitu ya. Giliran saya angkat tuh gak mau naik-naik sih. Pas iya, Bapak Angganya ditangkeno ya. Pas Bapak Angga naik tadi ya.
2: Iya. Belum nyiapin lagunya Bang Andre.
0: Gitu. Siapin dong. Apa kayak lagunya gitu ya? Payungan apa? Wong ketelu.
2: Iya.
0: Oke, okay, Mama Indah sehat selalu ya Mama Indah ya bersama Pak Amir.
2: Iya, kalau Mama Indah mau sehat selalu Bang Andre.
0: Tuh statusnya ngadepnya ke sana.
2: Iya.
0: Oke, Mama Indah mau request lagu apa silakan.
2: Emang masih kebagian.
0: Iya, mudah-mudahan kalau masih kebagian, ya nggak apa-apa namanya request lagu mah ya, boleh-boleh aja.
2: Kemarin Langka Bosennya diputer enggak sih?
0: Enggak Ana.
2: Ya. Emang.
0: Langka Bosennya.
2: Ya udah itu aja Kanggo Kakang.
0: Oh, Kanggo Kakang. Oke, okay. Mudah-mudahan.
2: Ya kalau kebagian.
0: Oke. Okay. Ya. Oke, okay. Mangga salam-salamnya.
2: Salamnya buat Bapak Salim.
0: Okay.
2: Yang baru turun,
0: okay.
2: Pak Gofar, Mama Tuti.

0: Wak Ganden.
1: Wak Ganden,
0: buat Tete Isa yang punya saya. Buat Unisanti. Buat siapa lagi sih ngebleng.
1: Oke.
0: Ya udah buat semua mau-muanya aja ya.
1: Oke, Mama Indah.
0: Buat Bang Andre aja.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Bang Andre.
1: Amin. Sama-sama mendoakan ya Mama Indah ya, semuanya sehat.
0: Iya,
1: oke.
0: Ucapannya Bang Andre.
1: Ucapannya.
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Mama Indah ya, penelpon terakhir ya di kesempatan siang hari ini yang sudah hadir di Ventura, fans ketemu di udara. Kang Eges, selamat siang, selamat bergabung ya. Agar rekan prima, kita hadirkan lagu yang bagus ya, tentunya untuk rekan prima dimanapun Anda berada. Di menit yang ke-51 di kesempatan siang hari ini, jangan kemana-mana di Ventura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Cinta diiris-iris katanya. Kayak ngiris daging ya.

Prima, rupanya waktu jualah yang memisahkan ya di kesempatan siang hari ini. Di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 19 September 2026. Dan terima kasih atas kebersamaannya rekan Prima semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Jangan lupa ya, setelah Bang Andre ada Kang Arya yang akan membawakan acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan sekali lagi apresiasi ya. Apresiasi buat Bang Andre, buat Bunda Emma dan juga Birini ya, yang selalu menemani Bang Andre siaran di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan jangan lupa besok pagi Bang Andre akan isi acara di acara Ngopi Say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Oke, sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi di waktu dan acara yang sama. Sampai ketemu lagi esok ya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, baik rekan Rima, hari ini Sabtu 19 September 2026. Ya, kembali lagi di program acara berikutnya, yaitu Sepanjang Jalan Kenangan SJK. SJK memutarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80 hingga 90. Ya, untuk rekan Rima yang hari ini masih setia di gelombang kami di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan sebelumnya juga Ria akan menyapa untuk yang amat berhormat Syah Zaitun serta Umi dan keluarga, juga Datuk Seri Mambarwato, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingannya serta tunjuk ajarnya, karena langkah kami selalu mendapat jalan yang penuh keberkahan. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, hari-hari ini mengudara sampai pukul 5 sore. 3 jam ke depan kita putarkan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia tahun 80 ya hingga 90. Ya, siapakah penelpon pertama ini? Halo, assalamualaikum. Panjang jalan kenangan. Iya, menjalin kisah, ulang memori. Yuk, dengan siapa ini ya?
1: Hendro.
0: Hendro lagi nih. Woi, Hendro gimana kabarnya Hendro? Enggak.
1: Alhamdulillah.
0: Udah lama ini enggak kelihatan nih, enggak terdengaran.
1: Lagi bersih-bersih.
0: Wah, lagi bersih-bersih. Ada acara bagaimana nih?
2: Malam
0: minggu, acara malam minggu. Jaya mulia,
1: ya. Rumah.
0: Oh ya, ya harus dibersihin ya, itu ya. Banyak debu-debu.
1: Debu-debu pada penerbangan.
0: Debu-debu penerbangan, apalagi nih.
1: Lagunya
0: Pak Hendro.
1: Ibu. Iya.
0: Ibu, coba kita carikan ibu yang versi siapa ini? Yang dari Iwan Fals saja ya, ibu ya.
1: Ada yang
0: ada ibu. Oh, ibu ya. Ya, coba. Ya. Ibu, kami sudah di ya, nanti. Ibu. Mungkin buat siapa ini? Ya, ini ada ibu. Oke, Ibu Sukinah. Wah, oh, ya, judulnya Ibu, Tuti. Jadi Ibu Sukinah. Ya, betul.
1: Buat Lasmo Teteika.
0: Iya.
1: Ketoni semua. Buat semuanya.
0: Buat semuanya ya, saja. Ya.
1: Oh,
0: ya. Yang di stasiun. Jaya Mulia hadir nih. Siapa ini Jaya Mulia nih? Ya, salam Jaya nih Nur. Mulia. Nur Hasana. Nur.
1: Iya.
0: Jaya Mulia katanya nih.
1: Wah, satu itu Bono.
0: Itu Bono. Oke.
1: Semuanya.
0: Ya. Lihat semuanya saja dari Hendro, lagunya ibu katanya. Ya, ibu mengingatkan pada ibu ya, Hendro Lesmono yang sudah hadir nih. Ya, rekan Prima, cuaca masih panas cetar membahana ya. Dan halo, assalamualaikum, sepanjang jalan kenangan.
3: Waalaikumsalam, sepanjang jalan kenangan, mengulang memori. Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Betul, jangan sampai salah. Iya.
3: Sebagainlah, dibeneri.
0: Iya.
3: Menjalin kisah, mengulang memori. Sehat Bang Arya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Bu Sukinah. Nggih, matur suwun doane.
3: Nggih. Moga sing pada waras sehat, berkah mulia, panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu.
0: Amin,
3: Bang Arya.
0: Amin. Ya.
3: Bang Arya nyok diputar lagu. Bang Arya kok takon dingin. Ali kanengka lagu sing aku begini karena untukmu dengan sebuah hati. sebuah hati kayak konon ka. Judul apa sih Mariano Kelingan? Apakah mana, ya? Kisah air mata?
0: Oh, dari siapa yang nyanyi?
3: Enggak tahu. Orang kali yang darahnya enggak pulang-pulang tahu. Apakah
0: gimana liriknya? Liriknya gimana coba?
3: Liriknya kayak gini tuh. Kalau itu tuh, aku begini karena kau dan sebuah hati. Kayak konon Bang Arya. Lalu kula nangka doa nu kuno Bang Loros nyanyi ge. Duet. Terus gara sing lanange ka embu mbak mendi-mendi masih berbaring lemas ge kayak konon.
0: Apa ya? Kita carikan.
3: Enak iku. Kita kelingan sedih lah gue sedih. Pokoknya mah wong lanang sakit lah ya. Lu madan sing usaha. Kayak konon embu judulnya apa ya Bang Arya ya?
0: Judulnya Demi Kau dan Si Buah Hati.
3: Oh, kuang kuana.
0: Ya, Demi Kau dan Si Buah Hati. Ada ya nanti.
3: Nah, iya itu di situ loh. Demi aku begini karena demi kau si buah dengan sebuah hati. Jadi kan Bang Arya, kali kan kita bengin kan.
0: Siap, siap.
3: Ada enggak ada ya?
0: Ada. Siap.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Bang Arya. Kita tahu ingat tuh. Bari menggawe ketua-tua enggak inget-inget lagu bae. Jadi kita mau lo ke mana kuno sing inget-inget lagu bae.
0: Oke.
3: Okay. Iya ini. Ya, Ana ya, terima kasih. Dah ingat menjadi judulnya.
0: Siap nih,
3: demi untuk kau dengan sebuah hati ya.
0: Betul.
3: Untuk kamu dengan sebuah hati. Iya bener kayak konon. Oh, gana lagi berbaring lemas ya konku. Jadi cuma sisa air mata. Terin banget angko ya.
0: Siap.
3: Terima kasih banget. Salam yang Bang Arya dulu deh.
0: Ya,
3: sehat selalu enak. Ya Bang Arya ya.
0: Iya.
3: Enggak Endro Lasmono. Semangat Endro. Semangat nang. Okay. Aja kayak bono. Kok mendisi kana? Kalau pun di bakal bana-bane. ya bocah. Bono bo ya bono ho ayo. Naik. Enggak Bunda Mary. Enggak Mama Titan, Mama Titan, rock nama Mama Titan, sedih Mama Titan lagu ya Mama Titan. Dah upah diputer Bang Arya Bega, ketokal itu kena kelingan.
0: Iya. Oke, pokoknya besikina.
3: Papa Angga. Karo Bunda Rita. Semoga sehat selalu, panjang umur banyak rezeki ya Bapak Angga ya Allah. Engko karokenya Bapak Angga ya. Sore ya. Anu artis saya prima lah gua apa enggak bisa kuno. Kok bakal kita miss call kabar tinya Papa Angga ya Bang Arya ya. Karena Papa Angga manjing.
0: Oke, siap Bu Kina nanti kita ya, sampaikan.
3: Nanti bilang Bang Arya. Tuh Ibu Kina Pak anu Papa Angga konon jadi kayak orang ketemu kita.
0: Iya
3: siap. Terima kasih Bang Arya, rembel banyak nenek sih. Mama Indah.
0: Iya.
3: Baru Bapak Amir Regeding, sehat selalu ya. Semangat.
0: Semangat.
3: Ibu Tuti, ayo menjalin kisah. Semangat. Enggo Teh Isa.
0: Iya.
3: Enggo Mama Ratna Mimi Ratmina. Enggo Mim Epi. Lah kapan napane?
0: Ya.
3: Geseng apa nih sawot?
0: Selamat sore.
3: Ini dapur bahaya. Karo Mama Rati. Karo Dol, ayo Dol, menjalin kisah Dol. Karo Mama Mega Geding. Karo Kang Gese.
0: Yo.
3: Aja ketinggalan maning wong nyitak bata. Kang Ibeng. Ayo menjalin kisah Kang Ibeng. Enggo Papa Lebe. Enggo Mama Aldin, Ibu Billy, Sapur.
0: Yo.
3: Enggo Ibu Haji Supriyatin.
0: Ya.
3: Enggo Papa Salim, sehat ya. Papa Salim sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Enggo Karo Baganden.
0: Ya.
3: Mang Wanta Mang, sehat-sehat ya Mang.
0: Mang.
3: Sehat selalu Mang, semangat Mang. Enggo Mimi Iit, Karo Kang Kumis Gedeng.
0: Ya.
3: Enggo Kasmirah, Karo Awi Gedeng, Bos Karung. Oh, pokoknya emang lah semua-muanya ada lah ya.
0: Buat semuanya saja.
3: Oke,
0: siap.
3: Siapa nih Bang Arya, Kopi Pahit. Datas Megai, Busuk Tuna pamit. Anda mau belanja, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ibu Sukina ya sebagai penelpon kedua. Dan silakan yang sudah siap, siapakah Penelpon berikutnya, ini ada Ain Tanjungnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
2: Menjalin kisah, mengulang memori.
0: Ya. Oke.
2: Bang Arya.
0: Iya.
2: Kaulah segalanya.
0: Kaulah segalanya.
2: Iya. Dari Dian Piscesa kalau nggak salah.
0: Ya betul sekali, kaulah segalanya.
2: Kaulah segalanya, Kang Arya.
0: Kaulah segalanya. Oh, yang ini ada dual ini.
2: Iya, dari siapa?
0: Nia Daniati.
2: Terserah. Soalnya enak semua.
0: Iya, boleh boleh boleh.
2: Kang Arya. Yeah. Makan siang.
0: Oh, sekarang mau udah jam 2:30 ya, bukan makan sore ya.
2: Makan siang, Amanda baru makan siang.
0: Oh ya Allah, ya ya. Selamat.
2: Salamnya ya.
0: Ya, silahkan.
2: Buat besokinnya yang baru turun.
0: Iya.
2: Tete Isa yang punya sayang.
0: Iya.
2: Sedikit lagi batuknya.
0: Ya,
2: buat Hendro.
0: Hendro
2: kalau kayak gini pinteran ya.
0: Hendro Spono lemes ya, enggak ini semangat tapi semangatnya.
2: Ngantuk Hendro.
0: Oke. Okay.
2: Buat Bapak Angga, Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina. Buat Ma Odang, Mama Tuti, Fagopar, Bapak Salim, Mama Aldin, Mama Billy, Ayah Pamungkas, Ya Haji Supriyatin, Bunda Haja Mary, buat Waganden, Kang Ideng, Cak Pur. Ya udah. Oh, itu apa? Yang punya tikungan.
0: Iya.
2: Bapak Angga bareng Bunda Ritanya.
0: Oke.
2: Ya udah buat semua momo-momonya aja ya Kang Arya ya.
0: Oh iya, siap.
2: Iya, spesial buat yang Arya aja.
0: Siap. Terima kasih.
2: Siapanya?
0: Iya.
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima ini, ada Kenneth ya, request lagunya Mengapa Tak Pernah Jujur. Juga ada Bunda Emma ya, kita sapa dulu lagunya. Apa ini Bunda Emma? Lagunya requestnya Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Oke, siap. Kita nanti putarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mangga, silakan. Bunda Emma nih baru kelihatan nih kelihatannya. Ya, gimana kabar?
4: Alhamdulillah. Kak Arya gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ya.
4: Buat lagunya Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Oh ya, siap. Nanti diputarkan lagunya. Salamnya buat siapa?
4: Nah, soalnya buat tapi siapa?
0: Ada Mama Indah itu tadi.
4: Indah, Berkusuma, Bu Mega, Bu Tuti, Bu kata lagi ya. Teh Isa yang berikan sayang.
0: Ya,
4: tuh.
0: Wakanden.
4: Tak ambil itu absennya dulu ya, Kang.
0: Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bu Mega. Mama Mega, Bu Mega nanti Bu Mega salah Jakarta.
4: Bu Mega. Mama Mega.
0: Oh Mega, ya.
4: Ambil itu gosok kumeli.
0: Oh iya, siap siap siap siap.
4: Bunda Markah ya.
0: Ah ya Bunda Markah ya. Siapa lagi ya?
4: Terus apa lagi ya? Teh Nani, Kumeri,
0: ya.
4: Kurni, Pirini, Memi Epi, salam sayang.
0: Di Kelly zaman Bunda. Ya betul sekali.
4: Siapa ini? Pak Salim, Kang Wan, terus siapa ya? Ding Kebayan,
0: ya.
4: Kebayan.
0: Siapa lagi?
4: Ya, ya. Semua momen tanpa terkecuali yang lagi dengar. Selamat siang.
0: Oh iya, siap.
4: Selamat.
0: Ya, kenal
4: terus kembali. Itu lagunya dibuatnya lagi setrika itu buat kosong, buat
0: nyetrika. Iya, waduh sampai kesel. Ya, man. Oke, okay, terima kasih untuk Bunda Emma yang ada di Banjarnegara ya, Bunda Emma. Sehat selalu Bunda Emma. Iya, iya.
4: Sosial lagi itu ya, Teh Isa yang juragan sayang.
0: Ya, terima kasih ada Bunda Emma, juga ada Mama Indah, juga ada tadi Bu Sugina, juga ada Hendro ya, rekan Prima. Ya, ada lagu-lagu sudah dia persiapkan ya di menit ke-25 ini, jadi jangan kemana-mana, masih di acara Sepanjang Jalan Kenangan yang hadir tiap pekan sekali saja ya, rekan Prima. Hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang sampai jam 5 sore ya. Kita sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Ada Mang Tatan ini, salam kenalnya Bang. Juga tadi ada di Ina Salon ya, juga salam kenal juga nih. Ina Salon dari Keling zaman bengen ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, kita dengarkan lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara Sepanjang Jalan Kenangan hingga pukul 5 sore ya. Ada ibu ya, requestnya dari Hendro katanya.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang nih Mas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejuet.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kujung kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Ada juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju
0: apa Dis?
1: Keju
2: apa? Itu biasa tiap manggung tuh pasti dia keju.
0: Keju tret, ya betul.
2: Bukan. Apa? Kejujuran.
1: Masa

0: barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Ket, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Ket. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Ket. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Ket?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

dari Jalan Siliwang. Iya, ya, masih bersama Arya, rekan Prima. Yuk, untuk sapaan yang dari TikTok nih, dari siapa? Ada Juan Manuel Malquez. John Juan Manuel, informasinya dari Indramayu Timur. Wah ya, Indramayu Timur ya. Oke, terima kasih ini informasinya untuk Indra Juan. Oke, rekan Prima, ada lagu berikutnya yaitu Aku Ingin Cinta Yang Nyata, juga Mengapa Tak Pernah Jujur, juga ada nanti Katakan Jujurnya juga ya. Banyak lah pokoknya ini, yang ingin bergabung boleh masuk ya di 0853 2189 9582 ya. Arya akan menyampaikan, masih mengutip dari lognews.co.id ya, informasi dari Lognews ya. Reshuffle Menkyu, Prabowo resmi lantik Suhasil Nazara gantikan Purbaya Yudi Sadewa. Menkyu Purbaya dicopot dan digantikan oleh Suhasil Nazara. Resmi melakukan perombakan kabinet ya, Presiden Prabowo kabinet merah putih dengan mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Posisi bendahara negara kini diisi oleh Suhasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, dan pelantikan berlangsung di Istana Negara pada hari Senin 14 September 2026. Pergantian tersebut merupakan ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 97/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan periode 2024 hingga 2029. Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo langsung mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Reshuffle ini menjadi pergantian Menteri Keuangan ketiga dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun pemerintah Presiden Prabowo. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya pemerintah memulihkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Yuk. Ya, baik rekan Prima. Nah, masih banyak ya yang PR istilahnya Bapak untuk Pak Suhasil ini ya. Berarti selama periode pergantian itu dari Ibu Sri Mulyani Indrawati hingga Purbaya hingga sekarang Suhasil ya, Pak Suhasil yang melanjutkan hingga 2029 ya. Ya semoga ini ya lancar lagi ya rekan Prima, dan tentunya kita mengharap dengan pergantian ini akan meningkatkan kembali ya untuk peserta ataupun untuk para investor asing ya, yang mungkin yang tadinya yuk kita silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di lognews.co.id. Ya, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan hingga pukul 5 sore. Ya, ada Betaria Sonata ya di menit ke-52. Nanti kita ada karaoke ya, karaoke lagu pop. Silakan nanti yang ingin bergabung boleh ya di 0853 2189 9582.

Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, masih di jam yang kedua ya rekan prima, tak terasa juga. Mungkin jam pertama kalian masuk di jam yang kedua, ataupun pukul 15 ya, lewat 3 menit juga tak terasa rekan prima. Yuk, kita mulai saja ya, silahkan yang ingin berkaraoke lagu pop dimulai dari sekarang ya. Boleh masuk, kita nyanyi, ataupun request lagu juga boleh ya. Ya ini ada terbaru ya, jadi kita nanti bisa nyanyi ya. Jadi ingat naik bus Dedi Dajaya. Siapa ini? Oh ya, kita sapa dulu nih. Ada Alma Jesti nih, di Almijon. Oh, dari mana nih bang? Oke, pas ada yang naik terus teriak, tahu loh non aku Mijon. Oke, waduh, ini ada yang ingat dengan lagu ini katanya, yang tahun berapa itu, tahun 80-an pastinya ya rekan Bima. Ya assalamualaikum bang, ada Ang Tablu. Ya waalaikumsalam bang. Ya aku boleh request lagi gak ya? Request apa nanti? Ya nanti kita nyanyi dulu ya, Ekens. Ya boleh nanti kita ini, tapi kita nyanyi dulu ya. Nanti kita play boleh nanti lagunya apa nih. Kita saya ingin nyanyi ya satu buah lagu ya, mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Mudah-mudahan sih tahu ya, karena semua lagu pasti ada yang tahu. Kangen loh. Kangen ini lagunya dari, bukan Lola Putaloka kayaknya sih, suaranya enak mas. Oh, jadi ngantuk asli. Oh, aduh nih, temaja. Lagunya itu dari Lydia Natalia, kalau kangen itu Kens ya. Coba kita buka Ken. Oh ya kan, Lydia Natalia Ken, itu lagunya yang judulnya Kangen. Kangen sama siapa Ken? Oke ya, kita coba, saya ingin menyanyikan satu buah lagu ya. Mungkin lagu ini bisa dikatakan lagu memori juga, melodi memori yang pernah diputarkan. Kangen banget. Oh iya. Ya ini kan sudah ada ya. Kita coba ya, kita nyanyi lagu dari Tang Yunas ya. Kita coba. Ya mungkin sudah ada yang kenal dengan lagu ini.

Iya, ya, siapa yang tahu dengan lagu ini ya, ngacung. Ya, satu buah lagu ya. Kita coba menyanyi pertama ini. Ada siapa ini yang sudah hadir nih? Yo, ada Dadang Suryanto, ada siapa lagi? Ada Kang Tasbik ya. Ada Kang Tablu ya. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung di acara Sepanjang Jalan Kenang ini yang hadir tiap pekan sekali ya, hari Sabtu dan Minggu ya, di jam 14 hingga 17 ya rekan-rekan. 3 jam saja ya rekan-rekan. Yuk kita lanjut berikutnya, kita putarkan lagu ya sambil menunggu penelpon yang akan bergabung nanti.

0: RT. Kita udah lama nih, Teh, gak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya, Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa, Teh? Kenyang?
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya, Teh ya. Apalagi yang ikutan, weh, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya, Teh.
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih, Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya, Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih, Teh, soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
1: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda? Hah? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain, tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam itu menjemur mulu jadi hitam ya, Teh. Jawabannya apa, Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak, Teh, soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telurnya bisa warnanya putih, sedangkan ayam putih telurnya gak bisa warna hitam.

0: Cessna, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Kabar gembira.
7: Gembira.
6: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati, Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
4: 95,8

0: Ya, rekan Bima, ada lagu I Supply, ya, Hi I Am. Kita masih di sini, ya, masih bersama Arya di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini hingga pukul 5 sore dan 28 menit juga ya tak terasa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Panjang jalan kenangan.
1: Menjalin bisa mengulang memori.
0: Iya, betul,
1: betul kan?
0: 100.
1: Pikir dulu kan.
0: Aduh, kenapa harus sih? Berarti harus diapalin ya, apa gimana?
1: Iya. Soalnya kan sekarang mah super sibuk jadi jarang masuk.
0: Ya, oh kan? Ya Allah, ya alhamdulillah sibuk, iya. Pokoknya semua ini pendengar-pendengar prima. Punya kesibukan masing-masing ya.
1: Iya, Bang Ari aja sibuk sampai lupa.
0: Ya Allah, saya tadi pagi tadi, ya Bu, benar ya, benar sih. Memang dari kemarin itu
1: kalau enggak dikasih tahu mah ya, kalau enggak dikasih tahu mah enggak ya.
0: Iya, Bu. Oh iya ya, kemarin sampai saya aduh iya ya saya. Jadi kalau udah dari sini itu langsung. Terus masalahnya apa?
1: Langsung saja.
0: Sudah ada yang nunggu gitu kan, pekerjaan juga
1: iya,
0: ya kan.
1: Iya, iya kan namanya juga orang penting. Namanya orang penting jadi sibuk sendiri aduh, aja.
0: Kayak
1: jangan-jangan besok ada lagi dobel lagi. Ya
0: iya,
1: udah dikumpulin aja
0: malam,
1: nanti lebarannya.
0: Iya. Aduh. Kalau iya.
1: Ya, minta diputarin lagu.
0: Ya. Siap.
1: Minta diputarin lagu Tenda Biru aja lah.
0: Tenda Biru. Ya, siap.
1: Iya. Salam-salam Arya.
0: Iya.
1: Buat Mas Hendro ya. Hendro ya namanya ya.
0: Hendro ya.

0: Fani, Teh Isa yang punya sayang, buat Kang Eges, buat Ibu Isanya, terus buat Umi Santi, buat Capur, buat Bapak Angga, Bunda Ritanya, buat Kang Wanta, Kang Ibeng, Mimi Ii, terus sama Aldin, terus Bunda Emma, salam kenal ya Bunda Emma. Itu aja Kang Arya, spesialnya aja buat Kang Arya, sehat-sehat selalu, mudah-mudahan jangan lupa lagi ya.
1: Iya, siap.
0: Udah aja itu, makasih Kang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Tuti. Ya, terima kasih sudah diingatkan Ibu Tuti. Aduh, ya memang benar sih ya, kalau kita tidak diingatkan ya, saking apa namanya ya, penuh pekerjaan. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak jalan kenangan. Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menjalin kisah.
1: Iya.
2: Mengulang memori.
1: Betul sekali. Ini dengan siapakah?
2: Cewek siapa tadi yang nyoba masuk ke TikTok?
1: Oh iya. Oh, Ibu Rini di TikTok gak sudah ya? Oh, sudah melihat. Nonton TikTok, iya, nonton radio.
2: Ya tadi coba kirain nggak masuk.
1: Oh iya, waduh, gimana?
2: Iya, ada yang nanya kalau mau ikutan karaoke, bisa nggak katanya di telepon WA?
1: Oh, boleh, bisa.
2: Oh, bisa.
1: Bisa.
2: Iya, itu teteh tadi. Cuma tanyain dulu ke Bang Arya gitu.
1: Ya ini bisa, jadi, boleh. Ya, bisa, tapi nanti ini ya apa? Ya, silakan.
2: Jadi bisa ya.
1: Iya, pengin nyanyi lagu apa? Ingin karaoke lagu apa?
2: Aku tuh sebetulnya pengen apa sih, ini baru awal ada karaoke pop ya?
1: Ya, betul sekali.
2: Nah, pengen nyoba tapi nggak bisa nyanyi. Pengen nyoba nyanyi Bang Arya.
1: Iya, lagunya
2: tapi
1: apa?
2: Nggak bisa.
1: Apa itu?
2: Tapi coba.
1: Ya belajar atuh.
2: Ayo biarin ya, nggak ada kalau ini didamping ya.
1: Ya, dan boleh.
2: Salah.
1: Ya, lagunya apa? Okay. Nanti kita carikan.
2: Karaoke pop ya.
1: Ya, boleh.
2: Yang apa sih, untuk sebuah nama?
1: Untuk sebuah nama boleh ya. Untuk
2: kalau ada wanita, wanita ya.
1: Sebuah nama. Oke, okay, ya. Kita carikan dulu ya lagunya.
2: Kalau nggak salah itu yang nyanyi siapa, Meriam Bilina kalau nggak salah.
1: Oke, okay. Udah siap?
2: aduh ini apa grogai gini, nggak pernah karaokean, coba aja.
1: Iya, yeah, boleh ya. Oke, okay, siap, ambil napas dulu. Oke, okay.

0: Oke, luar biasa ini, mantul loh.
1: Bang Arya.
0: Ya.
1: Ini mah nada cowok ya.
0: Nada cewek ini.
1: Oh, gitu.
0: Iya, makanya saya carikan yang nada cewek. Tadi kalau nada yang cowok tinggi, suaranya enggak nyampe.
1: Iya.
0: Iya.
1: Suaranya.
0: Iya, suaranya gak nyampe. Iya. Oke. Pas-pasan. Berarti harus dilatih pernapasannya itu.
1: Beneran. Aduh, ya udah, salamnya ya.
0: Iya.
1: Ibu Supina.
0: Iya.
1: Ini Rasmina. Juga Mama Indah. Mama Mary.
0: Iya.
1: Mama Aldin.
0: Yo, Peggy, siapa lagi?
1: Saya.
0: Iya.
1: Mama Mega.
0: Eusert. Iya.
1: Mama Meni. Mimi Esi, Mama Odang,
0: yeah.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Ibu Tuti,
0: yeah.
1: Bunda Ena, Mister Bono, Kang Hendro, Kang Sondo.
0: Oke. Ya.
1: Kang Rasim, Pak Salim, Kang Wanta, Kang Aman, Pak Susut, Abah Ade Kutil ya, yang sama di Subang.
0: Subang, betul.
1: Juga sama dengan

0: ya, anak bintang juga ya.
1: Iya.
0: Yeah. Pokoknya buat semuanya aja.
1: Iya.
0: Yeah. Makasih banget Bang Arya, maaf ya.
1: Oke.
0: Okay. Baru yeah. belajarnya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ya.
0: Kok bisa nyanyi? Aduh. Ya, hiburan aja ya, nggak apa-apa ya.
1: Iya dong, harus itu.
0: Iya, makasih banget.
1: Iya.
0: Salam aja buat semuanya.
1: Ya,
0: salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rini di Tanjung Siang Subang. Ya. Halo, assalamualaikum. Dilanjutkan kembali nih, siapa? Ya, silakan yang ingin bergabung boleh masuk. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, kita buka lagi. Halo, assalamualaikum. Mana ini kok gak dia gak diangkat-angkat nih teleponnya. Halo, halo. Gimana ini? Oke, ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Tua, mati lagi. Halo, assalamualaikum. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, suara elak.
1: Sepanjang jalan kenangan.
2: Menjalin kisah, mengulang memori.
1: Oh iya, siap. Bu Rini sudah hadir ini Kang Manta, ya kan?
3: Siapa mau Kak?
1: Ibu Rini Tanjung Siang Subang.
2: Oh, Ibu Rini, salame. Iya, matur suwun salame Ibu Rini.
3: Halo
1: Ya.
3: Enakin malang kasing anu ora rebutan.
1: Karena lagu pop jarang yang ini, makanya jadi jadi kita terbuka lebar ini.
2: Mau mauan kok jadi rebutan terus pulang monitor baik lah. Enak yang senajan nembangin publik karuan kak.
1: Oh ya, siap.
2: Sing penting hadir. Punten lah kan gue rekan prima bokat orang nyalam-nyalam. Sebab anu nek karaokeane iki. Aduh, bor-bor nyalam-nyalam ya mana.
1: Artinya pop ini masalahnya, ini lagu pop.
2: Coba Kang Arya.
1: Iya.
2: Anu, Tommy Jepisa.
1: Ya, silakan yang apa?
2: Di sini di batas kota ini, sing gampang-gampang.
1: Iya, oke, di sini di batas kota ini.
2: Iya. Alhamdulillah ketak caketi mau.
1: Oke.
2: Kang Ibu Sukina Ibu. Kang Guru ini Bu, biri ini kedeng sing wonten Bang Compreng. Kang Mama Aldin, Kang Mama Billy. Nang Rasin. Okay. Kang Bapak Salim, Bapak Lebe, Kang Ibu Samina, Kang Ibeng Wasaka. Ayo, Mr. Bono. Kang Rian sareng Aki Metale, Kang Aman, Kang Timan.
1: Iya.
2: Kang Nonok Bintang Anono, Bapak Najwa. Kang Ge Ibu Tuti, Kang Mama Indah sareng Bapak Amir, Mama Oda, Mama Paujan. Kang Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi, Kang Mama Rati, Mas Sondol, Kang Gel Ganden wa, Kang Mimi Ip, sarang Kang Kumis, Kang ayo Kang,
1: ya oke,
2: Teh Isa, Kang Dasmo, Kang Kang Ego, Teh Isa, Catur, dibantu Kang Arya, musiknya sudah ada, gue ada baca mikir.

0: Yeah.
1: Kedukannya orang pas kan.
0: Iya, kalau pakai
1: radio cilik buat tapi ada suara ning HP, rane ku anten.
0: Oh, pakai dia.
1: Iya. Yeah. Lamun nurutin ning HP kan ketinggalan.
0: Ya bener.
1: Matur nuwun kalaria waktune.
0: Iya, oke.
1: Nangga nang teman-teman pamit. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asik nih teh, aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
3: Ya sibuknya saya ya gak sibuk.
2: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
3: Gak tau.
2: Apa teh, apa teh?
3: Bang, kalau dia pakai wear pack.
2: Supaya apa pakai wear pack?
3: Ya, supaya gak ada kulit.
2: Hah? Gak ada kulit?
3: Iya, wear pack.
2: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
3: Gak tau.
2: Gak tau. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
3: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: RT nih terkenal banget punya banyak burung nih bang.
1: Waduh, banyak Pak RT burungnya saya.
2: Banyak, ada yang becagak, ada yang lagi nangkring.
0: Burung apa teh yang paling disayang teh?
2: Ya semua burung pasti disayang, dimandiin lah.
0: Supaya apa tuh burung dimandiin?
2: Keriput.
0: Emang bisa bang?
1: Gak tahu kan saya.
2: Ini ada tebak-tebakan nih.
0: Apa teh?
2: Ya burung kan dimandiin nih. Nah banyak orang yang nggak ngerti nih mandi tuh biar apa?
0: Oke. Kalau aku sih mandi biar wangi lah. Nggak tahu kalau bang Jawa?
3: Mandi biar bersih.
0: Biar bersih.
2: Nggak bisa. Mandi biar bersih nggak bisa mandi.
0: Ya terus? Ya iya. Tujuannya kan biar bersih biar wangi ya bang?
3: Biar bersih biar wangi kan mandi makanya.
2: Tapi tetap nggak basah.
3: Siram.
2: Nah, makanya mandi biar apa?
0: Biar apa?
2: Biar bius.

0: Di Jalan Siliwangi, kilometer 2, area masih bersama Prima di sepanjang Jalan Kenangan hingga pukul 5 sore. Jangan lupa ya rekan Prima, kita sudah masuk di jam yang ketiga ataupun di jam yang terakhir. Tak terasa juga ya, cepat waktu ini berganti ataupun berlalu ya. Oke, ada lagu dari siapa ya yang tahu ini tadi, judulnya ada Badai Bulan Desember dari Aka Aya. Yuk lanjut kembali nih, ada yang request lagu cinta nih, ada Kang Wardoyo. Di mana Kang Wardoyo? Di Subang ya. Di Subang, di daerah mana ini Subangnya? Oke, selamat sore Kang Wardoyo. Waduh, ini lagi sibuk atau gimana nih Kang Wardoyo sekarang ini? Oke, baik rekan Prima, ini ada yang request lagu cinta dari Vina ya lagunya. Siap nanti kita ini dulu ya, kita susun dulu lagunya ya. Oke, siap nih, ada cinta ya dari For Now. Finfest Subang, Kang. Oh, Finfest Subang ya, Burini ya, Burini Tanjung. Kalau Burini Tanjung Siang Subang itu ya. Tanjung Siang Subang deket gak atau jauh Finfest ya? Oke, lanjut kembali. Aduh, siapakah yang sudah hadir nih? Boleh mau yang ingin bernyanyi boleh ya, kita buka lagi line telepon 0853218999582. Nah, untuk rekan Prima yang hari ini sedang kurang enak badan ataupun kurang fit ya, jangan lupa selalu disiapkan New Ultra Cup. Ya, New Ultra Cup Gold ya tepatnya ya. Kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi penuh ya. Sehari cukup satu kapsul ya, dan New Ultra Cup Gold kapsul multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan kafein. Kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market dan toko online. Ini Ultra Cup Gold produksi PT Hanson Pharma. Yuk. Oke, rekan Prima yang tadi belum sempat bergabung nih, boleh kita masih buka lagi line teleponnya ya. Silakan di 0853218999582. Tadi ada Bu Rini yang ini ya karaoke, juga ada Kang Wanta yang sudah bergabung nyanyi ya. Ditunggu lagi nih siapakah berikutnya ini yang ingin bernyanyi karaoke pop, lagunya pop ya. Boleh kita buka lagi di 0853218999582. Halo, assalamualaikum. Halo. Waduh, hampir ketinggalan ini.
1: Ini.
0: Oke. Ingin nyanyi apa ini? Nyanyi apa request?
1: Mau nyanyi tapi belum apa ya.
0: Waduh.
1: Apa dibantu nyanyi? Lagu Sair Kehidupan.
0: Oh, Sair Kehidupan. Boleh yang kita coba.
1: Kita bareng aja ya.
0: Oh, luar biasa ini Moister Bono ini nyanyi lagu Sair Kehidupan lagunya Mata Lebar.
1: Kita coba bareng ya.
0: Kita coba.
1: Oke.
0: Lagu ini buat siapa ini?
1: Ya. Bukitina ya, selalu semangat. Bukitina semangat selalu. Bukiti tadi udah masuk yang Bukiti itu.
0: Bukiti ya.
1: Sudah Mary. EFP. Kiratuna. Yesus Priatin. Mama Aldi, Mama Indah. Mama Billy, Mama Rini, Mama Odang. Mama Net. Sesuai Mas Salim. Mama Rati. Tapi
0: nggak
1: nyanyi Rasim ya?
0: Oh iya, nggak nyanyi, request lagu aja ya.
1: Iya, nggak bisa, dia malah dia Jawa, dia mau nyanyi ya. Maju menjadi Jawa.
0: Iya. Oke, siap.
1: Kita bareng ayo, ya siap yo. Oke, nanti yang mana yang salah kita.
0: Oke. Ori ini yang ori.

0: Oke. Luar biasa ini mantul pokoknya. Ori ini tadi nih. Iya, asli tadi itu yang saya putarkan. Iya.
1: Sayangnya belum apa semua.
0: Wah, itu dia. Oke.
1: Iya. Kapan-kapan kita bareng lagi sebab belum apa nanti siapa lagi apalah nanti.
0: Yo.
1: Kapan-kapan kita apalah kan lagunya.
0: Iya.
1: Iya, biar jadi kan kita bisa sendirian ya kan. Kalau udah apal mah ya. Iya. Oke, kita aja ya.
0: Iya.
1: Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono.
2: Di Piala Dunia jagoannya siapa, Teh?
3: Portugal.
2: Ya kan udah pulang.
3: Tapi kan katanya jagoan ya. Jagoan saya udah pulang berarti.
2: Iya.
3: Tebak-tebakan yuk.
2: Tebak-tebakan apa? Soal pemainnya?
3: Iya, si Ronaldo. Si Bang Dodo, Bang Dodo.
2: Bang Dodo.
3: Iya, Bang Dodo.
2: Emang kenapa sama Ronaldo?
3: Ternyata itu Bang Dodo ini ada yang ditakuti. Sungai. Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo, tahu nggak?
2: Sungai yang ditakuti oleh Ronaldo.
3: Betul. Ditakut banget kalau lewat situ. Aduh, lewat sungai itu. Aduh, saya nggak mau ah katanya.
2: Ini sungai dalam negeri apa luar negeri?
3: Dalam negeri aja. Keluar negeri nggak ada ongkos.
2: Ah, sungai ini Sungai Cimanuk kali. Ah. Kalau melewatin situ takut dipatok-patok.
3: Hampir tapi nggak benar.
2: Cimanuk kan?
3: Hampir tapi nggak benar.
2: Salah dong.
3: Iya. Sungai apa? Tahu. Mau tahu jawabannya?
2: Ya iyalah.
3: Sungai Messi.
2: Sungai Messi.
3: Iya, ada Sungai Messi, enggak mau Ronaldo.
2: Itu sungai.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Sekarang kan zamannya pakai apa namanya skincare ya?
1: Ngagetin aja.
0: Itu obat, iya, ganteng apa? Kan?
1: Obat ganteng kan? Bener.
0: Ya kan? Sekarang iya. Laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat diri.
1: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
0: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah
1: Waduh,
0: buaya?
1: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
0: Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang selain yang satu itu pakai skincare, ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih Teh.
1: Boleh.
0: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit apa Teh?
1: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
0: Obat gantengnya lelaki tuh.
1: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
0: Bukan.
1: Aduh,
0: ayo.
1: Nyerahlah.
0: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
1: Apa itu?
0: Sisir. Kalau dulu sebelum apel ya kan sisir yang kecil modelnya ide gitu dulu.
1: Sisir jari 5 jari sih.

Karena Engkau ya, lagu dari Om Purnomo Sikas dan Dewi Yulia. Kita sempat ini juga ya mas, kemarin minta Pak Kang Purnomo Sikas ini untuk masuk di live TikToknya Prima. Ya kata beliau ini pas kebetulan belum ini ya, belum masuk. Saya cari nggak ada ya udah. Ya salamnya juga nu Pak Purnomo Sikas ya, semoga selalu mendengarkan Radio Prima FM ya. Oke rekan Prima, siapakah berikutnya ini yang sudah siap ingin bergabung ya? Masih ada waktu kok. Berapa? Ada 10 menit lagi ya. Tak terasa juga ini 10 menit lagi karena tepat pukul 17 kita berakhir ya rekan Prima. 10 menit lagi boleh masuk ya, silahkan yang request lagu ataupun bernyanyi boleh di 08 43 21 8 99 5 82 ya. Hari ini siapa yang ulang tahun nih? Selamat ulang tahun ya, selamat bertambah usia ya, bertambah usia, bertambah umur. Ya kalau usia mah berkurang ya, kalau umur bertambah ya kan. Kalau usia berkurang, umurnya bertambah ya. Yang tadinya 50 jadi 51, 52 ya. Ya semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat ulang tahun dan ya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan keberkahan dalam kehidupannya ya. Juga yang sedang sakit disembuhkan ya, pokoknya ini ajalah ya, diberikan yang terbaik ya untuk rekan Prima yang masih ini ya, apa sehat selalu pokoknya, jangan sampai lemes. Oke, lanjut kembali ya di 08 43 21 8 99 5 82 ya. Sepanjang jalan kenangan ini hadir tiap pekan sekali, hari Sabtu dan Minggu jam 2 siang sampai jam 5 sore ya rekan Prima. Dan lagu-lagu yang diputarkan ini adalah lagu-lagu lama, lagu-lagu pop ya, di mana saat kita ini masih di kampung ya, dulunya memang ya memang kita semua hampir orang kampung ya. Ya kalau memang dia sedang di Jakarta, memang lahirnya Jakarta ya. Ya kalau kita sih memang ya, dulu dari kampung ya. Kemudian kita merantau. Nah, bahasanya merantau nih. Ada Muhammad Isa ya, kita merantau dari kampung ke kota begitu ya. Muhammad Isa yang ada di Malaysia ini, yang di Melaka ya. Oke, selamat mendengarkan saja itu untuk Muhammad Isa yang ada di Melaka, Malaysia. Ada Malinda, Anastasia, ada Amar juga ini, ada siapa lagi? XSK Elidir Karding ya. Oke. Ada balada seorang minta-minta ya, kita dengarkan dulu yuk bareng-bareng di menit ke 42 ini ya. Kita ulang dulu ya lagunya. Oke, kita dengarkan dulu ya rekam ulang lagunya.

dari Jalan Siliwangi. Ya. Baik, Rekan Prima, lanjut kembali. Silakan yang tadi belum sempat masuk ya, boleh digabung. Boleh bergabung ya. Di 0853-2189-9582, 49 menit, tak terasa juga ya. Tinggal ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Oke, yang hari ini dalam perjalanan ya untuk pulang ataupun sedang menuju ke suatu tempat ya, dan hari ini juga jangan lupa selalu ini ya, menjaga kondisi kendaraan Anda, terutama ya, terutama yang jika menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor boleh ya dicek dulu nih bannya, jangan sampai gundul ya. Seperti ban apa yang kalau gundul ternyata memang benar ya. Jadi keselamatan itu sangat penting ya. Kenapa sih kita tidak boleh menggunakan jalan apa ban yang gundul itu? Nah, ternyata memang ada sebab musababnya, Rekan Prima ya. Jadi ketika kita itu melaju ataupun jalan dan kemudian pas kebetulan setiap jalan raya ini kan tidak semuanya menggunakan aspal ya, ataupun hot mix ya istilahnya ya. Nah, biasanya ada yang masih cor-coran ya kan, apalagi yang baru di apa baru dicor dan lain sebagainya. Nah, ketika kita ngerem otomatis daya cengkramnya kita sampai gergetan ya, daya cengkramnya itu harus presisi ya istilahnya, atau apa, harus tepat istilahnya. Jika gundul tadi tidak ada cengkraman untuk ban tersebut ya, ya makanya tergelincir. Nah, jadinya ya kita juga ini ya bisa terpleset ya, karena tidak ada daya cengkram ketika direm. Wah, itu gesot ya, gesot tahu kan maksudnya, gesot ya. Nah, itu sangat disayangkan, jangan sampai terjadi ya, karena ganti bannya ya. Oke, apalagi nih yang orang. Oh ya, tadi saya pengalaman jadi gini. Jadi di saat ini ya, mungkin saya pernah menyampaikan kemarin itu ya, ya berapa bulan yang lalu ya. Jadi ketika dibelokan terus jalan raya ini, kita mau keluar gang lah istilahnya, kita mau keluar gang, jangan lupa, jangan ini ya, jangan asal selonong ya, berbahaya sekali, Rekan Prima ya. Jadi memang sih, memang itu daerahmu gitu. Kalau orang bilang itu daerahmu, memang situ. Tapi ya Bok Yao ya, orang bilang Bok Yao itu jangan inilah ya, harus kita menghormati pengendara lain ya. Jangan mentang-mentang keluar dari guang main selonong aja, ntar dibilang dihajar dari jauh. Aduh, bukan sih, jangan sih, jangan sampai terjadi ya, Rekan Prima ya. Kita cari keselamatannya aja ya. Yang buat apa kita buru-buru ya naik motor uru, kalau nyampainya juga paling berapa menit sih bedanya ya, daripada kita apa ya selamat gitu. Mendingan kita ngalah saja ya, jangan buru-buru ataupun jangan ambil risiko lah kalau orang bilang ya, Rekan Prima. Oke okay? Ya Rekan Prima, terima kasih yang sudah hadir nih. Ada siapakah tadi, ada Lesmono juga, ada Ibu Zugina ya, juga ada ya Ibu Tuti juga ada Mama Indah juga yang hadir, juga ada tadi ada Ibu Rini yang ada di Tanjung Siang juga ya, ada siapa lagi, ada Kang Wanta. Siapa lagi yang belum disebutkan? Karena jadi kalau kita ini cuma 7 ya, 7 ada Mr. Bono ya, terakhir itu ada Mr. Bono tadi. Yang selalu setia ini. Oke okay, ya Rekan Prima, Arya juga kayaknya si pamit juga ini akhirnya juga ya. Terima kasih ini atas kehadirannya dan atas interaktifnya, dan juga yang sudah bergabung dari pagi, siang, dan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya ini yang selalu mengikuti Prima ya, dan selalu hadir ya tiap
TikTok Primanya. Dan selalu di follow juga Rekan Prima, jangan lupa ya. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Itulah Prima 95,8 FM. Eh Priman ya. Oke, Prima FM 95 Indramayu ya. Jangan lupa di follow di TikToknya juga Radio Prima FM Indramayu, di Facebooknya Prima, juga di YouTube Prima ya. Terima kasih semuanya, everyone ya, yang selalu hadir menemani, membersamai ya, bersamai terutama ini. Oke, everyone, kita sampai di sini dulu, kita cukupkan ya. Dan Arya juga mohon pamit undur diri dari pendengaran Rekan Prima semuanya, kita yang di ruang siar ini ya, juga terima kasih sekali lagi Arya ucapkan. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Arya pamit ya. Ada lagu penutup. Ya lagu bukan penutup, lagu terakhir gitu aja ya. Yang Arya hadirkan untuk menuju pukul 17 Rekan Prima. Ya, kita dengarkan lagu berikut ini ya, sebagai lagu penutup di program acara Sepanjang Jalan Kenangan ini yang hadir tiap pekan sekali. Yuk, kita dengarkan bareng-bareng. Dan Arya cukupkan sampai di sini. Permios.

0: Terima kasih Anda sudah menyimak tembang-tembang yang kami sajikan di sepanjang jalan kenangan.
1: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore menjelang malam Bung Real semua. Gimana kabar kalian semua hari ini?
1: Semua kalian baik-baik aja di malam minggu ini. Dan kalian pasti lagi jalan-jalan ya? Lagi nongki-nongki, nongs di Indramayu.
2: Bisa jadi.
1: Lagi CFD tuh tiap hari ya?
2: CFD tiap hari sih. Enggak tiap hari, tiap malam minggu doang. Malam minggu sama minggu malam katanya. Iya, CFN berarti. Car Free Night itu setiap malam minggu dan minggu malam doang biasanya. Setahu Baim sih. So, gimana Bang Reang semua nih? Kalian semua ada di rumah, di kamar, di kasur. Lebih tepatnya mungkin ya. Atau kalian di mana gitu ya. Atau kalian yang malam minggunya masih kerja gitu, mengajar target gitu kan. Semangat terus ya buat kalian semua pejuang-pejuang target yang ada di luar sana. Hati-hati di jalan pokoknya ya.
1: Pejuang-pejuang rupiah deh.
2: Pokoknya dah yang malam minggunya masih kerja terus sampai gak bisa luangin waktunya mungkin untuk keluarga, pasangan atau siapapun itulah ya, atau temen ngajak nongki gitu. Semangat kalian semua ya, membuat masa depan yang indah untuk kalian semua. Mungkin perlu pengorbanan juga yang pahit gitu.
1: Betul, jadi jangan patah semangat, terus berjuang dan harus hidup menjadi WNI.
2: Harus tidak semangat dan terus tidak berjuang.
1: Enggak lah. Dan kabur aja dulu gitu ya.
2: Dan kabur aja dulu. Wey.

0: Tahu orang mah ya.
1: Apa tuh?
0: Ada orang bilang tinggal di Indonesia harus mindfulness.
1: Beuh, mindfulness banget. Jadi kayak kita lupakan berita-berita buruk yang ada di Indonesia.
0: Wah, kita lupakan coba ya.
1: Kita enggak bisa dong di tengah ini ekonomi ya. Kita enggak bisa ngelupain, Bro.
0: Ya bisa, cuman yang ngomong kayak gitu kan tinggal di luar negeri ya. Jadi dia bisa ngelupain. Lah, kita yang tinggal yang ngerasain di sini. Ya, betul. Inisialnya adalah Maudy Ayunda.
1: Sebenarnya inisial lagi itu mah.
0: Ya aku enggak tahu ya. Soalnya Mbak Maudy ini kan terkadang penilaiannya selalu objektif dan bagus.
1: Dia tuh sebenarnya ini mau ngikutin kayak yang ini, apa sih? Yang cantik banget sih. Yang perempuan tinggi. Yang kalau ngomong tuh rada kebule-bulean dikit.
0: Nadia Omara.
1: Bukan. Awet, cewek motivator.
0: Ini Mary Riana.
1: Bukan. Indonesia itu cantik tinggi. Cantik tinggi. Pokoknya ada deh. Dede Cinta Laura.
0: Cinta Laura.
1: Iya, Cinta Laura.
0: Oh, Mary Riana.
1: Cinta Laura, stop.
0: Cinta.
1: Oh iya benar, Cinta Laura. Karena Cinta Laura tuh dia sering banget bikin quote-quote motivasi kalau misalkan di undang-undang talk show.
0: Nah,
1: dia mungkin kayak gitu.
0: Tapi sebenarnya Mbak Maudy tuh udah melakukan itu lebih dahulu sih. Iya. Karena emang aku terkadang ngikutin Mbak Maudy. Ya, Maudy lah, aku malas menyebutin Mbak ya. Maudy ini, Maudy Ayunda, emang sering mengeluarkan kata-kata motivasi juga. Cuman kenapa untuk yang ini kok Maudy kok mengeluarkan kata-kata yang membuat hati orang Indonesia sakit gitu ya. Ya padahal harusnya kan ya Mbak Maudy bisa ngomong kayak gitu mungkin karena Mbak Maudy tinggal di luar negeri. Ya coba kita tinggal di Indonesia, teman Mbak Im yang tinggal di Kalimantan yang kalau nge-storyin IG selalu update ke apa di Kalimantan itu masih ada asap dan lainnya. Terus juga yang main erupsi Gunung Anak Rakatau, teman Mbak Im yang di Lampung, wah pokoknya ngerasain semua ya. Terus dengan gampangnya dia berbicara.
1: Lupakan dulu.
0: Sobat orang yang semua yang mungkin kecewa dengan omongannya Maudy Ayunda ya, nggak apa kalian nggak sendirian. Mungkin di antara kalian semua ada juga yang kecewa ya. Tapi nggak apa orang semua semangat yuk, kita pasti menjadi orang Indonesia yang pastinya dijamin masuk surga.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Syahru Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan itu. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8

0: Kabar gembira. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke oke Wong Reang semua masuk di jam 6 malam ini ya. Pasti Wong Reang semua gak asing lagi sama berita yang
1: awal pekan ini. Gitu.
0: Awal pekan ya, hari Senin kemarin ya. Ya
1: Senin
0: kemarin.
1: Senin apa Selasa? Jadi Senin. Terus pas telepon itu Selasa ya? Selasa berarti.
0: Senin. Senin enggak Selasa, lupa deh. Pokoknya kalau kalian ingat waktu Pak Purbaya dicopot dari Menteri Keuangan itu hari apa ya? Itu hari apa sih? Coba lihat.
1: Empat hari lalu
0: berarti hari Selasa.
1: Ya,
0: hari Selasa.
1: Pas saya pulang kok ya.
0: Hah?
1: Pas saya pulang.
0: Iya, itu pas hari Selasa, pas banget Pak Purbaya dicopot dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ya. Dan itu juga sangat berita yang sangat mengagetkan kita masyarakat Indonesia, kenapa sangat tiba-tiba. Dan secara dilihat-lihat ya, memang saat dipecat ini Pak Purbaya ini sedang ada rapat dengan DPD.
1: Betul. Lagi rapat, lagi kerja bayangin guys, lagi kerja tiba-tiba dicopot.
0: Dan
1: telepon lagi.
0: Iya, dan kalau misalkan memang kita bicarain soal Pak Purbaya, ya kalau kita lihat memang kinerja beliau bagus lah ya, selama dia menjabat nggak pernah dan selalu gitu ya berpihak kepada masyarakat ya. Karena memang nanti kita bakal jelasin lah, bang, aku lihat ada beberapa program dari Pak Purbaya yang menurut aku memang ini tuh
1: bagus.
0: Iya, dan sangat berpihak kepada masyarakat gitu, yang soal pajak lah, yang soal ini itulah itulah banyak.
1: Karena memang Purbaya ini menurutku kayak dia cukup mengerti keuangan gitu ya, dan misinya di Kementerian Keuangan, karena dia tuh hampir memangkas beberapa program-program, apalagi program-program apa penting atau unggul apa sih?
0: Program unggulan.
1: Bukan program apa ya, program
0: KMBG,
1: Kopdes. Itu tuh program apa namanya?
0: Oh, nggak tahu deh.
1: Pokoknya program penting gitulah ya, kayak MBG itu kan dipangkas tuh, yang dari 1,160 ke 1,6 ya, 1,6 T jadi 1,4.
0: Nah itulah ya, mungkin ada beberapa orang yang sangat
1: 160
0: tidak suka dengan kebijakan-kebijakan seperti itu ya. Jadi ya, lagi-lagi orang baik di Indonesia selalu tersingkir.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio kartu

0: Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Terima FM. Nama aku Julia. Aku berasal dari Bogor dan aku mau request lagunya It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: yang tadi Ayah bilangin, ternyata 160 triliun dipangkas ke 140 triliun.
1: 160 triliun dipangkas ke
0: 140 triliun.
1: 140 triliun. Oke, berarti ngurang
0: 20
1: triliun lah ya. 20 triliun itu wah gede banget sih.
0: Gede banget
1: itu dapat Lamborghini berapa ya? Lamborghini 1M dapat. Wah banyak lah, pokoknya gak hitung lah.
0: Wah, pokoknya kalau kalian beli Indomie apa pabrik-pabriknya itu
1: kebeli. Iya udah, itu udah warak banget itu pasti. Cuma kayak gini memang sangat, apa ya, maksudnya gak tahu ya, apakah MBG itu menurut kalian bisa membantu masyarakat? Karena kalau yang kita lihat kan beritanya memang terkadang MBG itu bermasalah dan segala macamnya. Terus kalau misalkan masih tetap dengan angka segitu tapi tidak evaluasi, apakah masih worth it gitu ya, menurut aku sih gitu.
0: Nah, ya meskipun ya kita tahu lah ya, ada yang teladan masuk ke MBG, terus ada ulet masuk ke MBG. Curiga nih nanti apalagi nih yang masuk nih. Ya kan ini ada kelabang, terus ulet, terus apa? Yang basi lah, asem lah.
1: Nah, makanya itu ya, maksudnya dengan anggaran sebesar itu kan harusnya bisa sangat memenuhi dan bisa sangat membantu program tersebut supaya bisa supaya bisa untuk MBG ini benar-benar berjalan secara maksimal. Tapi sayangnya mungkin Pak Purbaya melihat karena ketidakmaksimalannya akhirnya dikurangin ya, dan memang untuk mencoba kayak ada anggaran-anggaran tidak penting yang berada di dalamnya dikurangin, malah Pak Purbayanya yang dicoba.
0: Dan ini juga ya kan dibilang ya, tapi nanti kita bahas di next ya, mengenai MBG lagi. MBG emang gak ada habis nih.

0: apa sih ngomongnya yang baking ada habisnya.
1: Iya.
0: Ya kalau habis ya keracunan ya.
1: Betul sih. Kalau habis nanti orang yang dipecat aja.
0: Masuk rumah sakit nanti anak-anaknya.
1: Ada ini katanya ya, kepala BGN dari Bumi Nasional Sudaryono, dia bilang kalau misalkan MBG itu tidak bermasalah. Jadi yang mempermasalahkan dan membesar-besarkan masalah adalah guru, orang tua, dan wartawan.
0: Sekarang gini deh, kalau misalkan MBG tidak bermasalah, kalau misalkan yang ngomongnya itu adalah wartawan, ya oke lah, Abai masih wajarin. Karena memang terkadang tugasnya wartawan nge-framing-framing kan. Cuma ini yang ngomong adalah guru dan orang tua, yang dimana guru dan orang tua itu adalah pihak yang paling dekat dengan anak dan yang paling merasakan jika anaknya merasakan sesuatu.
1: Betul. Dan ini juga aneh banget, dia kemarin habis jenguk sama Pak Gibran, Wapres, ke rumah sakit untuk jenguk anak yang hilang ingatan, ya kan? Tapi dia tiba-tiba ngomong begini, kan aneh banget.
0: Nah,
1: kontradiksi.
0: Bukan kontradiksi lagi, emang pemerintah itu antara, aduh gak mau dengeri. Intinya ya gak pernah ada kebersinambungan gitu. Maksudnya program ini hanya untuk dibuat untuk dua periode. Maksudnya
1: oh iya, satu aja cukup ya.
0: Ya buat kalian semua yang tahu, mungkin hari ini Pak Prabowo lagi datang ke ini ya,
1: ke Gontor
0: buat menghadiri acara ulang 100 tahun Gontor ya.
1: Betul. Buset, tau nggak, kukira cuma presiden doang yang datang.
0: Iya.
1: Ternyata sama jajaran menterinya itu datang.
0: Wow.
1: Menteri dan ada gubernur deh kalau nggak salah, beberapa gubernur.
0: Ya kalau misalkan ngomongin soal Gontor sih, emang pesantrennya udah berjalan 100 tahun dan bahkan Syekh Al-Zaitun pun lulusan Gontor gitu ya. Memang Gontor sih bagus, cuman kapan nih Pak Prabowo dan jajarannya mau mampir ke Al-Zaitun? Jet setter, go getter.

0: Masih ngomongin soal Kalimantan nih, Om Rel.
1: Kalimantan nih belum habis-habis nih. Harusnya segera habis. Karena ini berdampak maksudnya, pada
0: pulaunya apa gimana?
1: Masalahnya dong, masalah dari kebakaran hutan ini. Karena memang kan lu tahu sendiri kan, udara tuh pasti ada levelnya kan. Ya kan? Kayak udara di Jakarta itu
0: ada warrior, apa? Elite, grandmaster.
1: Bukan. Jadi kayak diamond gitu.
0: Enggak lah, pokoknya gitu. Enggak main-main kalau gitu.
1: Nah, di langit Indonesia ini enggak tahu kenapa ya, dia tuh level ya. Karena kan setiap daerah kan beda-beda ya langitnya. Nah, di Jakarta itu buruknya apa? Level udara, kualitas udaranya itu karena disebabkan oleh asap pabrik, ya kan? Asap kendaraan. Nah, sedangkan di Kalimantan
0: disebabkan oleh polisi.
1: Bukan ya?
0: Polusi.
1: Kalau polisi yang suka nyemprot tuh. Nah, ini kalau yang di Kalimantan ya.
0: Patarno.
1: Ini kalau misalkan di Kalimantan itu gara-gara kebakaran hutan. Parah banget sih. Dan itu sampai
0: dan kemarin itu Baim juga baca berita ada masyarakat Kalimantan Barat yang menuntut Prabowo ke persidangan untuk karena sangat lalai dalam menangani kasus ini ya. Dan banyak banget netizen yang bilang semangat, walaupun ada beberapa komentar juga kayak ya kita sudah tahu lah siapa yang menang katanya gitu.
1: Iya, perlu dikasih tahu lagi gitu.
0: Tapi kalau misalkan kasus ini dimajuin ke sidang ASEAN mungkin, atau kasus ini diajukan ke sidang PBB mungkin akan berbeda gitu ya. Cuman ya pastinya untuk melawan presiden lagi ya. Lawan presiden coba kalian ya.
1: Mantan presiden aja enggak bisa yang masalah ijazah itu, apalagi ini.
0: Tapi ya namanya kita harus mencoba dulu lah. Maksudnya kita enggak akan pernah tahu kan hasilnya apa. Setidaknya kalau misalkan memang hasilnya itu yang menangnya Prabowo, berarti ya kita tahulah bagaimana hukum di Indonesia kan.
1: Iya betul. Tapi ini kan I belum jelasin nih. Tahu enggak sih berapa tembus angka nih dari AKI nih. AKI. Jadi AKI itu adalah skala indeks kualitas udara. Jadi kualitas udara tuh yang paling jelek dan tidak sehat itu maksimal 300 sim.
0: Oke.
1: Itu ada di fase sangat berbahaya. Jadi kondisinya itu mengancam kesehatan seluruh populasi.
0: 300. Itu berbahaya dan mengancam populasi.
1: Populasi bukan cuma manusia, tapi hewan juga.
0: Okay. Tumbuhan pun juga ya.
1: Tumbuhan juga iya, mati dong dia. Nah, tapi tahu enggak di Kalimantan tumbuhnya level berapa?
0: Berapa?
1: 1000.
0: Dapat permen 3 dong.
1: Buset. Ini bukan ini 1000 yang bahaya, 1000 itu buset. Skala paling berbahayanya 300. Ini 1000, 3 kali lipat.
0: Enggak kebayang sih sekarang yang di Kalimantan itu tinggalnya bagaimana. Yang bayangin itu setiap hari kadang teman Baim yang tinggal di Kalimantan itu suka banget dia nge-storyin di Instagram media untuk ngasih tahu kondisi.
1: Instagram media?
0: Instagram dia pribadi untuk ngasih tahu gimana sih kondisi asli di Kalimantan. Dan memang kalau Baim lihat setiap video dan fotonya itu sampai hampir jarak pandang berapa itu enggak kelihatan banget gitu.
1: Oh my god. Nanti kita publish enggak sih, Im?
0: Gas lah,
1: biar melek ya.
0: Betul. Tapi pemerintah Indonesia mah selalu merem.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir, Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis. Buka setiap hari, mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Sembilan lima koma delapan yang prima FM.

0: soal Indonesia yang katanya mindfulness, kalau kata orang yang ngomong ada di luar negeri dan tidak merasakan hidup di Indonesia gitu.
1: Betul. Dia aja kalau pagi makannya pasti breakfast.
0: Lah kita makannya
1: masih uduk kita mah.
0: Lah kalau makan mending, kalau enggak makan ya gimana?
1: Iya juga ya.
0: Kalau makan pagi mending, makan enggak makan ya udah gitu ya. Nah, di sana mah dia makannya pakai daging, pakai roti. Lah kita di sini makan mending.
1: Kita lagi nunggu Idul Adha itu, Ge.
0: Betul banget. Nah, ini orang yang semua mungkin kita masih bahas soal Pak Purbaya yang kemarin, kalau menurut Baim sih itu dipecat secara tidak hormat sih.
1: Sebenarnya hormat sih, karena dia masih ini, masih ada serah terima.
0: Nah, gini maksudnya
1: serah terima.
0: Iya
1: uang.
0: Sih, memang kalau dilihat secara serah terima itu kan memang hanyalah sebuah formalitas. Ya.
1: Tapi kalau memang, ini yang sedang viral
0: iya,
1: di telepon ya.
0: Iya, secara bagaimana cara menyampaikan itu yang tidak terhormat. Padahal kan Pak Purbaya itu sekelas menteri loh. Menteri yang punya ya punya kewenangan, terus juga punya nama di Indonesia gitu ya. Tapi dengan cara dipecat seperti itu ya artinya ada something gitu ya. Dan memang
1: tapi bisa jadi loh ini kode-kode dari mungkin yang 300 itu dia juga merasakan mutasi dari pada saat dia lagi korupsi mungkin.
0: 300 apa tuh?
1: 300 mutasi kan itu isunya karena itu. Oh. Jadi 300 apa pegawai pajak dimutasi gitu.
0: Oh, oke.
1: Ya kan? Mungkin ya waktu pas dimutasi itu dia ditelepon. Nah, ini mungkin balas dendam. Di sini ya.
0: Jadi sih mungkin juga kayak ada kong kali kong lah, kita nggak tahu gitu. Nah,
1: kita nggak tahu ya, kita ini mah cuma asumsi aja ya.
0: Iya, makanya hanya asumsi doang gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga maksudnya kayak ya masa iya sih seorang menteri dipecat secara seperti itu lah. Ada bawahan atau misalkan karyawan kantor tetap aja dipanggil ke ruangan HRD dikasih surat pemecatan.
1: Betul. Terus dikasih ini sih waktu
0: pensiun ya, terus kayak terima kasih sudah apa segala macam. Lah ini enggak ada sama sekali.
1: Betul. Ini Pak Purbaya belum mesen Jeko padahal
0: buat
1: bagi-bagi. Biasanya kalau mecat apa sih identik dengan Jeko.
0: Oh iya sih. Nah ini belum sempetnya langsung besoknya langsung serah terima. Buset, cepat bener ini Indonesia ya. Tapi giliran suruh membenarkan negara, lama bener.
1: Aduh.

0: Gembira,
1: kabar
0: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Coklat Subang.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Seperti kayak mama pada umumnya ya.
1: Kenapa tuh mama ini?
0: Biasa kalau misalnya suaminya dicopot gitu ya, secara tidak hormat atau tidak, ya tidak disukai lah, pasti mamanya juga ikut pengen curhat. Ini sama kayak istri dari Pak Purbaya.
1: Bahkan anaknya Yudo dan juga Yuda juga ikut ini
0: speak up ya.
1: Speak up.
0: Nah ini istrinya biasa mama di Facebook speak up-nya. Kalau di si Yuda kan di ini TikTok, Instagram ya.
1: Instagram
0: ya. TikTok. Nah ini maknya di Facebook kata gini. Emang ya negara kita tidak bisa diperbaiki. Selama ini Bapak gelisah memutasi 300 orang mengerikan.
1: Ya gimana ya, mungkin kalau kita jadi Pak Purbaya juga kita akan ngeri gitu ya. Ngerinya tuh karena Pak Purbaya sendiri nih, dan belum tentu bahkan ya mungkin wakil menterinya pun baik juga gitu kan, kemarin yang sekarang udah jadi menteri.
0: udah jadi menteri kayak jelas banget ini. Kayak gimana ya, mungkin loh dia waktu pas ngelawan 300 itu dia ini kali ya, info kali ya,
1: kong kali kong gitu,
0: kong kali kong
1: gitu, dukung saya jadi wakil menteri gitu. Kita nggak tahu sih,
0: gak tahu,
1: tapi ini bisa jadi gitu kan, who knows gitu ya, karena di Indonesia semuanya bisa terjadi. Bahkan ya Pak Purbaya yang kita kenal sebagai orang baik aja bisa di cut off sama pemerintah Indonesia.
0: Tapi katanya dia juga ini ya, setelah dicopot jadi menteri dia mau mancingin.
1: Iya, itu kan di TikToknya langsung itu
0: 14 juta yang nonton.
1: Terus buat di captionnya itu kayak ngasih kode-kode sama kayak sebelum waktu Pak Purbaya dicopot, yang udah bikin video JJ tapi di captionnya udah siap belum gitu.
0: Nah
1: sekarang Pak Purbaya juga main TikTok, terus di situ di captionnya tulis tuh untuk memancing ikan-ikan besar.
0: Siapa ikan-ikan besar ini? Tapi katanya ada ini, ada apa ya, bisikan-bisikan. Kalau misalkan Pak Purbaya bakal ke

0: Ya kalau misalkan ngomongin soal peraturan di KPI itu kan kita nggak boleh ngomong kasar ya.
1: Betul.
0: Gitu. Kita selama ngomong siaran
1: kasar, sara, terus yang menyudutkan sesuatu itu nggak boleh.
0: Nggak boleh lah ya. Tapi kok ada orang yang ngomong pakar-pakar saking pintar jadi goblok gitu lah, ya?
1: Siapa itu yang?
0: Siapa? Coba kita kasih suaranya coba.
1: Coba coba. Bentar. Siapa ya? Itu kayak nggak asing gitu.
2: Saking pinternya jadi goblok.
1: Eh itu siapa itu?
0: Kok giliran radio dilarang-larang untuk berkata-kata kayak jangan berkata kasar, jangan berkata sarkas atau menyudutkan. Kok ada ya pemimpin negara yang pede banget ngomong di depan pidato lagi ya.
1: Betul.
0: Dilihat sama masyarakat ngomongnya kasar
1: dan
0: gitu.
1: Dan ditepuk tanganin,
0: dan disemangatin lagi ya.
1: Bravo.
0: Jujur janggal, jujur janggal banget.
1: Jujur asli. Janggal. Mendingan Prabowo bikin A Day in My Life aja deh.
0: A Day in My Life boleh ya. Apa?
1: Apa ya?
0: A Day in My Life seharian jadi Prabowo. Aduh.
1: Bang, suara lu mirip banget ya. Coba.
0: Ayo buat orang-orang semua nih, aku bingung banget gitu ya. Kenapa sih Indonesia ini kita tuh ya sebagai masyarakat dilarang-larang, tapi giliran pemimpin negaranya aja ya ngomongin saking pintarnya pakar-pakar, mereka jadi goblok. Astagfirullahaladzim. Ngomong di depan masyarakat lagi, ditonton orang banyak gitu ya.
1: Ini yang ngasih laporan-laporan kerja ini harus ditangkap sih.
0: Saya dapat laporan. Laporan mulu nih.
1: Saya laporan dari bawah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Dari bawah. Jangan-jangan.
0: Sobat orang yang semua ya, kalau misalkan kita tuh jangan pernah jadi orang seperti ini ya.

jangan lupa untuk follow media sosial kita di Prima FM Indramayu ya, karena buat kalian semua yang ingin request lagu lewat chat-chat di media sosial kita di Instagram, TikTok, dan Facebook juga bisa banget. Langsung aja kalian follow di Prima FM Indramayu. Dan jangan lupa buat orang semua untuk mendengarkan Prima FM di primafmindramayu.com, karena buat kalian semua yang lagi keluar kota, keluar negeri, atau keluar angkasa gitu ya, kalian bisa langsung bantu udah kayak jatuhnya donasi. Maksudnya kalian bisa langsung aja dengerin di primafmindramayu.com. Dan buat kalian semua, jadi gak ada alasan untuk tidak mendengarkan dan tidak mengikuti konten-konten yang ada di Prima FM. So, jangan lupa ya, wong reang semua, dengerin di primafmindramayu.com. Dan jangan lupa untuk follow media sosial kita di Prima FM.

0: mulai nih.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Gap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Gap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Gap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Gap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Gap?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Gap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Gap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capgul di online store.
5: New Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 95,8 Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa.

0: Min termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: sebelum kita menutup siaran kita di malam hari ini, Wong Reang semua, kita ingin mengucapkan turut berduka cita untuk jurnalis yang saat erupsi Gunung Anak Krakatau
1: itu bertugas
0: lalu
1: hilang
0: tidak ditemukan sampai sekarang gitu.
1: Betul.
0: Ya, turut berduka cita untuk keluarga dan juga semua kerabat yang ditinggalkan. Semoga amal ibadah dan juga semua perbuatan yang dilakukan oleh jurnalis-jurnalis yang kemarin hilang dan sampai sekarang belum ditemukan mendapatkan sisi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan
1: Tuhan yang Maha Esa. Ini ya, wartawan ini pekerjaan mulia, mereka menyampaikan kebenaran, informasi-informasi baik yang memang wajib diketahui oleh masyarakat seperti kita yang menengah ke bawah gitu ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin ya, siapa tahu gitu kan, kita enggak pernah tahu sih kuasa Tuhan, tiba-tiba nanti mungkin pulang, ya who knows ya, kita pokoknya doakan yang terbaik aja. Kalau memang sekarang dinyatakan hilang dan tidak ditemukan, semoga bisa kembali, tahu-tahu ada yang kembali ke rumah dengan selamat.
1: Amin.
0: Ya, begitulah pokoknya, amin. Dan terima kasih untuk Wong Reang semua yang sudah mengikuti siaran kita sampai jam 9 malam ini ya. Dan terima kasih juga buat Wong Reang yang udah request lagu, WA, terus tadi segala macam semuanya. Buat orang semua jangan kemana-mana karena abis ini ada Prima Rock Session. Jadi kalian semua tetap pantengin di primafmindramayu.com. Aku Baim
1: dan aku Sahil.
0: Kita pamit undur diri.
1: Assalamualaikum.
0: Merdeka. Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi di Prima 95,8 FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya, rekan Prima, kita ada di program Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Bareng aku Abi, selama 2 jam ke depan kita bakal puterin lagu-lagu rock Indonesia dan rock mancanegara. So, stay tune terus rekan Prima. Apa kabarnya malam hari ini di hari Sabtu 19 September 2026? Iya. Yeah. Abi mau nyapa buat rekan Prima yang di sekitar Indramayu mendengarkan lewat radio analog 95,8 frekuensi 95,8, baik di rumah maupun di kendaraan, juga yang dengerin lewat web streaming kita di primafmindramayu.com, dan buat rekan Prima semua yang udah join di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu, welcome semua. Apa kabarnya malam minggu ini? Kemana nih agendanya? Ya, buat kamu ya, mungkin misalnya lagi berbahan ya, gak kemana-mana, atau lagi nongkrong ya dimanapun, atau lagi di jalan, bisa setel Prima ya. Kita akan puterin lagu-lagu rock selama 2 jam ke depan ini. Dan kita udah buka dengan NATO, No Action Talk Only, dari sebuah legenda rock Indonesia, God Bless. Buat malamnya kita buka dengan yang berenergi lah ya. Nanti Abi mau nyapa-nyapa buat yang masuk di TikTok, dan Abi udah siapin rangkuman berita-berita aktual buat informasinya rekan Prima gitu ya. Jadi jangan kemana-mana ya, ikutin terus aja Prima Rock Session. Nah, lagu berikut ini, ini dari band kenamaan Indonesia era 2000-an ya, rock kenamaan Indonesia, Jamrud. Kalau kita lagi usaha nih, kapan sampainya ya? Kayaknya aduh, finish gak nih wah? Nah ini dia, demotivasi ya. Demotivasi tapi tetap ini berenergi, biar tetap semangat tapi demotivasi ya. Udah dimulai oleh Jamrud, berakit-rakit tuh. Ini dia buat rekan Prima semua. Stay tune on Prima Rock Session.

Ya, buat Rekan Prima semua malam hari ini. Itu dia tadi Jamrud dengan Berakit-rakit. Sebuah lagu yang dimotivasi tapi bikin semangat. Itu uniknya ya, Berakit-rakitnya Jamrud. Ya, harus itu demotivasi bikin lemes, enggak. Ini tuh demotivasi ya, tapi bikin berenergi. Jadi kayak ya udah, sebenarnya kita cuma pengen ngeluh aja sih gitu. Enggak apa-apa gitu. Ya oke. Udah kita energizer dari Jamrud nih. By the way, Abe punya beberapa berita, udah Abe rangkum. Dan berita pertama pada malam hari ini dari dunia perkebunan, Rekan Prima. Jadi Indramayu ini kan ini ya. Lagi musim di kemarau panjang ini ada komoditas yang itu andalan gitu ya. Yakni tebu. Dan tebu itu banyak olahannya jadi minuman dan banyak banget ya. Misalnya kalau kita di jalan lagi siang-siang panas gitu kan. Biasa ada yang dagang-dagang tebu siang-siang tuh seru banget ya kalau minum tebu. Habis sendiri termasuk yang kalau lewat siang-siang, "Wih, ada tebu nih." Minum. Nah, ini dari dunia pertanian. Jadi, ini Abe lansir dari lognews.co.id ya. Jadi, azaitun rawat tebu ratun usai panen perdana. Wah, keren nih. Target panen keduanya naik 2 kali lipat. Abe bacain berita selengkapnya. Setelah sukses melaksanakan panen perdana tebu di lahan praktikum belajar Ma'at Azaitun, kegiatan pertanian kini memasuki tahapan perawatan tebu ratun sebagai persiapan menuju panen kedua. Melalui sistem ratun, Ma'at Azaitun menargetkan hasil panen berikutnya meningkat hingga 2 kali lipat dengan masa panen yang lebih singkat. Pembimbing praktikum lahan tebu Ma'at Azaitun, Ustadz Widodo, menjelaskan bahwa panen perdana dari lahan seluas 1 hektar menghasilkan total 87 ton tebu varietas Pasuruan. Dia mengatakan dari total 87 ton tersebut sebanyak 80 ton diolah menjadi gula pasir, sedangkan 7 ton digunakan untuk pembuatan gula merah, ujar Ustadz Widodo saat live report lognews.co.id di lahan praktikum pelajar Ma'at Azaitun pada Sabtu ini 19 September 2026. Hasil pengolahan tebu tersebut menghasilkan sekitar 4,6 ton gula pasir, 2,4 ton molases atau gula tetes, serta 4 kuintal gula merah. Menurutnya, gula merah hasil produksi pelajar langsung dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dapur atau kitchen Ma'at Azaitun sebagai bahan baku pengolahan makanan sehari-hari. Nah, beliau mengatakan lagi, setelah gula merah diproduksi, langsung kami setorkan ke kitchen untuk kebutuhan produksi makanan di lingkungan Ma'at Azaitun, katanya. Nah, perawatan ratun jadi kunci panen kedua. Usai panen pertama, batang tebu tidak dicabut seluruhnya. Sistem ratun memanfaatkan tunas baru yang tumbuh dari tunggak tebu untuk menghasilkan panen berikutnya tanpa perlu menanam ulang. Ustadz Widodo menjelaskan perawatan ratun dimulai dengan membersihkan serasa, yaitu daun-daun tebu yang tersisa setelah panen. Serasa tersebut kemudian disusun di sisi tanaman untuk dijadikan bahan kompos alami. Nah, tahap berikutnya adalah memotong tunggak tebu hingga mendekati permukaan tanah agar pertumbuhan anakan menjadi lebih banyak dan lebih seragam. Nah, beliau mengatakan kami targetkan panen kedua ini nantinya hasilnya bisa 2 kali lipat dibandingkan pas panen pertama karena jumlah anakan yang tumbuh lebih banyak, jelasnya. Gitu. Beliau mengatakan hemat bibit dan biaya produksi. Sistem ratun dipilih karena dinilai lebih efisien dibanding menanam tebu dari awal. Dalam praktik budidaya tebu, 1 kali penanaman dapat menghasilkan panen hingga 2, 3, bahkan 5 kali. Nah, melalui metode ini, petani dapat menghemat penggunaan bibit, biaya pengelolaan lahan, hingga biaya penanaman. Dia mengatakan keuntungan ratun adalah tidak perlu membeli bibit lagi dan biaya produksi menjadi lebih ringan, ujar Ustadz Widodo. Begitu Rekan Prima beritanya. Jadi menarik ya sistem ratun ini dalam pengolahan perkebunan tebu gitu yang dilakukan Ma'at Azaitun. Jadi dan menariknya ini produksinya dijadikan ke gula gitu ya untuk produksi kitchen, kebutuhan kitchen gitu. Menurut Abe sih ini patut ditiru, di scale up oleh pemerintah ya. Jadi gimana lahan-lahan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Presiden Prabowo ingin melanjutkan program MBG, boyo sirkulasinya tuh dari petani gitu ya, apa segala macam. Jadi pemberdayaan balik lagi kebutuhan ketahanan pangan nasional gitu. Wasted apa, zero wasted, nggak ada yang terbuang dan efisien gitu ya, karena semuanya diserap untuk kemaslahatan gitu, nggak ada perlu keluar biaya gitu. Kalau sekarang kan yang terjadi gitu ya, kayak misalnya
operasional dengan misalnya ada tindakan-tindakan korupsi, penyelewengan dana. Nah, itu perlu dirapihin. Kita harus punya mental sebagai bangsa Indonesia bahwa segala sesuatu itu ya kita kelola dari kita, untuk kita, oleh kita gitu. Jadi kalau udah berpikirnya tentang bangsa gitu ya, mau korupsi juga kayak ngapain sih orang buat rakyat sendiri gitu loh, maksudnya kan, karena muter jadi zero waste, semuanya makmur gitu, tercukupi kebutuhannya gitu. Dan ini patut diapresiasi ya dari teknik yang di teknik ratun ini, metode ratun yang diberlakukan di Mata Zaitun. Dan mungkin buat rekan-rekan timah yang petani tebu gitu, bisa boleh dicoba. Jadi efisien ya biayanya, nggak perlu keluar biaya lagi untuk bibit, penanaman, blablabla dan sebagainya gitu. Karena memang ya kalau misalnya lagi kosong, kalau AB pernah nanya-nanya gitu sama yang jualan es tebu, emang ngambilnya dari luar Indramayu, jadi kan sayang ya. Jadi sayang kalau misalnya kita produksinya mencukupi ya, kita selalu bisa memproduksi. Walaupun memang terkenalnya Indramayu itu dengan produsen beras terkuat, salah satu yang terkuat di Indonesia gitu kan. Jagung juga gitu. Nah, kalau tebu jadi komoditas andalan itu juga keren banget. Gula, men. Gula kan kalau udah sembako naik mahal ya. Gula pasir, gula merah dari tebu tuh. Oke deh. Kita lanjut lagi sambil dengerin lagu rock berikutnya. Buat rekan Rima yang belum nyiapin minuman dan cemilan malam ini, mending siapin sih, karena masih banyak berita dan lagu-lagu yang akan kita puterin. By the way, sebelum kita puterin lagu berikutnya, tadi ada request dari Mas Dika Isnanto di Wai Halim, Bandar Lampung. Request slang seperti para koruptor. Wah, udah AB pasang ya. Cuma nanti dua lagu abis ini. Jadi jangan kemana-mana rekan Rima. Yang setelah ini ada Coil dengan Kenyataan Dalam Dunia Fantasi. Stay tune on Prima.

0: kontrol landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: Kabar gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser.

0: menawarkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.
2: Request dari Kang Dika Isnanto di Bandar Lampung. Slang seperti para

Lover. Aduh, ya gitu ya, lagu yang tidak lekang. Sayangnya ya, lagu yang tidak lekang oleh waktu. Masalahnya masih sama aja Indonesia. Kalau korupsi diberantas ya orang. Bukan diberantas, kalau pejabat itu tidak korupsi ya, banyak banget itu kemaslahatan. Wih, kemaslahatan yang bisa didapat ya di Republik Indonesia tercinta ini. Tak selalu dibilang rakyat nasionalisme, pejabatnya tuh nasionalisme dong gitu, korupsi ya. Sistemik lagi kan, jadi perlu diberesin. Yalah. Belum lagi kalau ada mafia-mafia di berbagai lini gitu kan. Makin-makin ya. Korupsi-korupsi nepotisme. 20 berapa nih? Sekitar 25 tahun reformasi. Padahal kan dulu premisnya ya, reformasi itu kan karena korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi malah tambah parah habis reformasi. Ya. Program presiden mau kayak gimana pun ya, programnya apa ya, kalau dikorupsi ya kacau-kacau juga gitu ya. Jadi sebagai pengingat ya buat kita rakyat Indonesia, barangkali besoknya kita yang jadi pejabat ya, kita tidak korupsi dan tidak menaikkan pejabat-pejabat yang gitu pengen korupsi. Abi itu pernah dengar ya, kalau misalnya ada seorang budayawan ya namanya Mbah Sujiwo Tejo, dia pernah bilang coba struktur sosial itu dikelompokkan kalau kayak berdasarkan, kalau di Hindu itu kan ada kasta ya, jadi katanya orang yang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur mikirinnya itu keluarganya saja, keluarganya sebenarnya, keluarganya saja, berarti itu sebenarnya secara mentality kau itu adalah kaum apa, kalau yang pedagang itu kastanya di sudra. Kalau orang yang mentalitinya dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipikirin itu negara, itu kastanya kesatria. Nah kalau misalnya orang yang dari bangun tidur sampai tidur lagi berpikirnya itu umat manusia itu kaum brahmana. Nah seharusnya kayak gitu, yang di kursi yang duduk di kursi pejabat untuk memerintah Republik Indonesia seharusnya kalau menurut kata-kata yang Mbah Tejo tadi itu orang-orang yang bermental itu kesatria, dari bangun tidur mau tidur lagi tuh dipikir itu negara gitu. Jadi nggak korupsi gitu kan, nggak untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan dinasti keluarga gitu, untuk negara harusnya gitu ya. Cukup tajam ini kalau misalnya dengerin lagunya Slang ya, seperti para koruptor ya. Tapi enak ya, nyentilnya itu tentang asmara juga sih. Kayak lagu berikut ini masih masuk. Kalau ini, kalau Slang bicara tentang romantisme, ketulusan seseorang laki kepada perempuan, setulus-tulusnya ya, karena dia tidak seperti koruptor yang penuh bla bla bla bla. Nah kalau yang berikut ini juga tentang romansa. Ini juga tentang bagaimana merayu dengan energi dari Judika. Bukan rayuan gombal. Jadi stay tune terus on

Dika. Itu tuh ini ya, sempat heboh dulu meme-nya. Jadi ada yang nge-cover gitu. Cuman kepreset liriknya. Jadi kan lah kaulah hanya muter-muter di situ ya, sampai lupa liriknya. Sampai yang denger tuh lagu aslinya gimana sih? Ya itu sempat ramai ya meme-nya. Ya itu dia, bukan Ryan Gombal. Ini lagu yang waktu itu sempat tahun berapa ya? Kayaknya 2012-an mungkin, kalau nggak salah ingat. Sempat menjadi salah satu lagu dalam film Si Jago Merah. Wah itu, abis nonton tuh. Keren sih filmnya ya. Buat yang penasaran, barangkali pengen nostalgia film-film lawas, boleh tuh ditonton lagi. Si Jago Merah, Judika main film. Lagunya ada lagu ini nih, lagi nunggu panggilan gitu kan. Us, dia nyanyi lagu ini keren banget sih emang lagunya. Tinggi banget ya. By the way, Rekan Prima, ini ada berita selanjutnya nih. Berita ke berapa nih? Kedua ya. Ini kalau tadi udah masalah pertanian ya, tebu gitu kan, berusaha tebu di Indramayu. Ini masalah stunting. Jadi ini perlu perhatian bersama ya, karena ya dalam mengentaskan kemiskinan, dan kita banyak kan sebenarnya ya, ibu-ibu hamil gitu, faskes-faskes kita. Nah ini persoalan stunting nih di Indramayu. Abe bacain aja, dilansir dari detik.com kalau yang ini. Strategi Kemenduk Bangga dan TPK Indramayu tekan stunting. Jadi ya, langkah para tim pendamping keluarga atau TPK tak hanya berhenti di posyandu atau balai desa. Dengan berjalan kaki maupun mengendarai sepeda motor, mereka menyusuri gang-gang pemukiman untuk memastikan paket makan bergizi gratis MBG 3B, Bumi Ibu Hamil, Busui Ibu Menyusui, dan Balita tiba langsung ke tangan para penerima manfaat. Tugas baru itulah yang kini diemban hampir 4.000 TPK di Kabupaten Indramayu. Tugas tersebut menjadi perhatian Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga Republik Indonesia, Bapak Wi Haji, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Indramayu pada Kamis 17 September 2006. Salah seorang TPK, Supriyatin, berusia 41, menyampaikan bahwa tugas yang ia emban sebenarnya relatif mudah, gampang-gampang susah. Beliau mengatakan tugas ini sebenarnya gampang kalau kita bekerja dengan hati. Misalnya mengantarkan makanan bergizi ke ibu hamil sambil mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, terus menanyakan kondisinya dan lain-lain. Tapi kalau tidak dengan hati, tugas ini menjadi berat atau susah dilaksanakan, ujarnya kepada Detik Jabar di sela-sela kunjungan menteri. Nah selain itu, perempuan yang akrab disapa Atin itu bersyukur bisa mendulang pahala dari pekerjaan ini. Baginya tugas yang dijalankan dengan hati, outputnya adalah senang dan pahala. Dia mengatakan kalau kita ikhlasin pakai hati, insya Allah selain senang kita juga dapat pahala. Saya bersyukur dari ini, ungkap Atin. Sementara itu dalam kunjungannya, Wi Haji memastikan pelaksanaan distribusi MBG 3B berjalan sesuai ketentuan. Program tersebut merupakan amanat peraturan Presiden nomor 115 yang memberikan peran tambahan kepada TPK sebagai ujung tombak distribusi bantuan bergizi. Alhamdulillah sebagian besar sudah berjalan, rata-rata hampir 80-90% sudah terlaksana, ujar Wi Haji kepada awak media. Ia menjelaskan selain bertugas mendistribusikan MBG 3B, para TPK juga tetap menjalankan fungsi utama mereka dalam upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya capaian penanganan stunting di Indramayu menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Wi Haji menyebut prevalensi stunting di Kabupaten Indramayu berada di angka 9,8%, lebih rendah dibandingkan angka nasional yang masih berada di kisaran 19,8%. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa upaya menekan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemenuhan gizi semata. Masih ada sejumlah faktor lain yang perlu mendapat perhatian, mulai dari sanitasi, akses air bersih, rumah layak huni, hingga edukasi kepada masyarakat. Nah, beliau menambahkan MBG 3B ini salah satu ikhtiar untuk membantu pemenuhan asupan gizi. Tetapi penanganan stunting membutuhkan banyak aspek lain yang harus berjalan bersamaan, katanya. Di hadapan para kader TPK, Wi Haji juga menitipkan pesan agar tetap bekerja dengan semangat dan keikhlasan. Menurutnya, para pendamping keluarga selama ini telah terbiasa mengabdikan diri melalui kegiatan posyandu, PKK maupun pelayanan keluarga berencana. Kini pengabdian itu bertambah dengan memastikan bantuan gizi benar-benar sampai ke rumah penerima manfaat, bukan sebaliknya ibu hamil atau ibu menyusui yang harus datang mengambil bantuan. Itu Rekan Prima. Ya, jadi ini dapat POV ya, dapat POV dari yang mengeksekusi di lapangan. Jadi tadi kata ada dari salah satu TPK ya, Ibu Supriyatin,
sebenarnya mudah kalau dijalanin dengan keikhlasan, karena kita menyalurkan, karena mereka menyalurkan bantuan gizi, makanan bergizi gratis kepada ibu hamil dan ibu menyusui serta balita. Tapi jadi berat kalau tidak dilaksanakan dengan ikhlas. Nah, kalau menurut Abe juga, misalnya kalau misalnya kita sebagai negara demokrasi ya, tanpa tetap apa ya, dengan tetap menghormati

gitu. Apalagi ini suatu apa ya, kalau kita ngeliat programnya kan ini pengentasan stunting. Stunting nih, gizi buruk ya. Dan itu harus dimulai dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita gitu kan. Sangat sangat apa ya, vital gitu ya, dalam konteks warga negara vital. Jadi juga seluruh elemennya bagaimana mengeksekusi itu, dalam juga kerangka bagaimana itu sebagai bentuk pengabdian kepada negara gitu. Jadi merata dari atas sampai bawah gitu. Yang atas-atas janganlah dikorup gitu. Kalau anggarannya misalnya berapa, 1 triliun, ya udah terserap 1 triliun memang untuk rakyat Indonesia gitu ya. Ya ada operasional-operasionalnya tapi bersih lah gitu. Zero waste ya. Semua terserap 100% efektif dan efisien. Nggak ditilap gitu. Kalau ditilap nyampe bawah-bawahnya kan juga kita sering ketemu, misalnya dengar kayak keluhan-keluhan para yang melaksanakan di bawah, kok kayak kerja kayak kayak tidak fair gitu ya insentifnya. Jadi mau ngomong ikhlas juga kan gimana ya. Apalagi misalnya itu baru di masalah distribusi makanan bergizi, belum di dunia pendidikan kayak misalnya guru honorer gitu ya. Nah jadi kalau misalnya serapan dari atasnya bersih ke bawah, kan juga kan memanusiakan manusia para pelaksana di lapangannya. Jadi dari atas sampai bawah pure intensinya untuk Republik Indonesia, untuk rakyat Indonesia gitu. Kalau misalnya kita secara objektif ya menilai dengan logika yang sederhana kan begitu ya. Oke deh, mumpung dikasih mic ya, jadi sebagai penyiar nih menyuarakan undang-undang dan keresahan gitu. Nah biar tidak resah, biar tidak resah, kita slowing down dulu dengan lagu berikut ini. Masih tentang lagu cinta dan ini cukup romantis dan tetap ngerok dan berenergi pastinya. Ini dari Aerosmith. Aerosmith, sebuah lagu yang menjadi soundtrack sebuah film fenomenal, Armageddon. I don't wanna miss a thing. So stay tune terus on

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Radio 95,8 FM.

Yoi, itu dia. Kuakui. Kuakui dari Edane. Kuakui kau memang manis. Apa yang judulnya? Kau pikir kau lah segalanya. Ya, ya orang mengenal kan, mengenalnya kuakui ya. Mencari kuakui Edane. Ya, banyak lagi kuakui, enggak Edane doang. Ya, itu dia. By the way ya, program Prima, ini ada berita selanjutnya. Wah ini genting nih, genting. Wih. Tulis apa nih ada komen? Tulisan di belakang terbalik bang. Oh ini sebenarnya bukan tulisannya yang kebalik ya, tapi HP-nya yang mirroring. Dia keren. Soalnya rata-rata ini penyiarnya kan ngambilnya angle-nya sudut kanan gitu. Oke rekan Prima, ini ada berita selanjutnya ya. Cukup genting ini. Jadi terduga seorang seorang pekerja migran Indonesia diduga disekap di Tiongkok. PMI Indramayu, pekerja migran Indonesia asal Indramayu diduga disekap di Tiongkok nih. Jadi ingin pulang ke tanah air. Abe lansir dari detik.com ya. Ya, dibacain beritanya. Seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu bernama Nadia Permatasari berusia 23 tahun mengaku mengalami penyekapan dan perlakuan buruk saat berada di Tiongkok. Melalui video yang beredar di media sosial, Nadia meminta pemerintah Indonesia turun tangan untuk membantunya kembali ke tanah air. Dalam video tersebut, Nadia menyampaikan permohonan kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian Luar Negeri Kemlu dan Kementerian Ketenagakerjaan segera mengambil langkah untuk memulangkannya ke Indonesia. Nadia mengaku awalnya berangkat ke Tiongkok dengan tujuan bekerja untuk membantu orang tuanya menyelesaikan persoalan utang. Namun ia justru menghadapi kondisi yang disebutnya membuat keselamatan dirinya terancam. Beliau mengatakan, "Saya di sini Tiongkok, sudah tidak kuat menghadapi perlakuan suami saya. Mau pulang ke Indonesia disuruh ganti biaya mahar, tapi saya sudah tidak punya apa-apa karena uang mahar digunakan untuk berobat saudara saya yang sekarang sudah meninggal dunia. Tolong bantu saya bisa pulang ke rumah di Indramayu," ujar Nadia dalam video tersebut, dikutip oleh Detik Jabar pada Jumat 11 September 2026. Permintaan pertolongan Nadia juga mendapat perhatian dari keluarganya di Indramayu. Ayahnya bernama Kamudi saat ini tinggal di sebuah rumah kontrakan di Blok Legok, Kedung, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Kondisi ekonomi keluarga membuat Kamudi tidak memiliki banyak pilihan lain selain berharap pemerintah membantu kepulangan putrinya. Kamudi mengatakan dirinya hanya dapat berdoa sambil menunggu adanya tindakan dari pemerintah. Ia berharap pemerintah daerah, mulai dari pemerintah Kabupaten Indramayu hingga pemerintah Provinsi Jawa Barat, turut membantu menangani persoalan yang dihadapi anaknya. Beliau mengatakan, "Saya hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Sang Pencipta semoga anak saya bisa pulang ke Indonesia," kata Kamudi di kediamannya pada Jumat 11 September. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kabupaten Indramayu telah merespon informasi mengenai Nadia yang ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Disnaker Indramayu, Asep Kurniawan, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran bekerja di luar negeri. Asep secara khusus meminta warga tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan pekerjaan di Tiongkok. Menurutnya, hingga saat ini tidak terdapat lowongan pekerjaan resmi yang ditawarkan melalui jalur ketenagakerjaan untuk tujuan negara tersebut. Beliau mengatakan, "Untuk Nadia, saya pastikan prosesnya ilegal. Tidak ada job kerja di negara Tiongkok," ujar Asep kepada Detik Jabar pada Jumat 11 September. Disnaker Indramayu pun mengimbau calon pekerja migran Indonesia memastikan legalitas perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, serta prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri. Beliau mengatakan langkah tadi itu penting untuk mencegah warga menjadi korban perdagangan manusia maupun keberangkatan non-prosedural, pungkas Asep. Ya, jadi konfirmasinya ya dari Disnaker untuk barangkali rekan Prima ya yang tetangganya atau saudaranya, atau barangkali rekan Prima yang berencana ke mengambil tawaran kerja di, khususnya kalau di sini keterangan di Tiongkok, jadi belum ada saluran resmi di sini kalau dari Tiongkok gitu. Jadi kalau ini ilegal, namun kita tetap berharap semoga Nadia bisa segera pulang dan bisa dibantu proses-proses pemulangannya, walaupun disinyalir ini penelurin tenaga kerjanya ilegal ya. Tapi kita karena tetap iya namanya rakyat Indonesia, kita harus melindungi ya
sebagai pemerintah itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi kita berharap juga semoga pemerintah bisa segera memulangkan Nadia agar tidak terkatung-katung dan terancam nasibnya di Tiongkok sana. Gitu. Dan buat rekan Prima lain, berhati-hati. Di sini, kalau di sini keterangannya, kalau yang dari Tiongkok sampai saat ini belum ada saluran resmi langsung untuk lowongan pekerjaan ketenaga kerja di Tiongkok. Jadi mungkin barangkali ada yang dapat nih. Nah, itu coba bisa di cross check lagi ke Disnaker, itu legal apa enggak? Karena kalau di sini keterangannya untuk di Tiongkok belum ada gitu yang legal gitu saluran resminya. Gitu. Begitu kabarnya rekan Prima terkait dunia tenaga kerja migran di Indramayu ini. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Sambil santai-santai, gimana? Cemilan dan minuman kamu udah ready dong pastinya. Karena lagu-lagu abis ini makin seru untuk menemani Sabtu malam ini 19 September 2026. Dan ini dia lagu berikutnya, Ari Lasso Mengejar Matahari.

Buat malam ini ya semakin hangat pastinya dan berenergi. Wah, buat rekan Prima semua yang baru gabung dengerin dari Radio Analog, entah di rumah ataupun di kendaraan di frekuensi 9.8, selamat malam semua. Kalau yang di kendaraan, selamat menikmati perjalanan malamnya, selamat sampai tujuan ya. Kalau perjalanan jauh udah mulai ngantuk, mulai deh cari tempat istirahat, sambung lagi nanti besok pagi. Terus juga abis menyapa buat yang streaming nih, dengerin di primafmindramayu.com. Udah ada web playernya, udah ada web streamingnya Prima sekarang. Yang dengerin di web streaming biasanya itu dari berbagai macam tempat ya. Biasanya yang kerja-kerja luar negeri ya, rekan-rekan Prima, wong reang yang kerja luar negeri atau di luar Indramayu, bisa tidak terkendala kalau misalnya radionya gak sampai frekuensinya. Bisa lewat internet di streaming primafmindramayu.com. Ketik aja di Google, cari search primafmindramayu.com. Iya, ntar muncul web streamingnya Prima, bisa di situ, enak, jernih banget. Dan juga memang menyapa buat yang baru join di live TikTok ya, semuanya hello. Udah request-request tadi, udah salam absen ya, bos. Mantap. By the way rekan Prima, kalau kemarin Abe mengangkat sebuah profil seorang restorian pemerhati budaya dan sejarah Indramayu, Nang Sadewo. Nah, malam ini Abe mau mengangkat satu profil. Ini temanya nih kayak ini, from zero to hero. Ini jadi profil seorang buruh migran yang berproses perjalanan hingga jadi anggota DPRD Indramayu. Aku angkat. Jadi dilansir dari indramayuj.com. Nah, perjalanan Rom Doni dari buruh migran hingga jadi anggota DPRD Indramayu. Nah, ayo bacain ya. Perjalanan Rom Doni dari buruh migran hingga menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2024-2029 menjadi kisah panjang tentang perjuangan mengubah nasib. Pria kelahiran 1982 itu pernah bekerja di Malaysia dan Taiwan sebelum kembali ke kampung halaman untuk membangun usaha. Kini Rom Doni duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari fraksi Golkar. Ia juga dipercaya menjadi anggota Komisi 1 yang membidangi pemerintahan, hukum, dan pelayanan publik. Namun perjalanan menuju kursi DPRD tidak berlangsung singkat. Sebelum menjadi wakil rakyat, Rom Doni harus melewati berbagai pekerjaan dengan kondisi yang tidak mudah. Selepas lulus dari SMK PGRI Jatibarang pada 2000, Rom Doni menghadapi terbatasnya lapangan pekerjaan di kampung halaman. Ia kemudian memilih merantau ke Penang, Malaysia. Di negeri jiran, Rom Doni bekerja sebagai buruh pabrik tekstil hingga tahun 2002. Setelah sempat pulang ke Indonesia, ia kembali berangkat ke Malaysia pada tahun 2004. Kali ini Rom Doni menuju Johor untuk bekerja sebagai kuli bangunan. Ia menjalani berbagai pekerjaan fisik mulai dari mengangkat material, memotong besi, hingga mengecat bangunan. Beliau mengatakan kalau mau berusaha dan kerja keras pasti ada jalan. Ujar Rom Doni mengenang masa-masa sulit hidupnya pada Rabu 12 Agustus kepada indramayuj.com. Pada tahun 2007, Rom Doni pulang ke Indonesia untuk menikah. Namun kehidupan ekonominya belum sepenuhnya stabil. Setahun kemudian ia kembali merantau ke Taiwan. Selama 5 tahun hingga 2013, Rom Doni bekerja di Taiwan. Ia menjalani kehidupan sebagai pekerja migran sambil menahan rindu kepada keluarga di kampung halaman. Titik balik kehidupannya terjadi ketika Rom Doni mendapat undian 1 unit mobil EPV dari Bank Rakyat Indonesia. Momen tersebut menjadi salah satu alasan dirinya memutuskan pulang dan mulai membangun usaha di kampung halaman. Dengan tabungan hasil bekerja di luar negeri, Rom Doni membuka warung kecil. Ia menjual makanan ringan, kopi, es, serta membuka konter sederhana. Pada saat yang sama, ia mulai merintis usaha mebel secara online. Saat tersebut perlahan berkembang dari rumah hingga dikenal sebagai bisnis furnitur dan desain interior di wilayah Jatibarang. Perjalanan Rom Doni kemudian tidak hanya berkaitan dengan usaha, ia juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Jauh sebelum menjadi anggota DPRD, Rom Doni telah menggelar santunan anak yatim. Awalnya kegiatan tersebut hanya dilakukan secara sederhana di wilayah desanya. Setelah terpilih menjadi anggota dewan, kegiatan sosial itu diperluas. Santunan anak yatim kemudian rutin digelar di berbagai desa yang berada di wilayah daerah pemilihannya. Menurut Rom Doni, kegiatan tersebut menjadi bentuk rasa syukur. Ia juga ingin tetap dekat dengan masyarakat yang pernah merasakan kesulitan seperti dirinya. Dia mengatakan, dulu waktu masih usaha biasa, saya bantu orang kemampuan terbatas. Saya berpikir kalau punya jaringan lebih luas, mungkin manfaatnya juga bisa lebih besar, katanya. Keinginan untuk memberi manfaat lebih luas kemudian mendorong Rom Doni maju sebagai calon legislatif dari Partai Golkar pada pemilu 2024.
Ia akhirnya mendapat kepercayaan masyarakat di daerah pemilihan Dapil 3 Indramayu. Romdoni kemudian duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu periode 2024-2029. Meski telah menjadi wakil rakyat, pengalaman sebagai pekerja migran tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Romdoni mengaku pengalaman tersebut membuatnya memahami kesulitan masyarakat kecil. Dia mengatakan di sini, "Saya tahu rasanya susah. Saya pernah kerja kasar di luar negeri. Saya tahu bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Makanya saya ingin benar-benar memperjuangkan masyarakat kecil," ungkapnya. Bagi Romdoni, jabatan sebagai anggota DPRD bukan tujuan akhir. Kursi legislatif menjadi sarana untuk memperluas pengabdian dan membantu lebih banyak masyarakat. Di tengah kesibukannya sebagai legislatif, ia masih berusaha dekat dengan warga. Ia sesekali duduk bersama masyarakat, mendengar keluhan dan menghadiri kegiatan sosial di kampung-kampung. Perjalanan Romdoni menunjukkan perubahan hidup yang tidak terjadi secara instan. Dari buruh migran, pelaku usaha kecil, hingga menjadi wakil rakyat. Setiap tahap dilaluinya dengan kerja keras. Dia mengatakan, "Jangan pernah takut bermimpi besar. Mulailah dari manapun kamu berada, asal punya niat baik dan kerja keras, Allah akan tunjukkan jalannya," pungkasnya. Kita salut ya kepada Pak Romdoni ini, profilnya. Dari from zero to hero nih, dari buruh migran hingga menjadi anggota DPRD. Semoga bisa menjadi inspirasi buat rekan Prima semua, apapun yang kita lakukan dan perjuangkan saat ini. Kayak kata pepatah ya, masa depan itu seperti tempe, gak ada yang tahu. Yaudah, kita dengerin lagu berikutnya aja sampai santai-santai. Kali ini ada dari Dewa dengan Mistikus Cinta. So stay tune terus on Prima Rock Session.

Wah, ya itu dia. Kalau bahasa ininya ya, bahasa alainya nih ini. Oh, hopeless romantic. Hopeless romantic, cuman versi yang lebih sofistik ya liriknya, jadi mistikus cinta gitu. By the way, Rekam Rima, habis ini kita mau puterin lagu request dari DBGT. Kang DBGT di TikTok ini dengan Coklat Karma. Wah, ini sebuah lagu yang kalau dulu tuh sempat ini ya, sering banget berseliweran di TV-TV dan kayaknya salah satu soundtracknya sebuah sinetron. Cuman abis lupa nih, pokoknya dulu di Indosiar. Ya, nih Karma.

Yoi, itu dia Dear God Avenged Sevenfold. Ya kalau HP pribadi, kalau dengerin lagu ini ya, kayak teringat di masa-masa menjadi penghuni warnet malam-malam, berbekal mie instan, entah rebus atau goreng, kasih telur gitu, sambil garap makalah. Dan pastinya ya teringat juga di layar itu kalau misalnya setelah atau sebelum internetan gitu kan, lumba-lumba ya, lumba-lumba warnet tuh. Dan banyak lagi kayaknya, hampir semua warnet gitu semua ya, providernya sama. Ya jam segini banget nih, mau jam 11 masih nyari-nyari referensi, bikin tugas gitu kan, banget lah era itu. Oke deh, kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Ini request dari DB kita lagi, dengan wah ini sebuah lagu yang kayak syahdu banget sih, di jam-jam segini tuh syahdu banget ini. Waktunya Indonesia syahdu, akan ditemani dengan jamrut pelangi di matamu, sambil menikmati malam yang semakin malam. Kalau lagi di teras, menikmati langit malam. Kebetulan kalau lagi gak hujan ya, yang daerahnya gak hujan, yang karena lagi musim kemarau, langitnya cerah, bintang-bintang. Wah, dengerin lagu ini enak banget. Ini dia jam.

matamu dari jamrut. Kalau nasihatnya orang ya, jangan menaruh seseorang dalam sebuah lagu. Tapi kayaknya ya, oh kita rekam prima kayak sama nih semuanya. Kalau udah lagu ini tuh kita dengan kesadaran penuh. Iya, tapi emang lagu yang romantis banget sih emang ya, jam dari jamrut ya lagunya. Tapi sayangnya lagu ini sekaligus penanda bahwa Prima Rock Session udah hampir sampai, hampir banget sampai di penghujung program nih, bentar lagi jam 11. Iya, dengan berat hati ya. Ya, bentar lagi nih Abi mau pamit undur diri. Tapi Abi ucapin semoga terhibur malam ini dengan lagu-lagu yang kita puterin dan berita yang kita sajiin buat rekan Prima semua, bisa membuat malam ini yang tadinya lemes jadi berenergi. Yang tadinya kayak semerawut jadi syahdu. Dan semoga kita semua sehat-sehat semua, rekan Prima semua dimanapun kita berada. Kalau lagi kita sedang mengalami kesulitan, semoga dimudahkan jalannya. Dan kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu, semoga dibukakan jalannya juga. Amin ya Robbal Alamin buat rekan Prima semua. Jadi ketemu lagi kapan nih Kang Abe? Prima Rock Session itu setiap Jumat dan Sabtu 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan gitu di Prima Rock Session ya. Tapi jangan salah, besok masih ada program spesial Prima di Prima 95,8 FM. Itu ada SJK Sepanjang Jalan Kenangan. Wuih, bareng Kang Arya. Terus juga ada MPT Salut bareng Sahil gitu ya, Kang Prima semua. Jadi besok bisa akhir pekannya gitu, habis rebahan seharian atau lagi jalan-jalan mau plesiran gitu, kulineran ya, sorenya bisa dengerin SJK gitu ya, sore siang menjelang sore. Oke deh, kalau gitu aku Abe pamit undur diri. Terima kasih dan semoga terhibur rekan Prima semua. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Maaf. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka. Dan lagu penutup ini dia Bon Jovi, Thank You For Loving Me.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: rekan prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menemunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun beralih ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul loh, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa melepaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papanya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papanya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: levantar, anteriormente caindo.
1: Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan, kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: Landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kat, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kat. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kat. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kat?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kat?
3: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kat. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kat. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kat. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
5: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Rekan Prima, kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu.

lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.